0: dan sampah-sampah buah, daun, dan lain-lain itu dipisah sendiri ya. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi di lain waktu. Demikian untuk Sorong Menyapa pagi ini, saya Lucy Arebo bersama tim yang bertugas pagi ini kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi di lain waktu. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro3 di Jakarta.
1: Kabupaten di Indonesia, kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
2: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
2: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpenah punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jamaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jamaah dan langsung kita arahkan jamaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jamaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpenah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari Debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik, pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jamaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji embarkasi dan debarkasi Batam mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Ini kita cocok dia begini sama Tunisia Tangkai, ada Madi ya, ini Madina, warna madu. Oh, rata-rata yang laku tuh semuanya sambil terdus-dus kan. Harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah, baik pulang berpergi yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di Debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden.
8: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Di sinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Sebab Pertalite dan Solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang,
10: ini dampaknya gimana menjaga agar kuota Pertalite subsidi tidak jebol,
11: Pak? Maksudnya dampaknya minim atau bagaimana, Pak?
9: Tanya ke Pak Bahlil, mesti ada
10: mekanismenya gimana?
12: Tapi kalau dari Kementerian Keuangan
9: kontrol, kalau nggak tanya Pak Bahlil,
11: dampaknya ke inflasi gimana, Pak?
9: Harusnya limited karena kan bukan buat angkutan umum kan?
11: Oke, terus pemerintah
9: angkutan barang juga nggak pakai?
10: Ada stimulus lagi apa yang diberikan, Pak?
8: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
13: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium, mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel, otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
14: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Nah, kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax, saya mau nggak mau Kang, jadi harus dijalani.
15: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih. Berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
16: Saya sebagai pengemudi ojol ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu loh.
1: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, yang mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di
1: udara kita bersama. Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah, hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dokteranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dokteranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25 serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
2: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Dialog Sorong Menyapa Pagi, kita sudah berbicara tentang Hari Lingkungan Hidup ya pendengar ya. Banyak hal di dalamnya yang saling berkaitan. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa ikut berpartisipasi menjaga atau punya lingkungan ini? Hal yang paling utama adalah pertama di rumah, yakni mulai memilah sampah-sampah di rumah. Mulai dari memilah sampah yang sampah plastik, kemudian sampah organik, anorganik itu dipilah ya pendengar ya. Itu dulu yang paling utama. Setelah itu tentunya jangan buang sampah sembarangan dan bagian dan lain-lainnya lagi. Dan jika Anda ingin berpartisipasi juga, nanti di hari Senin dapat mengikuti menanam pohon ya di jembatan di sekitaran kontainer sana pendengar Kabupaten Sorong. Oke, dan hal yang paling sederhana adalah kita semua harus mulai menanam di sekitar rumah kita pohon-pohon, bunga kah, pohon buah kah, supaya kita bisa nikmati ya. Selain mendapatkan hijaunya, juga bisa mendapatkan buahnya. Kita akan lebih indah lagi. Oh ya, dan silakan pendengar untuk mendapatkan aneka informasi di saat ini. Selain juga Anda bisa mendengarkan di program A3 di Jakarta, juga bisa Anda dapatkan tentunya melalui rri.co.id. yang bisa Anda baca ulang-ulang. Tapi kalau lagi capek, lagi malas, lagi berkendaraan, atau lagi masak, tinggal klik aja dengarkan berita. Nanti akan dibacakan sendiri oleh rri.co.id untuk Anda.
1: Halo masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PT.

Terdengar peserta BPJS Kesehatan yang melewati jadwal kontrol rutin tetap dapat memperoleh layanan kesehatan. Namun, terdapat prosedur yang harus dipenuhi agar pelayanan tetap bisa diberikan oleh fasilitas kesehatan. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari aturan baru BPJS Kesehatan yang mulai berlaku sejak 1 Juni 2026. Aturan ini mengharuskan peserta menjalani kontrol sesuai tanggal yang tercantum dalam surat kontrol. Meski demikian, BPJS Kesehatan memberikan solusi bagi peserta yang berhalangan hadir pada tanggal yang tetap ditetapkan. Telah ditetapkan ya, dan peserta masih dapat melakukan kontrol lanjutan dengan melakukan reservasi atau pendaftaran ulang secara daring. Nah, berdasarkan laman resmi BPJS Kesehatan, reservasi harus dilakukan paling lambat 1 hari sebelum kedatangan atau H-1. Langkah ini diperlukan agar fasilitas kesehatan dapat menyesuaikan jadwal pelayanan pasien. Dengan melakukan reservasi ulang, pendengar, peserta tetap dapat memperoleh layanan meskipun tanggal pada surat kontrol telah terlewati. Nah, selengkapnya bisa Anda baca di RRI.

One Piece 103 adalah judul buku yang merupakan kelanjutan dari serial manga fenomenal yang ditulis oleh Eiichiro Oda, mengikuti petualangan Monkey D. Luffy dari kru Topi Jerami. Dan buku ini menawarkan dunia yang luas dengan petualangan yang mendebarkan, aksi yang menegangkan, serta karakter-karakter yang kuat dan ikonik. Dalam One Piece 103, kisah berfokus pada kelanjutan petualangan Topi Jerami setelah menghadapi berbagai macam tantangan di dunia baru. Luffy dan krunya terus mengejar mimpi mereka untuk menemukan One Piece, harta karun terbesar yang pernah ditinggalkan oleh Raja Bajak Laut legendaris Cole the Roger. Dan dalam volume ini pembaca akan disuguhkan dengan pertempuran unik, epik, dan pertemuan dengan karakter-karakter baru yang menarik, sambil mengungkap misteri yang lebih dalam tentang sejarah dunia yang kaya dan kompleks. Di antara puncak-puncak aksi yang menegangkan, cerita ini juga mengeksplorasi hubungan antara karakter-karakter utama, menunjukkan kedalaman persahabatan dan kekuatan semangat yang membara. Sementara itu, musuh-musuh baru yang kuat dan tak terduga terus menguji keberanian dan ketahanan kru Topi Jerami, mendorong mereka ya untuk tumbuh lebih kuat dan melampaui batasan-batasan mereka. One Piece 103 menampilkan ilustrasi yang luar biasa dari Eiichiro Oda dengan detail karya dan gambar yang memukau, yang membawa pengalaman membaca yang memikat bagi para penggemar setia dan pembaca baru. Buku ini merupakan perpanjangan dari warisan epik One Piece yang telah menarik jutaan pembaca di seluruh dunia, menunjukkan daya tariknya yang abadi dan pesona cerita yang tak terlupakan. Dengan kejutan yang mengejutkan dan cerita yang menghibur, One Piece 103 memastikan bahwa penggemar akan terus terikat dengan cerita yang tak terlupakan ini, sementara membawa mereka lebih dekat pada misteri akhir

0: genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan. Mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India.

biasa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shehmat. Sheh memiliki arti raja, sedangkan shehmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
1: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
1: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Inspirasi kehidupan. Jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ-182 pada hari Sabtu 9 Januari 2021 masih menyisakan duka mendalam bagi para seluruh kru awak pesawat dan para penumpang. Sosok Kapten Afwan ramai diperbincangkan di dunia maya. Karena sebelum take off, sempat dia membuat surat di atas sajadah kepada sahabatnya. "Agung, saya pinjam sebentar chargernya ya. Terima kasih. Dan ada catatan kecil di bagian bawah. Jangan lupa sholat subuh." Dan ada juga status almarhum di sosmed, "Setinggi apapun aku terbang, tidak akan mencapai surga kalau tidak sholat 5 waktu. Kapten Afwan selalu identik memakai peci putih saat menerbangkan pesawat. Jodoh, kematian, kelahiran adalah rahasia ilahi. Kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Setidaknya, ada kisah baik yang bisa kita tinggalkan ketika maut menjemput kita. Selamat jalan, Kapten. Damailah dalam tidur panjangmu."
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah.

0: Ratna, tunggu.
1: Sudah kita putus, dasar kamu buaya darat.
0: Aduh.
2: Pria yang punya banyak kekasih identik disebut buaya darat. Padahal kenyataannya buaya hewan setia loh. Karena dari penelitian sistem perkawinan buaya oleh pakar dari University of Georgia, buaya jantan kawin dengan pasangan yang sama selama beberapa musim kawin. Gak pernah gonta-ganti. Bahkan pasangan buaya jantan dan betina dikenal sebagai induk yang luar biasa. Mereka berbagi tugas menjaga bayi mereka. Bahkan buaya jantan punya tanggung jawab mencari makan untuk buaya betina dan anak-anak mereka. Jadi, julukan buaya darat diganti apa ya?
3: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
4: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
3: Loh, kok manggilnya sayang?
4: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
3: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
5: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
6: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

0: Inspirasi kehidupan membuang ibu. Dahulu kala di Jepang pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Suatu hari, ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena ibunya telah lumpuh dan agak pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya. Ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya, lalu mematahkannya dan menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia tidak menyangka tega melakukan perbuatan itu terhadap ibunya. Namun justru ibu yang tampak tegar. Dalam senyumnya dia berkata, "Anakku, ibu sangat menyayangimu. Sejak kau kecil sampai dewasa, ibu selalu merawatmu dengan segenap cinta. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi, ibu sudah menandai sepanjang jalan yang kita lalui dengan ranting-ranting kayu. Ibu takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan kerasnya, langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa si ibu pulang ke rumah. Dia akhirnya merawat ibu yang mengasihinya sampai ibunya meninggal. Orang tua bukan barang rongsokan yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Karena pada saat engkau sukses atau saat engkau dalam keadaan susah, hanya orang tua yang mengerti kita dan batinnya akan menderita kalau kita susah. Orang tua kita tidak pernah meninggalkan kita, bagaimanapun keadaan kita. Walaupun kita pernah kurang ajar kepada orang tua, namun orang tua akan tetap mengasihi kita. Coba kita renungkan apa yang telah kita berikan untuk orang tua kita. Nilai berapapun itu pasti tidak akan sebanding dengan pengorbanan orang tua kita. Jadi, muliakanlah mereka selagi mereka masih hidup dan doakan jika telah tiada.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi bijak dalam membagi waktu ya.
4: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Dewo Book. Saya Pramesara bersama Anda di siang hingga sore nanti ya. Apa kabar? Semalam hujan asik. Oke, pendengar, berbagai informasi seputar dunia lifestyle ya saya hadirkan untuk Anda. Kemudian di pukul 12-nya nanti kami hadirkan seni budaya tradisional Papua. Kemudian selepas dinamika olahraga Pro 3 Jakarta pukul 13 yang selalu ditunggu ya, Terang Indonesia. Kemudian ada dirangkai juga dengan kondang, dan jelang sorong sore juga masih ada dinamika 15 Korwil Nusantara 2 dan juga berbagai informasi hiburan ya untuk Anda hingga penghujung malam nanti.

0: Aduh, unggahanmu itu yang soal MBG itu loh. Kok gitu sih?
1: Loh, emang kenapa? Kan boleh kritik.
0: Ya iya bro, kritik boleh. Tapi kan, gak gitu juga. Apalagi sampai plesetin kepanjangan MBG kayak gitu. MBG itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, mengurangi stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kan tujuannya bagus bro.
1: Ah, tapi kan bermasalah juga itu.
0: Ya memang sih ada berbagai masalah, tapi kan dibenahi bro. Terus lihat tuh berapa besar manfaat hadirnya MBG. Kan bermanfaat sekali. Adikmu juga kan nikmati MBG, ayo.
1: Hei, iya sih bro.
0: Jadi sudahlah, jangan diplesetin lagi. MBG itu fix makan bergizi gratis. Jadi mari kita sukseskan.

Pendengar, meskipun tidak terlalu banyak ya, tapi kanker mulut selama ini seringkali dikaitkan dengan kebiasaan merokok, konsumsi alkohol berlebihan. Namun ini ada yang terbaru penelitiannya, faktor risiko penyakit mematikan ini juga bisa berasal dari salah satunya meja makan kita sehari-hari. Dari Eating Well sendiri, beberapa jenis makanan umum yang sering dikonsumsi masyarakat ternyata punya andil besar dalam meningkatkan risiko kanker mulut ya. Karena dalam penelitian, makanan ultra proses yang mengandung bahan pengawet, pemanis buatan, dan kadar garam tinggi bisa memicu peradangan kronis pada tubuh. Dan kondisi ini diyakini bisa meningkatkan risiko pertumbuhan sel abnormal termasuk di area mulut kita ya. Bukan gara-gara meja makannya, maksudnya yang ada di atas meja makan ya. Nah, jadi Kelly F. Moyer, MD, seorang ahli THT dan asisten profesor bedah THT kepala dan leher ya di Fakultas Kedokteran Universitas Maryland, dia bilang ya itu makanan tertentu bisa menciptakan lingkungan di mulut kita tempat kanker bisa berkembang seiring waktu. Dan makanan yang memicu peradangan dan berisiko terhadap kanker mulut yakni daging olahan bacon, daging del, hot dog, dan juga sosis. Tuh ya. Jadi kebanyakan itu yang ada selalu saat ini di makanan cepat saji ya pendengar ya. Terus memasak potongan daging asap secara konsisten di wajan yang sangat panas atau sosis bratwurst di atas panggangan yang berapi-api itu juga bisa meningkatkan risiko beberapa jenis kanker. Gitu. Jadi setahu saya memang seperti itu ya. Memang lebih enak, jangankan itu ikan atau seafood atau ayam yang dipanggang, bukan dipanggang, bakar ya. Memang lebih nikmat aromanya, cuman seringkali kita kan kena yang gosong-gosongnya itu. Nah, itu sebenarnya enggak kurang bagus ya. Tidak bagus untuk kesehatan kita. Nah, jadi pola makan yang buruk mengubah bakteri mulut alami yang umumnya bersifat protektif ya. Nah, mulut adalah rumah bagi lebih dari 700 spesies bakteri. Bayangkan mulut kita nih, 700. Dan banyak diantaranya membantu menjaga kesehatan mulut dan kesehatan secara keseluruhan. Jadi ketika komunitas mikroba ini menjadi tidak seimbang atau dikenal sebagai disbiosis, ini bisa menyebabkan peradangan, juga perubahan hal lain yang terkait dengan penyakit.

0: banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: 1, 2, 3.

Pendengar, tapi kalau bicara tinggal menghitung, ini sebentar dini hari ya, ya kalau nggak salah ya, Piala Dunia. Biasanya kalau Piala Dunia terkait gaya hidup, gaya hidup itu lifestyle ya. Apalagi kalau bukan kaosnya. Anda sendiri pilih apa? Kalau saya sih, pokoknya ini kode keras nih. Pokoknya yang warnanya, saya kebetulan suka biru, lebih biru dongker ya. Ya itu sudah, pokoknya yang warna-warna biru. Nah pendengar, ngomong-ngomong tentang gaya hidup sehat, lifestyle juga ya pendengar, saat ini kita harus tahu juga riwayat kesehatan keluarga kita yang seringkali dianggap sepele. Padahal informasi penyakit yang pernah atau sedang dialami anggota keluarga kita itu sebenarnya bisa menjadi petunjuk penting untuk menjaga kesehatan diri sendiri ya, baik saat ini ataupun di masa depan. Nah, karena banyak penyakit yang tidak muncul begitu saja, ada juga beberapa kondisi kesehatan memiliki keterkaitan dengan faktor genetik yang diwariskan dalam keluarga. Dalam memahami riwayat kesehatan keluarga juga menjadi salah satu langkah awal untuk mengenali risiko penyakit dan mengambil tindakan pencegahan ya. Itu yang paling utama saat ini. Jadi sederhananya, riwayat kesehatan keluarga menjadi catatan mengenai kondisi kesehatan yang dialami anggota keluarga. Mulai dari orang tua kita, saudara kandung, kakek nenek kita, paman, bibi, ya, om, tante, sepupu misalnya. Ini sangat membantu tenaga kesehatan melihat pola penyakit yang mungkin muncul dalam satu keluarga. Gitu. Caranya yang paling mudah ya dengan berbicara langsung kepada anggota keluarga ya. Tanyakan apakah mereka pernah mengalami penyakit tertentu, kapannya didiagnosisnya, bagaimana kondisi kesehatan saat ini. Dan ketika momen berkumpul bersama keluarga itu menjadi satu kesempatan baik sebenarnya untuk mendiskusikan hal ini. Nah, selain itu dokumen medis, sertifikat kematian misalnya, atau catatan kesehatan lain juga itu bisa membantu melengkapi informasi yang dibutuhkan ya. Dan riwayat kesehatan keluarga sebaiknya juga diperbarui secara berkala dan dibagikan kepada tenaga kesehatan ketika melakukan konsultasi medis.

Wilayah pesisir Indonesia yang tersebar dari barat hingga timur Indonesia terus berkembang maju menjadi Kampung Nelayan Merah Putih. Kampung Nelayan Merah Putih KNMP untuk mentransformasi desa pesisir tradisional menjadi kawasan terpadu yang modern, produktif, dan mandiri. Kawasan ini dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti gudang beku, pabrik es, sentra kuliner, dan dermaga. Pemerintah menargetkan pembangunan hingga 1.000 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh pesisir Indonesia. Bukan sekedar pengecatan fisik, tetapi mencakup penguatan rantai pasok dari hulu ke hilir, serta pemberdayaan ekonomi nelayan. Kampung Nelayan Merah Putih membangun sarana-prasarana yang memadai, memperkuat kelembagaan, dan membuka akses seluas-luasnya agar masyarakat kelautan dan perikanan dapat tumbuh mandiri, berdaya saing, dan menjadi pilar utama bagi masa depan kelautan dan perikanan Indonesia. Melalui program pembangunan kampung pesisir yang pertama kali dikenalkan di Biak, Papua, pemerintah menargetkan peningkatan indeks nilai tukar nelayan, juga pembudidaya yang sejahtera di Indonesia.

pendengar berkata kasar atau mengumpat, mencaci. Nah, itu dianggap, bahkan saya pun merasa bahwa itu menjadi kebiasaan negatif yang harus dihindari, pendengar. Apalagi dalam kita sebagai makhluk sosial gitu kan. Nah, karena sejak kecil banyak kita pasti diajarkan gak boleh ngomong ini ya, tidak boleh bicara begitu ya, ya kan. Nah, tapi dibalik stigma seperti ini, para peneliti justru menemukan bahwa mengumpat tidak selalu berdampak buruk ya. Dalam arti ada di situasi tertentu yang dimana kata-kata kasar bisa menjadi cara alami tubuh kita untuk merespon tekanan, emosi, bahkan rasa sakit. Nah, jadi studi ini menunjukkan kalau mengumpat bisa memicu respon emosional dan fisiologi tertentu yang justru menguntungkan. Namun tetap ditekankan bahwa manfaat ini sangat tergantung ya, jangan langsung memukul rata. Jadi tergantung konteksnya, frekuensinya, cara penggunaannya, di mana begitu. Nah, jadi dari Real Simple sendiri, studi terbaru dari American Psychological Association, mengumpat bisa membuka potensi kekuatan tersembunyi, dan ini terjadi karena kata-kata kasar mampu meningkatkan fokus, rasa percaya diri, dan keberanian dalam menghadapi situasi yang menantang. Nah, dimana kalau misalnya dalam kondisi tertentu, misalnya kita bisa mengangkat beban, berolahraga, menghadapi tekanan, mengumpat itu bisa membantu tubuh untuk tidak menahan diri dan mengeluarkan performa secara maksimal. Nah, mengumpat juga diketahui bisa meredakan stres. Saat seseorang melontarkan kata kasar, sebenarnya sedang mengekspresikan emosi yang terpendam, marah, frustasi, atau kesal ya. Dan ini ternyata membantu tubuh melepaskan ketegangan. Pelepasan emosi ini juga bisa diikuti dengan penurunan detak jantung dan relaksasi otot yang membuat tubuh kembali lebih tenang. Bahkan seorang psikiater, dia bilang kalau otak memproses kata-kata kasar berbeda dari bahasa biasa ya, sehingga lebih cepat mengaktifkan pusat emosi dan membantu mengeluarkan perasaan yang tertekan. Jadi dalam arti bisa meningkatkan toleransi terhadap rasa sakit begitu ya. Terus juga bisa membantu performa olahraga, memperkuat hubungan sosial seseorang. Dalam arti apa ya, dalam penelitian gitu ya. Jadi kan mereka itu ada penggunaan kata kasar dalam kesaksian hukum, bahkan dalam psikologi crime and law ya, dalam urusan hukum. Itu lebih kredibel bagi peserta daripada kesaksian yang tidak mengandung kata kasar. Bahkan jadi banyak temuan begitu ya. Tapi sekali lagi bahwa bukan serta-merta itu hal yang bagus, positif, tidak. Apalagi kalau misalnya bercanda-bercanda ya oke lah begitu ya. Tapi di satu sisi ya masuk logika sih, masuk akal begitu juga ya. Bisa melepaskan rasa amarah, emosi begitu ketika kita mengumpat.

0: Iya, sebel deh.
1: Hai sayang, loh kenapa cemberut?
0: Itu tuh, tadi si Winda dibeliin cowoknya kalung berlian. Terus si Luna juga beli tas branded.
1: Berapa?
0: Kalungnya 50 juta, tasnya 75 juta.
1: Hah? Sayang, kamu gak pakai perhiasan aja sudah cantik. Body goal gini, gak pakai branded juga bikin cewek lain iri loh. Aku aja sampai cemburu kalau cowok lain suka melirik ke kamu.
2: Ah, masa sih?
3: Suka heran kenapa wanita suka dipuji. Pujian dapat membunuh rasa insecure dan ketidakpercayaan diri pada perempuan. Perempuan memang lebih sensitif dibanding laki-laki. Jadi, pujian itu dapat membuat perempuan akan lebih nyaman dan membuatnya lebih merasa bahagia. Perempuan cenderung menggunakan perasaan dibanding pikirannya dalam menyikapi suatu hal.
1: Ya sudah, mau dibelikan, tapi...
0: Gak jadi.
1: Beneran?
0: Iya.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Salam jumpa bersama dengan saya Yuda lewat obrolan budaya RRI Net langsung dari RRI Sorong. Pendengar, kalau kita berbicara tentang tenunan, semua orang pasti akan memandang hasil kain tenun itu terpukau karena keindahan, tapi ternyata prosesnya tidak semudah ketika kita melihat karya itu sudah jadi. Nah, malam hari ini saya ingin sekali mengajak Anda untuk berbincang-bincang dan Anda akan mengetahui seperti apa proses kain tenun yang menjadi ciri khas dari Sorong Raya. Sorong Raya juga punya kain tenun, dan oleh karena perbincangan saya malam hari ini mudah-mudahan bisa kembali membuka wawasan kita bersama tentang keindahan budaya yang ada di Indonesia, salah satunya lewat kain tenun. Sudah hadir di studio RRI Net, RRI Sorong saat ini, dua tamu saya, ada Mama Mince Klumbles. Iya, terima kasih sekali loh ya sudah datang di studio kami. Ini di tengah-tengah kesibukan apa?
1: Menenun.
0: Iya. Saya ganggu nih, terpaksa harus datang ke studio dan menceritakan sedikit pengalaman tentang kain tenun ciri khas Sorong sendiri tentunya ya. Mama, langsung saja nih, saya tidak usah berlama-lama lagi. Mulai pertama kali Mama suka dan jatuh cinta sama menenun ini kapan Mama?
1: Tahun 80.
0: 1988. Ya, ada yang belum lahir pasti penonton.
1: Ya. Ada yang belum lahir.
0: Iya. Itu mau usia berapa nih?
1: Saya asal sudah posil, tapi saya punya anak umur 2 tahun. Oh. Saya sudah punya cucu ada 4 sekarang.
0: Oke. Di tahun-tahun itu kan masih cukup sulit bahan-bahan sulit didapat dari di kota Sorong ini ya. Bagaimana Mama bisa?
1: Saya cinta tenun. Saya begitu lihat ibu DPR, saya buka tenun di Yohan itu. Jadi saya dia kasih pelatihan untuk orang bordir dengan sulaman.
0: Ya.
1: Tapi saya sendiri senang lihat tenun dan saya ikut tenun.
0: Okay.
1: Jadi saya pertama tenun langsung masuk ke kain serenta, saya tidak bawa.
0: Kain serenta.
1: Serenta itu orang Mebrat punya, Sorong Raya itu kan Mebrat.
0: Iya.
1: Jadi punya serenta itu tenun pertama.
0: Oke.
1: Okay. Jadi menarik karena itu kain itu dengan Moirim itu kami punya harta perempuan Mebrat.
0: Oh. Jadi makanya saya Mama ya, jatuh cinta dan mulai menekuni karena ada sebab akibatnya ya, ini ya.
1: Jatuh cinta untuk Moirim dengan serenta.
0: Serenta ini ya.
1: Jadi okay, saya tenun di Mama Ibu saya itu saya banyak tenun, jadi dia pakai saya selama 1 tahun saya tenun dengan ibu di rumah. Tapi rajinnya setiap hari saya pulang dukung saya pulang itu jalan kaki. Dulu kan kendaraan kan pulang, yeah. Jadi naik karpet begitu pergi kembali. Setiap hari saya tenun. Jadi saya tenun di Wisma DPR itu sendiri kain itu tinggal, tapi karena saya punya kerinduan saya tenun sendiri juga di rumah. Saya ambil alatnya, saya bilang Mama alat satu saya pakai di rumah. Saya atur benang sendiri, saya tenun juga di rumah, nanti datang di tempat tenunnya nenek proses saya, saya tenun di situ sendiri. Jadi macam terlalu suka,
0: iya,
1: karena dia menjawab waktu itu dari tenun ini belum ada yang dari Jawa bawa fabrik itu untuk jual banyak, tapi sekarang mereka bawa jalan, kurang. Jadi karena kami orang Mebrat ini selalu bayar harta, jadi saya sukanya tenun Moirim dengan serenta. Yang kain kebesaran orang Mebrat sekarang pakai. Itu saya.
0: Lihat ini, tergantung di belakang kita ya. Bagus sekali ya, Om. Ya.
1: Sampai hari ini, saya tenun dua kain itu. Terus ini, saya tenun-tenun kain biasa, bahas saya cetak ini. Apa?
0: Kan main kreasi Mama ya. Tapi Mama semua ini dari nol, dari 3 tahun menenun sampai.
1: Saya begitu di atur tuh oleh yang pengajar. Hari itu dia kasih saya atur bersama, tapi saya berusaha jalan, kemudian saya angkat benang ini, saya terulang selesai. Jadi dia mengajar saya, aduh kayaknya sudah tahu, sebenarnya tidak, saya kemarin lihat dia, saya punya kerinduan harus saya coba.
0: Oke.
1: Jadi sampai hari ini, motif yang saya mau tenun selama ini, saya sendiri tidak tanpa diajar, karena saya banyak tenun, saya punya pikiran untuk harus variasi benangnya. Saya hitung kain itu dari pabrik, saya sendiri menenun.
0: Berarti kreasi ide Mama keluar dari otak sendiri Mama
1: pikiran
0: ya?
1: Pikiran sendiri.
0: Bukan main.
1: Tidak diajar, hanya dasarnya saja. Tapi kalau mau kombinasi warna,
0: ya,
1: termasuk yang ada itu kami punya budaya orang Mebrat dulu, zaman nenek moyang itu minum itu ada kayu yang diukir atau bambu. Itu disebut khaberek dengan farok. Itu yang khaberek itu kan gaya apa, teko itu. Atau cerek yang ada di itu, yang pakai tangan itu ada variasi sedikit dan tangan di ujung itu. Kalau gelas itu yang di atas sana itu, ada tengah itu,
0: Itu gelas.
1: Jadi ada beda tuh, beda dengan kain burim yang biasa fabrik.
0: Iya.
1: Yang di bawah biasa.
0: Jadi banyak. Semua apa ya ornamen yang ada dalam lukisan ini punya makna, punya arti semuanya, Mama ya.
1: Iya. Yang saya ambil sendiri, berpikir sendiri untuk harus saya tenun di kain burim. Karena itu kain utama untuk kami orang Mebrat.
0: Oke. Jadi jenis-jenis kain juga ada kain-kain tertentu. Tidak semua kain bisa dipakai.
1: Ada tertentu.
0: Tentu ya.
1: Iya, ada tertentu. Jadi dulu kami Mebrat itu ada kain yang ada alam sudah siapkan untuk kami punya nenek Tete Donso ambil di alam itu. Terus ada yang dari Portugis, dari timur. Jadi mendatangkan, tapi orang tua langsung melihat kami punya alam itu, lihat airnya, lihat pohonnya, lihat daunnya, mereka memberikan nama. Akhirnya dipakai untuk kami bayar harta sampai hari ini. Sampai hari ini orang Mebrat, harta itu karena begitu.
0: Iya. Oke. Kalau Mama berbicara tentang tenun sendiri tentunya, dari Sabang sampai Merauke, semua daerah mempunyai tenunan khas daerah masing-masing. Kalau kita Sorong punya, termasuk Mebrat punya, apa yang membedakan? Apakah warnanya kah atau motifnya ini kah, Mama?
1: Motifnya itu kan yang warna. Ada dua yang beda. Jadi kayak Moi ada sebutan beda. Soal kain sama. Tapi mereka lihat dia punya motifnya itu kan mereka sebutnya beda. Jadi sama macam kami orang Mebrat. Kami lihat dia punya motif dan warna benarnya kami sebut beda. Karena Moi dengan Mebrat itu kainnya sama dengan Mandacan, beda-beda.
0: Oh, motifnya yang berbeda ya.
1: Ya.
0: Tapi kainnya sama.
1: Sama. Ini, ya? Tapi lihat nilainya, dia punya motifnya dalam kain itu ada sebutan beda.
0: Oke. Mama menekuni dari tahun 1988 menekuni terus sampai sekarang ini ya. Terus bahan-bahannya Mama dapat dari tahun ke tahun semakin mudahkah sampai sekarang atau? Ya, 88 saya tahu pasti agak sulit dapat itu. Tapi mungkin sekarang masih tetap sulit kah, Mama?
1: Dari 88 itu kita pakai benang. Benang bordir yang pakai lingkar konde itu.
0: Iya, tahu.
1: Itu kita buka. Baru tenun memang sulit kalau kita tidak begitu banyak benang, tapi kita berusaha. Setelah itu dari misi ya, saya belajar barang ini dari misi. Misi ini yang mereka ajarin. Akhirnya di ibu saya dia buka Kristian, saya ikut belajar. Jadi suster misi ini dari Ayawasi pulang ke timur. Dia uji benang itu di Ayawasi. Karena lihat kami buka benang konde itu terlalu setengah mati. Jadi dia beli benang jahitnya di pasar.
0: Di Sorong?
1: Iya, di Sorong.
0: Oke.
1: Dia beli, dia pakai tenun di Ayawasi, dia tidak luntur. Tidak luntur benang jahitnya. Jadi dia pulang ke timur, dia tanya bahwa siapa tempat tinggal di mana? Ya, tinggal di Semanik satu di belakang Suryani. Ibu datang sama saya, suster itu mau pulang timur datang sama saya, dia bilang ibu, saya kasih tahu ibu, ibu hanya beli benang jahit karena sulit dapat benang. Benang jahit itu dipakai saja kok variasi motif apa saja untuk tenun karena tidak luntur. Ya, saya pakai benang jahit ini.
0: Oke. Sekarang mudah didapati Sorong.
1: Mudah dapat.
0: Mudah ya.
1: Ya.
0: Jadi Mama sudah lebih gampang lagi hobi tersalur terus untuk menciptakan kreasi baru dari tenun-tenunan ini tentunya ya. Oke. Baik, Mama kita ke Ade Nona dulu, Ade Yunecen yang bergerak spesial mengkhususkan untuk UMKM tenun-tenun seperti ini. Ini juga sejak kapan mulai fokus? Kan ada banyak UMKM bisa fokus ke bidang-bidang lain, kenapa harus tenun?
2: Iya. Karena saya Bu Mama ini perempuan Mebrat. Marga saya memang orang Jayapura. Saya Bu Mama orang Mebrat. Hari-hari hidup dengan keluarga besar Mama. Lihat situasi adat budaya yang dilakukan seperti itu, jadi saya jatuh cinta dan tertarik sekali. Saya tidak tahu dengan teman-teman muda lainnya, tapi saya sendiri pribadi, saya sangat peduli dengan tenun. Karena dia punya satu ciri khas dan nilai yang berbeda begitu.
0: Oke.
2: Jadi saya fokus untuk, saya selalu koleksi, saya pencinta tenun, jadi saya koleksi tenun juga. Saya koleksi kain-kain tenun. Untuk dapat dari NTT itu kan sangat sulit.
0: Iya.
2: Jadi semua mama di sini ada yang tenun, saya beli dari mereka. Saya koleksi dari semua mama, terutama Mama Mince sendiri juga. Saya salah satu anak yang sering beli mama punya kain. Kadang mereka bilang beli kain kan cuma taruh-taruh. Terus dengan harga yang mahal, bagi saya harga itu bukan ukuran. Tapi nilai seninya itu, karena itu terlalu berharga bagi saya. Jadi mau mahal berapapun saya beli. Dan saya pakai. Salah satunya yang ada di sebuah kepala.
0: Jadi saya juga baru mau tanya, ini ya Adi Yunice sendiri kan banyak berjumpa dengan berbagai macam orang tentunya ya. Yeah. Skenten itu dipakai dan sekalian mempromosikan.
2: Mempromosikan.
0: Oke.
2: Jadi seperti itu, saya ingin menunjukkan bahwa ada nilai-nilai dan potensi lokal yang sebenarnya punya nilai besar, yang mungkin bagi banyak orang itu cuma kain biasa, tapi sebenarnya nilai jual di lokal itu besar, yang hari ini mungkin bahkan pemerintah pun belum peka begitu di bagian itu. Sebenarnya saya punya mama-mama ini kan banyak, yang penenun, pengrajin ini kan banyak. Kalau mereka punya potensi ini dibina, didukung dengan baik, saya rasa nilai jual lokal mereka tidak kesulitan. Karena pengalaman dari saya punya teman-teman juga, seperti yang ada di Toraja Melo, itu salah satu yayasan yang bekerja untuk membina perempuan-perempuan Toraja yang menenun. Bahkan mereka bisa mendunia dengan hasil tenun. Itu mereka merangkul perempuan-perempuan muda yang tidak punya aktivitas, hanya di rumah. Mereka menenun, mereka punya tenun, dan mereka punya hasil untuk kebutuhan terpenuhi.
0: Ada Indonesia juga terkonek sama mereka?
2: Terkonek.
0: Oke. Juga untuk bisa tahu seperti apa cara mereka bisa terus memperluas kain tenun daerah mereka ke mancanegara ya. Supaya Unity bisa bawa mama mendorong punya.
2: Iya, kalau mereka di sana bisa, kenapa kami di Papua juga tidak bisa dipromosikan dengan mungkin menurut orang bahwa tenun ini dari NTT atau dari Portugis ya, itu di zaman itu. Tapi zaman sekarang kan ada motif-motif tertentu yang kami sendiri punya motif lokal begitu. Kan motif itu bisa ditampilkan. Nah, kalau ada dukungan untuk para pengrajin atau penenun, saya rasa bisa. Apalagi seperti tadi Mama Mince bilang, pembayaran mas kawin atau harta atau mahar itu kan menggunakan kain. Terutama kedua kain yang tadi sudah disebut. Kain itu kan mama mereka bisa produksi. Kenapa harus beli dari luar? Kalau di sini kita bisa buat. Soal harga itu nanti diatur lah. Tapi kalau sering membeli dari mereka, kan mereka rasa bahwa ternyata produksi saya itu laku. Berarti dengan sendirinya kita bisa atur harga seperti apa begitu.
0: Oke. Itulah yang membuat pertama Adi Indonesia akhirnya juga jatuh cinta sama tenun ya. Oke. Mama, tenun pakai alat-alat, punya alat tenun begitu kan?
1: Iya, alat tradisional.
0: Dari mana mama dapat?
1: Saya waktu belajar itu sudah langsung dari, ada bapak satu yang buat pertama, setelah itu dari misi dong, bikin itu banyak, jadi saya juga ambil. Terus kalau kain besar itu, saya sendiri juga bayar orang, kerjakan juga bakso ambil, jadi di rumah itu saya punya alat tenun banyak.
0: Oh.
1: Yang kain lebar, yang 1 meter, 1 meter lebih, yang 50, yang 80. Jadi sudah pas-pas memang untuk saya bentangkan benang itu.
0: Iya.
1: Iya, ukuran begitu.
0: Oke. Biasanya mama kalau buat kain tenun, suka-suka mama saja ke dia punya ukuran besar atau
1: ya,
0: tergantung pesanan orang juga.
1: Saya yuk kalau pesanan orang, dan saya sudah tahu bahwa orang suka yang besar,
0: yang model, iya,
1: yang untuk mereka jahit, yang untuk adat, yang untuk mereka pakai, itu saya sudah tahu. Jadi saya tetap patuh, tetap orang datang beli, saya sudah tahu.
0: Oke. Mama menentukan harga seperti apa, Mama?
1: Kalau dulu saya jual kainnya serentak itu, zaman itu kan belum ada nilai uang sekarang toh. Jadi saya jual yang 4 meter itu 100, tapi nilai tinggi ya.
0: Iya.
1: Waktu itu 4 meter.
0: Iya.
1: Luka badannya masih bagus-bagus, jadi berdiri baru atur. Sekarang ini ya berdiri tidak lama, harus duduk di bawah baru bintang. Gitu. Tapi kalau sekarang saya punya kain ini saya jual 500.
0: Oke, itu udah bersih semua ya. Ya. Kain mama punya semua. Heeh. Uh-uh. Tinggal datang beli saja sudah jadi sudah ya. 500 itu ya.
1: 500. Itu standar itu sudah.
0: Standar itu ya. Oke. Okay. Ya. Kalau pesan banyak?
1: Kalau pesan banyak, tapi saya tidak khusus hanya tenun. Saya kan orangnya harus bajual. Kita selalu sibuk dengan hal-hal lain, tau? Ada apa begitu? Kalau Frey saya hanya. Kalau Frey bersanya, bukan khusus tenun saya tidak. Berkebun, bajual, begitu.
0: Waduh.
1: Jadi hanya tidak
0: bajual. Iya.
1: Tapi kalau membeli tenun, saya cinta tenun.
0: Iya, iya.
1: Kalau Frey di rumah tetap setenun. Kecuali ada bacuci, masak, atau ada hal-hal lain saya keluar ya. Yeah. Potong yang itu, karena sudah selesai.
0: Mama, untuk menghasilkan tenun seperti ini, selebar ini, Mama, berapa hari Mama selesai?
1: Karena saya banyak kerja lain, jadi saya perhitungan tuh 2 minggu atau 3 minggu. Pasti.
0: 2 minggu atau 3 minggu, jadi ya.
1: Karena bukan khusus saja.
0: Iya, iya, iya. Bukan main. Ulet sekali ya. Masih ada kan generasi seperti adik Yonece, masih muda-muda, punya spirit semangat kayak Mama Mince. Atau semua maunya TikTok saja.
2: Saya punya pergumulan sendiri untuk belajar, tapi belum ada waktu tidak yang pas untuk belajar.
1: Saya itu mesti belajar ya.
2: Kalau saya sendiri memang punya kerinduan sekali untuk belajar menenun.
0: Oke. Adina berarti lebih banyak juga membantu mama lewat UMKM ini ya. Dengan cara seperti apa lagi yang biasa Adina bisa membantu mama supaya produk mereka bisa laku, atau mungkin menyuarakan kepada pemerintah atau kepada siapa yang?
2: Iya, jadi saya selain pantau mereka, saya tahu masalah mereka dulu. Setelah itu saya terhubung dengan pemerintah juga. Saya akan berusaha untuk bertemu dengan teman-teman di pemerintahan, ya masing-masing bidang lah, dinas atau OPD begitu. Mungkin mama ini punya usaha ini, dia bisa terhubung dengan dinas ini. Iya. Terus mama ini punya seperti itu. Tapi untuk data mereka tetap harus ada. Karena saya akan menyampaikan ini sekian orang yang pelaku usaha ini. Itu yang sudah saya lakukan. Tapi saya lebih banyak memberikan informasi kepada mama-mama bahwa mereka pentingnya memiliki izin atau surat-surat yang itu, supaya mereka tidak dipersulit ketika ada permintaan data-data atau berkas dari pemerintah. Jadi saya tidak banyak terlalu banyak promosi mereka punya ini. Saya hanya menyuruh mereka kesini dulu, bawa produk mereka, kasih tunjuk produk kalian, tapi kalian harus urus ini ya, lengkapi dulu supaya kalau nanti ada permintaan seperti ini mama dorong tidak kesulitan. Nah seperti itu.
0: Oke. Mama sendiri sudah pernah dapat bantuan, Mama?
1: Tidak pernah. Okay. Saya sudah pernah pemerintah Kota Sorong, Kabupaten Sorong, di Kota Sorong. Pameran 2 kali di Wali Kota Bogoru sekarang itu, dari perindustrian. Terus saya berangkat di Kota Expo 1 kali.
0: Di mana itu?
1: Di Jayapura.
0: Jayapura. Tahun, Mama ingat?
1: Saya sudah lupa lagi, sudah lama.
0: Oke. Okay.
1: Saya pulang tidak pernah ada bantuan. Saya punya mau kalau ada bantuan, saya mau ajar ibu-ibu yang di rumah, anak-anak yang putus sekolah, tinggal dekat-dekat tetangga saya. Tidak ada bantuan. Pilih diam saja. Pilih dia untuk saya rajin menenun untuk cari saya punya uang untuk kebutuhan saya. Yang jawab kebutuhan saya dalam keluarga saya.
0: Okay.
1: Sampai hari ini. Kalau Ece tadi kasih tahu tuh memang dia yang bawa kami, tunjukkan kami banyak ke pemerintah dan LSM. Dia banyak kalau ketemu dengan saya bilang, aduh, termasuk pekerja ini. Jadi dia datang di tempat kerja kami, ada kerja berapa orang di Wanani punya kediaman itu. Di Wanani punya rumah di Cendai Puncak.
2: Di Puncak Harpa.
0: Oh,
2: Harpa.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oh, di situ ya?
1: Iya. Kami punya tempat itu, kami ada teman cetak pelukis juga di situ. Jadi saya bawa Yonuca, akhirnya dari situ dia lihat kami punya pekerja ini semuanya, akhirnya dia promosikan ke pemerintah, ke LSM, jadi banyak yang sudah kunjungi kami. Sampai yang jaga orang sudah staf ahli dari Presiden Jokowi juga
0: datang.
1: Tapi tidak tahu bagaimana mereka tidak bisa bantu kami dengan uang.
0: Iya, iya. Padahal itu yang Mama Dorang sangat harapkan itu ya.
1: Iya. Sampai hari ini, kemarin terakhir Ibu Wapres dari Jokowi ada turun kemarin toh, terakhir untuk masa jabatannya. Turun di Sorong toh?
0: Iya.
1: Nah itu pun saya tenung di dalam ada resmi. Kenapa? Baru kami punya tempat masa tenung yang ini tuh, kami mewakili kota Sorong, kabupaten Sorong, provinsi juara. Tahu apa yang kami dapat? Bisa kasih kami bantuan untuk ya kami bisa.
0: Iya.
1: Tidak ada.
0: Oke. Apa harapan begitu besar ya Bu Ibu?
1: Iya. Untuk mengajar orang.
0: Baik, semoga dari program ini juga pemerintah bisa melihat penonton dan ada action nyata buat mama-mama dong ini.
1: Tidak ada.
0: Oke.
1: Saya tuh bersyukur sekali sama anak perempuan ini, karena dia punya prihatin betul untuk ada tamu, ada apa, dia harus ketemukan kami dengan tamu-tamu yang datang. Jadi kami juga punya pekerjaannya, macam maunya juga, mungkin orang mungkin saya ingat kami, dia kasih bantuan supaya mungkin kami punya pekerjaannya. Ajak mama-mama orang lain, kami kasih ajaran tenung, kami mungkin bayar backup tenaga, nanti hasilnya itu, tapi tidak ada sama sekali. Dia tidak tahu bagaimana.
0: Oke, okay. Ayu Nece, apa lagi yang ada di impian benak supaya dapat bisa menolong Mama Mandung ini dengan karya-karya? Mama Mandung tidak banyak bicara, tapi langsung sudah berbuat loh.
1: Iya.
0: Ya. Itu yang di luar sana malah bicaranya banyak, tapi kerjanya nggak ada, tapi malah malah dibantu. Ini malah yang sudah jelas-jelas nyata kok. Ya.
2: Jadi ya harapan saya pemerintah sering-seringlah untuk melihat yang mungkin hari ini belum kelihatan. Kalau bisa dilirik-lirik lah. Mama seperti Mama Dorang ini. Mama ini punya kerinduan, mungkin ingin punya tempat yang baik. Kenapa di Papua tidak? Kalau memang tidak mau kasih uang, nanti Mama dong pakai, datang bangun. Tidak jadi masalah. Yang penting mereka dapat tempat yang layak untuk mereka bisa kerja. Dan seterusnya dari hasil kerja itu ya kita mau meregenerasikan anak-anak muda untuk belajar pun mereka dapat tempat yang baik untuk mereka belajar. Nah, seperti itu sih.
0: Dan supaya turis-turis juga dari luar tahu begitu datang, kain tenun di mana? Di kilo 10. Mungkin orang yang masuk kayak begitu misalnya ya.
2: Kalau di Jogja kan bisa Google Map atau di kita Google Map langsung ke kampung wisata kan, tiap-tiap rumah itu ada punya produk kecil-kecil yang dijual. Nah, Google Map langsung sampai datang, tidak perlu harus tanya-tanya, oh kita mau beli kain tenun nanti kemana. Tapi diakses langsung dapat. Nah, jadi ya, saya hanya berharap seperti itu. Kalau cuman saya sendiri yang tergerak untuk selalu mempromosikan kan saya sendiri.
0: Iya, oke. Mama, ini bahkan baju yang Mama pakai juga nih, kain tenun ya.
1: Wah,
0: keren memang ya.
1: Okay. Saya ajar PKK. Dulu suami saya distrik. Saya ajar tahun 2004 di distrik Aifa Timur
0: ya. Selain baju ini dari kain tenun, apa yang Mama sudah hasilkan? Tas kah? Dompet kah?
1: Baju ini banyak.
0: Baju ya, banyak ya?
1: Baju banyak, ada di rumah banyak, ada orang ambil, ada orang. Tapi banyak saya taruh karena itu mama-mama kampung yang saya ajak. Sama, harusnya kalau ada punya rumah khusus.
0: Iya ya.
2: Kalau yang beli kain ya jahit sendiri.
0: Jahit sendiri.
2: Mau bikin tas, mau bikin baju, silahkan.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Jadi saya punya, selama ini saya punya pikiran tuh pemerintah tolong bantu lah. Supaya mungkin saya berikan pelatihan, saya siap memberikan pelatihan karena banyak-banyak mama-mama yang jadi instruktur. Janda-janda, anak-anak sekolah yang putus sekolah, tinggal-tinggal aja. Mungkin kita aja kan memberikan ilmu, saya kasih tahu mereka. Kamu sekian tahun tinggal dengan saya di kampung K ini, satu rumah ini, ada kain yang penuh dalam rumah baru jatuh di batana, kamu lihat tidak pernah atau? Kamu itu sekian saya tahun ini mana kain? Kain tidak ada.
2: Terjual.
1: Hari ini selesai, habis dulu sajalah ada orang datang beli langsung. Jadi kamu terasa menarik. Saya cerita sama orang Jawa itu datang di Papua ini karena bawa ilmu. Datang dulu dengan orang di mana ada halaman, cerita dengan orang sudah. Situ dong goreng-goreng, situ buka tempat untuk mereka menjahit. Bisa kasih tahu kamu, sajak kamu sebanyak-banyak sampai hari ini, saya sudah tua ini, kamu tidak pernah tenun, tapi hari depan kamu menangis. Saya kan ada ilmu, jadi sama sedikit-sedikit sedikit, ada orang tahu.
0: Artinya ya. Mama mau bilang buat generasi mereka muda bahwa
1: ya, harus tenun.
0: Tenun, kita juga bisa hidup begitu ya, Mama ya.
2: Bisa punya penghasilan.
0: Bisa punya penghasilan. Ya.
2: Manfaatkan waktu, kesempatan ya, menenun.
1: Jangan ada cerita-cerita, hanya HP-HP.
0: Iya, Mama ya. Betul, anak-anak muda sekarang nih, HP-HP aja Mama. Padahal dari HP itu bisa juga cari motif-motif tenun begitu ya, Mama ya.
2: Iya.
0: Akhirnya sampai di HP juga, Adi Yunici bagaimana promosikan Mama juga melalui medsos kah? Atau punya kolega-kolega di Toraja, mungkin yang teman-teman muda-muda yang juga fokus ke tenun berbagi.
2: Iya, kalau teman-teman dari Toraja Melo, kebetulan waktu itu saya masih dipercayakan jadi fasilitator lokal dari salah satu LSM. Jadi mereka terhubung dengan saya di Sorong. Jadi datang, mereka awalnya pikir di Papua itu anyam noken dan anyam kain. Nah sampai di sini saya bilang tidak, kami di sini punya budaya pembayaran mas kawin atau mahar itu pakai kain tenun, bukan dianyam. Oh tenun sama kayak Toraja, iya. Nah, jadi saya ajak main ke Pasar Remu dulu. Ajak ke Pasar Remu, mereka lihat, oh ternyata ini di sini jual mahal sekali, di Jawa ini cuman mungkin harga 28.000 atau 40.000, di sini jualnya sampai 150. Sampai mahal gitu. Terus saya ajak ke Mama Mince juga. Saya ajak ke rumah. Nah ini Mama tenun seperti ini. Jadi mereka lihat. Jadi ya mereka juga kalau memang kita masih ingin belajar atau ingin terkoneksi bisa terhubung. Nah, terus di handphone-handphone ya saya sering pakai. Saya kalau keluar dari Sorong berarti kain ini wajib ikut saya. Kalau keluar Sorong. Jadi antara dua kain ini harus ikut.
0: Oke. Baik, Mama. Apa yang Mama mau pesankan tentunya buat pemerintah dari obrolan kita ini tadi? Minta bantuannya misalnya untuk peralatan atau untuk modal supaya bisa lebih berputar lagi usaha Mama dan Mama-Mama yang lain menenun ini?
1: Saya punya harapan minta kepada pemerintah untuk modal atau rumah. Saya sudah punya halaman yang sudah buka pondasi. Kalau boleh pemerintah bisa turun lihat, karena setiap tahun pemerintah turun kunjungan di tempat saya kerja yang tadi saya bilang mana yang punya kediaman termasuk saya punya rumah. Mereka tiap tahun datang kunjungi kami punya pekerjaan, tapi hasilnya apa? Tidak pernah kasih kami modal, baru tiap tahun datang lihat kami punya pekerjaan. Kalau saya, itu untuk kami dokumentasi, kami punya pekerjaan, bikin laporan. Kalau itu saya, selama ini saya begitu, pemerintah hanya ambil kami pekerjaan untuk dokumentasi sama mereka. Ya. Tapi tidak pernah ada uang di tangan kami. Yang punya pengrajin-pengrajin semua, bukan hanya saya tenun sendiri, pengrajin semua. Karena kami sering baku ketemu begitu, kami berbincang-bincang. Kok pemerintah datang ke kita, lihat kita ke barat, tapi tidak pernah ada bantuan, kenapa? Bisa harapkan supaya kalau boleh pemerintah bisa bantu kami sekarang. Seperti saya begini, saya mau mengajar anak-anak muda yang sekarang, atau anak-anak kecil kah, mama-mama yang janda kah, supaya mereka juga tenun. Ini uang ini, cari uang. Sekarang ekonomi ini medis kehidupan.
0: Baik.
1: Itu yang saya sampaikan.
0: Itu ya, Adi Yunici sendiri.
2: Kalau saya hanya berharap ada satu peraturan daerah yang bisa mengatur tentang kain tenun. Mama-mama yang pengrajin ini mereka punya hasil juga harus diperdayakan, karena dari Moi, dari Sorong, Sorong Selatan, Kabupaten Maibrat, Kabupaten Tambrau, semua menggunakan kain tenun. Nilai jual lokalnya besar. Kenapa selalu harus datangkan dengan kontainer-kontainer dari luar? Kalau bisa ada peraturan daerah yang bisa mendukung para pengrajin lokal ini, sehingga mereka bisa memproduksi dengan banyak dan bisa menjual di dalam sini lebih banyak, sehingga yang dari luar itu bisa dibatasi. Seperti itu.
0: Oke.
2: Itu harapan saya.
0: Harapan ya. Oke. Sekali lagi, Mama terima kasih banyak sudah hadir di studio RRN Net. Tetap berkarya. Boleh saya bilang berkarya dalam diam nih Mama ya. Yeah. Diam tapi tetap kita jalan sudah ya. Kita tidak. Kemudian juga Adi Nece, terima kasih sekali. Terima kasih juga sudah menjadi apa ya, yang selalu membawa produknya Mama-Mama kemana-mana saja ya, seperti yang dipakai saat ini di kepala ya. Kira-kira buat saya nanti ada nggak Mama? Spesial bikin kemeja juga terus ya. Siap, sekali lagi terima kasih banyak. Sukses untuk tenun ciri khas Sorong Raya tentunya ya. Dan kita berharap semoga pemerintah juga ada action untuk mama-mama Papua kita, dengan mereka nggak banyak ngomong kok, tapi langsung kerjanya nyata dan kelihatan hasilnya. Yeah. Di belakang saya ini ada dua kain yang mempunyai nilai sangat tinggi, dan juga nilai jualnya yang tidak kalah dengan tenun-tenun lain yang mungkin kita sudah lihat di beberapa daerah yang lain. Saya Yuda bersama dengan kru RRI Net dalam obrolan budaya. Pamit, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.

informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3.

0: Tim nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi tol berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Nonny Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membuahkan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama. Memasuki babak kedua, sang kepala pelatih Thomas Tuchel mengganti 6 pemain awal di babak kedua dan tidak butuh waktu lama untuk anak asuhannya menambah gol lewat tendangan penalti Anthony Gordon pada menit ke-68. Inggris dihadiahi penalti setelah Eberechi Eze disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan.
3: La realidad un poco,
2: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan squad dan melihat para pemain, termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI,

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu, dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan. Dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi, misalnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang benar kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang jadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbau mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin.
2: Madi Nurbowo mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantelosari dan kawasan Car Free Day Sudirman Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan dalam penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantelosari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai, dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar Anom Andadari menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita, yang pertama itu adalah warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan, dan itu trik kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kita kolaborasikan bersama dengan siaran di TVRI, sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Iva Jovic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Iva Jovic.
2: Tenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan ke-6 itu menang meyakinkan 6-2-6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
4: Shots on the grass, super important.
2: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1-6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini.
3: So, I was just looking forward to it.
2: Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebugiru, Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Elham Fitrialo Pes dan Buas Murafen dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan keras yang menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Peterson. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Murafer diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Elham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurli sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi, Wahyu Indra, sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya, kalau saya rasa dari segi permainan, anak-anak udah in semua ya tadi. Ya, sama seperti yang dibilang tadi. Beberapa momen kita terkendala oleh wasit, tiap kali itu langsung protes gitu. Jadi kita langsung kena mental lagi. Baruin, kena mental lagi, tapi itu udah selesai, kita sebagai pemain, kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya, yakni Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1, usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United, di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persijember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsmill mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsmill menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Watson, Stephen Browns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Watson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsmill kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsmill unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sahabat akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Li Chakyu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wise Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Torang Indonesia.
1: ...102,6 MHz dari Sorong masih dalam rangkaian inspirasi keindonesiaan. Saatnya Torang Indonesia menyapa Anda siang ini, ya. Oke, dan siang ini ada lagunya Slang dengan Di Dekatmu. Cinta Terindah dari The Brantas, Ari Lasso Perbedaan, Gigi dari Hati Yang Terdalam, Melukas dengan Ironi. Kemudian Bunga dari Naf, Krisye Setia, Memes Jangan Pernah Tinggalkan. Kemudian Rio Febrian, Tiada Kata Berpisah, dan kolaborasi Padi dan Iwan Fals, Sesuatu Yang Tertunda. Wih, sedap. Oke, silahkan di line telepon ataupun handphone kami pendengar ya di siang hari ini. Halo, selamat siang. Selamat siang. Silakan Pak Deki.
2: Krisye.
1: Oke, siap.
2: Kirim untuk semua pendengar orang Indonesia siang hari ini. Siang.
1: Baik, terima kasih Pak Deki, selamat siang. Selamat beristirahat, menikmati hari ini. Oke.

0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga Pak Fendi.
1: Wow, Fals.
0: Iwan Fals. Oke.
1: Yang pertama untuk ibu saja. Buat ini, buat anak. Jadi rece. Oji. Airi istrinya di Bogor, punya Fika, punya Natalia, juga Airi. Pak Desi Malanu,
0: ya.
1: Ibu Peneta Nanurun, punya Kartika di Seram.
0: Oke.
1: Dia kat panin sofa di Bintuni. Oke,
0: makasih. Baik, terima kasih. Selamat siang juga Pak Fendi. Baik, pendengar masih di Terang Indonesia ya. Saya nantikan Anda hingga jelang pukul 14.15 waktu Indonesia Timur nanti ya. Oke, satu lagi lah. Halo, selamat siang.
2: Ya, halo Terang Indonesia, selamat siang.
0: Oke.
2: Okay. Ya, lagunya apa sih, Mbak?
0: Masih ada slang di dekatmu, cinta terindah dari The Brantas, Ari Lasso, perbedaan dari hati terdalam dari Gigi, Molukas, ironi, bunga dari Naf, memes, jangan pernah tinggalkan, Rio Febrian, tiada kata berpisah.
2: Ya, nampung sudah Molukas, Molukas. Kirim buat mana ini di dalam 14. Sama keluarganya. Itu juga ada keluarga Makale Ipesi, itu anak mantu di situ. Juga buat semuanya di RRI, ada kakak John Aburame itu bersama kakak Rita Wayoi. Belakang RRI juga ada si di seputaran RRI situ. Lagu Molukas sih, Mbak. Terima kasih.
0: Oke, pendengar dimana saja Anda berada, masih di Terang Indonesia. Saya hadirkan dulu lagunya, yang lain saya tunggu ya, biar rame seru di siang hari ini.

FIFA World Cup 2026 ada yang menarik dengan maskot. Sesuai dengan 3 tempat pelaksanaan, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika. Di mana Presiden FIFA Gianni Infantino merilis maskot 3 hewan khas dari masing-masing negara pelaksana Piala Dunia, yaitu Maple the Moose, seekor rusa yang suka menjelajah di Kanada. Karakter si rusa ini senang bertemu banyak orang dan juga suka musik. Juga dia sebagai penjaga gawang, penuh semangat, percaya diri, dan berjiwa pemimpin yang kuat. Kemudian ada Zayu, jaguar dari Meksiko. Zayu berasal dari hutan Meksiko Selatan dan memiliki nama yang terinspirasi dari persatuan, kekuatan, serta kegembiraan. Zayu merupakan karakter striker yang lincah dan cepat dalam menyerang lawan. Zayu juga suka tarian, makanan, dan tradisi khas Meksiko. Dan yang terakhir adalah Clutch, si elang botak dari Amerika Serikat yang juga suka menjelajah di berbagai tempat di Amerika. Karakter Clutch yang tampil berani saat bermain bola, dia berkarakter ramah, juga menyatukan banyak orang dimanapun dia berada. So, memang tidak dipungkiri bahwa sepak bola sebagai sarana pemersatu bangsa.

0: Baik, pendengar masih di Torang Indonesia. Oke. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, pendengar, masih ada slang di dekatmu, The Berantas Cinta Terindah. Ada juga perbedaan dari Ari Lasso, Gigi dari Hati Yang Terdalam, Naf Bunga, Jangan Pernah Tinggalkan dari Memes ya, Siti Maimunah, nama asli jangan. Terus ada Rio Febrian, Tiada Kata Berpisah. Tuh dia. Boleh juga di 081238688703 ya. Silakan. Saya nantikan Anda di siang hari ini. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Baik, pendengar, masih di Torang Indonesia di siang hari ini ya. Kemarin lumayan ya, setelah berhari-hari berawan mendung, akhirnya hujan pun turun sampai malam tadi. Oke. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Horas.
0: Selamat siang juga, Horas, Bang.
1: Iya, ini tadi aku yang menelpon pertama, ini gak kedengaran suaranya.
0: Oh, iya, aku tak dengar suaranya, diam aja.
1: Makanya aku matikan langsung.
0: Oke, okay. Bang Luhut mau yang mana nih? Ya?
1: Itu tadi, yang terdalam ada di dunia.
0: Yang mana?
1: Yang terdalam gak ada tadi di dunia itu.
0: Bukan terdalam, ini ada di dekatmu dari slang, The Berantas Cinta Terindah, perbedaan dari Ari Las.
1: Di dekatmu saja lah.
0: Hah? Di dekat kau saja, oke lah. Slang ya.
1: Di dekatmu, bukan di dekat dia.
0: Oke.
1: Salam yang pertama buat dia, senang bertugas sampai dekat dan dalam semangat.
0: Oke.
1: Terus ada juga Bidan Lis, Ibu Ana, Ibu Artini, Ibu Ida, Om Matio, Mama Do. Ada juga Bu Karida, Bu Natalia, Bunda Inga, Bunda En, Nana Pita, ada Puja. Terus ada juga Mama Monica, Pak Rete, Bang Putra Tengah, Bang Leman juga, Pak Uiti, Gati. Terus ada juga Pak Erik, jadi juga itu, Inek juga. Salam buat Inek, salam kenal. Terus ada juga
0: Oke, Bang Luhut sudah mau dekat bola Piala Dunia. Kok pegang apa, Bang?
1: Kalau aku di jadi Piala Dunia nih.
0: Nah, jagoanmu apa?
1: Kalau aku sih Portugal terus.
0: Portugal terus. Oke lah.
1: Bukan karena Cristiano Ronaldo di sana, bukan.
0: Ah, terus? Apa?
1: Lebih jagoan.
0: Kalo oh gitu.
1: Ronaldo enggak jago lagi tuh. Oh. Bukan karena Cristiano Ronaldo di sana, bukan. Iya. Memang Portugal itu memang ya sih lagi bisa dibilang lumayan lah permainannya.
0: Oh gitu ya. Iya. Oke lah. Ya. Sip. Oke, bungkus. Terima kasih.
1: Selamat siang. Terima kasih. Horas.
0: Horas juga. Habis dari Tapanuli kita ke Palu. Selamat siang.
2: Selamat siang. Toli-toli Sulawesi Tengah.
0: Toli-toli ke Tengah Pasu jadi Palu ini dah.
2: Kakak Tias kah?
0: Iya, betul sekali.
2: Kakak Tias, toli-toli dong.
0: Oh iya.
2: Bukan Palu.
0: Aduh. Kak, masih tetangga.
2: Masih tetangga toh?
0: Masih tetangga, Dang.
2: Oke, okay, Dang. Berapa? Masih ada lagu apa, Kakak Tias?
0: Ini masih ada The Berantas Cinta Terindah, Ari Lasso Perbedaan, Gigi dari Hati Terdalam, Naf Bunga, Jangan Pernah Tinggalkan dari Memes, sama Rio Febrian, Tiada Kata Berpisah.
2: Aduh, bunga sudah, bunga.
0: Bunga, Jo. Oke, sip.
2: Oke, salam-salam ya. Iya. Pertama, ada Pak Willy bersama keluarga, Pak Effendi, Pak Deki juga bersama keluarga ya. Ada Pak Rete, Ibu Rete.

0: dan keluarga di rumah.
1: Okay. Makasih ya Kak. Baik, terima kasih Bu Natalia. Indonesia. Selamat siang juga. Satu lagi lah. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Tias.
1: Selamat siang juga. Dari Minahasa.
2: Betul.
1: Oh, kita semua mulai hafal nih suara-suara. Pak Tajudin.
2: Bagus.
1: Oke, silakan.
2: Lagu Mbak Tias aja ambil.
1: Oh, itu. Oke, sip.
2: Ya. Salam buat semuanya aja Mbak Tias.
1: Baik.
2: Buat Mbak Tias, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
2: Kesehatan.
1: Amin.
2: Sampai ketemu lagi di hari-hari berikutnya.
1: Oke, makasih Mbak Tias. Terima kasih. Selamat siang juga Pak Tajudin dari Minahasa dan oke. Kita semua lanjut, tapi kita hadirkan dulu lagunya, ya, dua lagi.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Oke, pendengar. Nanti tadi Bu Natalia tadi request lagunya Nafia Bunga. Oke, nanti habis ini baru saya putar. Silakan pendengar 3242222 atau di 0812-3868-8703. Semalam saya pas monitor itu di Ruang Rindu Berjaringan Nasional, saya dengar nih yang dari Manado siapa? Bung Jo, ada dari Bogor. Jo bukan Jody. Teh Dinda, lama tidak gabung di Sorong. Ya sudah, mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Oke, masih ada tadi Pak Tajudin lagunya Terserah Saya. Saya jadi bingung nih kalau sudah begini ya. Oke lah, yang pasti semuanya asik-asik lagunya. Dan pendengar, semakin mendekati Piala Dunia, berarti tanggal berapa? Tanggal 11 ini ya? Atau di Indonesia maksudnya ya? Oke, apa namanya? Biasa, pasti ada pilihan-pilihan yang berbeda. Berbeda itu hal biasa lah. Jangan jadi nanti bisa berantem. Ada suami istri berantem, satu rumah berantem hanya gara-gara pilihan yang berbeda. Soalnya tadi malam saya dengar pernah Piala Dunia kapan tuh, ada anaknya satu diusir keluar, tidak boleh makan tidur di rumah gara-gara pilihan yang berbeda. Oke, satu lagi ya. Halo, selamat siang. Halo. Oke, sayang sekali. Boleh juga di 0812-3868-8703 pendengar ya. Dan yang pasti selama Piala Dunia ini, kalau di program 1 itu ada Ngopi Dunia setiap hari Selasa pukul 10. Terus kalau di program 2 ada Gibol ya, Gibah Bola, setiap hari Rabu sama Sabtu pukul 17 ya waktu Indonesia Timur. Jadi pokoknya kita bakal seru-seruan, berdoa saja siapa tahu kita bisa nonton bareng. Iya, tapi tidak setiap hari. Oke, kita tunggu saja tanggal mainnya.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Pendengar, kalau tadi kita sudah ngepop-pop-pop-pop lagunya, sekarang kita dangdutan yuk di kondang kontak dangdut. Nah, siang hari ini juga lagu-lagunya sudah disiapkan listnya, pendengar. Ada Fitri Karlina dengan Pujaan Hati, kemudian Christina Secawan Madu, Jauh Sebelum Ada Kamu, ini duetnya Andika Mahesa sama Balkis ya. Terus Itje Trisnawati, Badai Biru. Ada juga Duo Anggrek dengan Goyang Nusantara. Ada Mas Idayu sama Fares, Air Titik Ke Batu, Bella Agustin, Gaya Elit, Ekonomi Sulit. Ada aja judul lagu. Malagata, Tegur Aku, Tuti Wibowo, Cocok, dan Rindu dari Amelina. Itu dia lagu-lagunya, pendengar. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, call dat dangdut.
0: Selamat siang, Bang. Ih, cepat kali jari kau.
1: Iya. Mungkin karena bernasib-nasiban.
0: Bernasib-nasibnya.
1: Iya, oke.
0: Okay. Oke.
1: Tanya lagi, mau kirimah di Piala Dunia ini, tanya lagi.
0: Apa lagi? Iya, tadi kan sudah kau suka Portugal gitu kan.
1: Tanya ini sih, tanya yang ceritanya pertama, dan sekarang saya pertanyaan yang kedua. Tanya kembali, jarak jawab.
0: Oh gitu. Apa ya? Ah sudahlah, dangdut saja lah.
1: Udah lah, aku mau jawab, mau pilih PSMS Medan.
0: Apa?
1: Mau pilih PSMS Medan.
0: PSMS Medan. Oke, okay. Tapi tetap optimis lah Indonesia suatu saat bergabung ya dari Sumatera sampai Papua, iya. Bergabung untuk bisa di Piala Dunia.
1: Iya, seperti melawan Mojang di kemarin itu, sudah bermain pendek Indonesia, sudah orang Mojang di pertahanan sudah ngerti Indonesia bermain pendek, malah di Piala Dunia aturan bermain panjang, ada di depan kiper, langsung ke gawang kiper.
0: Ternyata ini. Komentator bola dari Medan.
1: Iya kan, itu kan permainan Indonesia sama Mozambik kan 1-0.
0: Ya betul.
1: Terus pertahanan Mozambik sudah membajak permain penyerang Indonesia.
0: Sebenarnya ya.
1: Aturan permain Indonesia itu aturannya tidak ini ganti permainan langsung. Jadi bermain panjang terus ke kiper, jangan di bermain-main di depan gawang Mojambik. Jadi bol-bolan itu.
0: Fix, kamu tenang aja. Nanti kau tenang, aku usulkan kau yang jadi pelatih Garuda Indonesia.
1: Bukannya bermain bola, malah diajarin manorter lagi. Jadi hancur, jadi manortor nanti.
0: Oke lah.
1: Iya, aturan seperti itu, Bu. Sudah dibaca pertahanan di Mojam itu, permainan Indonesia malah seperti itu lagi. Aturan berubah. Bermain panjangnya aturannya itu.
0: Ada.
1: Pendek lagi. Makanya itu banyak peluang. Jadi sudah dibaca pertahanan Mojang.
0: Pertahannya ya.
1: Iya.
0: Oke, strateginya lah.
1: Iyalah.
0: Oke, berarti lagunya tadi
1: Bergoyang Nusantara lagi.
0: Oh, Bergoyang Nusantara. Saya kira Sepak Bola Nusantara. Oke.
1: Nusantara dulu.
0: Oke, sip.
1: Bersemangat dulu di kota mau kira menuntung itu gunung yang kita.
0: Oke, sip. Oke, siap.
1: Iya. Salam, aku mau sapa lagi lah ya. Ini gimana belum nongol-nongol?
0: Gak tahu kenapa dia belum nongol ini, Bang.
1: Aduh, gimana ini, Bang? Ayo gabung. Atau ini pura-pura gak gabung. Nanti ini pura-pura dengar, nanti ikutin.
0: Oh dia. Gitu ya. Kayaknya oke, kita tunggu aja Bu Ana tampilannya di siang hari ini, karena lagi main sepak bola di dapur.
1: Nanti malah pas. Aduh, salamnya buat semua-semuanya.
0: Semua saja lah, Bang. Oke.
1: Iya. Terus salam baliklah dulu itu. Gak tahu cuma.
0: Oke.
1: Siapa dia pernah menyapa saya. Salam lagi dulu buat dia.
0: Oke.
1: Dan buat semua-semuanya lah.
0: Sip.
1: Dan nanti salam buat semuanya. Dan terima kasih. Puas berarti selama bertugas sampai tuntas. Selamat siang kontak-kontak. Tunggu, terima kasih. Horas.
0: Horas juga mau lihat deh. Baik pendengar, lanjut lagi siapa yang mau gabung? Yuk, iya Bu Ana mana nih? Biasanya rame langsung ketawa duluan suaranya. Halo, selamat siang. Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Ya, selamat siang.
2: Lagunya apa saja, Mbak?
0: Masih ada Fitri Karlina, Pujian Hati, Secawan Madu dari Kristina, Andika Mahesa, Jauh Sebelum Ada Kamu, Ice Trisnawati, Badai Biru, Air Titik ke Batu dari Idayu.
2: Jauh Sebelum Ada Aku, itu aja. Masa pengen?
0: Andika Mahesa.
2: Ya, itu sudah. Untuk kembali lagi bertugas, selamat bertugas. Semoga selalu bahagia. Demikian, terima kasih. Selamat siang.
0: Baik, pendengar masih di kondang siang ini ya. Iya, yuk rame-rame tuh kita ramekan siang ini ya. Sampai jelang pukul 15 nanti. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang, Pak Fendi.
3: Lalu apa ya?
0: Masih ada Fitri Karlina, Pujian Hati, Ice Trisnawati, Badai Biru, Idayu, Air Titik ke Batu.
3: Badai Biru.
0: Ya, Badai Biru. Oke.
3: Sama itu ya. Ya, ini Suana. Ini Ece Burese.
0: Ya.
3: Pak Ece. Pak Ece. Enggak Natalia. Nasika.
0: Oke.
3: Oke, itu aja.
0: Itu saja. Baik. Oke, terima kasih. Selamat siang, Pak Fendi. Selamat siang sudah terima kasih sudah bergabung ya. Baik, pendengar, saya hadirkan dulu lagunya di siang ini.

0: Ayo, ah. Kok nggak mau sih, nak?
1: Kenapa, sayang? Nggak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan nggak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma.
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.

0: Baik pendengar, masih di Kondang Kontak Dangdut ya. Halo, selamat siang. Halo.
1: Halo juga. Selamat siang.
0: Selamat siang Pak Nasrun.
1: Iya, alhamdulillah bisa cepat tembus telepon.
0: Oke, Pak Nasrun mau yang mana lagunya?
1: Ya, lagu yang pertama saja, Mbak.
0: Ya sudahlah, Fitri Kardina.
1: Repot-repot, berapa saja lagu. Cuma lagu menyanyi.
0: Oke.
1: Yang pertama-tama, yang jelas, sahabat tugas, saya selalu yang bersama kolam rumah, yang selama setahun senang kompak. Ada ini ada Bung Leman, Bapak Rete, Pak Otis, Puja, Ibu Ana, Ima Suhi, Ibu Bidan, dari Jakarta, dari Bogor. Ada Ibu Ida, Pak Jeri, Pak Devi, Ibu Iga, Pak Jumadi, ada Pak Jayuri Sultan, Pak Ramadan, Pak Junaidi, semuanya tambah kecuali. Terima kasih.
0: Terima kasih juga. Selamat siang Pak Nasrun, Fitri Karlina. Yes, nanti tak puterin. Oke, lanjut siapa lagi? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Oh, loh, abis muncul fotonya beda. Aku kaget, ini siapa?
2: Foto siapa lagi?
0: Ini yang muncul seorang pria laki-laki.
2: Iya, masih muda kan? Masih tua?
0: Sedang-sedang.
2: Katias. Pegang apa? Besok.
0: Saya pegang yang menang.
2: Oh, bahasa gitu tuh. Bukan ini kah? Apa? Bukan Inggris kah? Prancis kah?
0: Kenapa? Emang Bu Ana pegang siapa? Pegang tangan kayaknya, saya aja.
2: Kayaknya Inggris kah?
0: Oh, Inggris. Oke. Okay.
2: Sepertinya
0: aku tuh antara Prancis dan Jerman.
2: Nah, kalau kemarin tuh saya ini apa? Belanda. Biasanya pegang Belanda. Portugal.
0: Oh, Portugal sama dengan Bang Luhut, dia juga Portugal.
2: Yo. Ini tidak ada yang kasih kaos jadi. Biasanya dikasih kaos jauh, saya tidak mau yang jelek. Saya maunya yang betul-betul bagus.
0: Oh, gitu. Lo kayak pemilu aja. Ini masih ada Christina Secawan Madu, Idayu Air Titik ke Batu, Bella Agustin, Gaya Elit Ekonomi Sulit, Mala Agatha Tegur Aku, Tuti Wibowo Cocok, sama Rindu dari Amelina.
2: Yang pertama tadi sudah Secawan Madu yang kuberikan, tapi mengapa? Terima kasih ya, aduh. Salam-salam ya.
0: Oke.
2: 1000 peserta.
0: Waduh.
2: Pokoknya ini sediakan kopi dulu, baru tidak ngantuk.
0: Walah, ini kalau kopi lagi bahaya nih, saya sudah secangkir tadi.
2: Waduh. Ibu Bang Luhut, Bang Daniel, apa kabar? Semoga sehat selalu, Bu Daek. Terus Ibu Hartini, Ibu Parida, Ibu Natalia, Bunda El, Ibu Ima. Terus Bidan Luis sudah. Pak Henry, Aimas.
0: Iya.
2: Pak Nasrun, Bang Pak Andi Batam, Pak Andi Yudhistira.
0: Okay.
2: Bang Benijo Manado. Terus Pak Deki, Pak Jerry, Pak Junaidi, Bang Alan, Kak Eri, Kak Bos, Ibu Monica, Oma Cio, Bu Rete, Bapak Rete, Kak Puja. Terus Pak Widi, Pak Charles, Pak Willy, Pak Otis, Pak Jepri Haurisa, Putra Tengah, Pak Predi, dan semua. Tanpa kecuali okay. Kakak Tias, ingat Prancis kah, Inggris kah? Salam kompak selalu.
0: Okay, baik.
2: Terima kasih Kakak Tias.
0: Terima kasih juga. Lah biasanya munculnya fotonya Bu Ana, lah ini saya kaget, saya shock, saya pikir siapa gitu ya. Baik, pendengar di mana saja Anda berada. Satu lagi lah ya. Ya sudah. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak Tias.
0: Selamat siang juga, Pak Tajudin.
3: Iya.
0: Silakan.
3: Lagunya Mbak Tias aja yang pilih.
0: Mm-mm.
3: Ya, sobat Mbak Tias, jaga kesehatan, sampai ketemu lagi Mbak Tias.
0: Oke, baik, terima kasih.
3: Soalnya buat semuanya aja Mbak
0: Tias.
3: Terima kasih Mbak Tias.
0: Terima kasih juga, selamat siang dari Minahasa. Baik, pendengar, saya hadirkan dulu lagunya ya.

0: Tau gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Tadi anak bar itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku,
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
1: Nah, tuh kan!
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Pendengar di mana saja Anda berada, demikianlah kondang siang hari ini. Terima kasih banyak Bo yang sudah bergabung ya, meramaikan suasana siang jelang sore ini. Tepat pukul 15 kami hadirkan Dinamika 15 Koril Nusantara 2.

Pendengar dari Jalan Merdeka 68 Manokwari, Radio Republik Indonesia Manokwari menyampaikan dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2. Selengkapnya bersama saya, Yukbit Ubiari. Realisasi ekspor komoditas KKO yang bahan bakunya berasal dari Kabupaten Manokwari belum tercatat sebagai kegiatan ekspor di wilayah Papua Barat. Namun demikian, aktivitas tersebut tetap masuk dalam data ekspor nasional melalui daerah yang menerbitkan dokumen ekspor. Kepala Seksi Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Manokwari, Sein, menjelaskan bahwa pencatatan ekspor di Indonesia dilakukan berdasarkan dokumen ekspor yang diterbitkan oleh kantor pabean, di mana tempat proses ekspor dilaksanakan berdasarkan daerah asal komoditas. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi pada komoditas kakao asal Manokwari dan perusahaan di daerah hanya

0: melakukan transaksi penjualan ke Surabaya. Sementara proses pengumpulan barang dan pengurusan dokumen ekspor dilakukan di daerah lain sebelum dikirim ke negara tujuan.
1: Kegiatan ekspor itu tidak tercatat, tapi kegiatan ekspor tersebut tercatat secara nasional. Kenapa secara nasional tercatat sedangkan di wilayah Manokwari tidak tercatat sebagai ekspor? Karena catatan kegiatan ekspor itu didasarkan atas dokumen ekspor. Kantor atau wilayah yang melakukan kegiatan ekspor tersebut menerbitkan sebuah dokumen ekspor, maka kegiatan ekspor tersebut tercatat di kantor atau wilayah yang melakukan kegiatan ekspor, walaupun barang tersebut bukan berasal dari wilayah atau kantor tersebut. Untuk kegiatan ekspor coklat, dasarnya bahan bakunya itu berasal dari Manokwari, hal itu tidak tercatat sebagai kegiatan ekspor.
0: Ia berharap ke depan semakin banyak pelaku usaha yang dapat melakukan proses ekspor langsung dari Papua Barat, sehingga nilai ekspor daerah dapat tercatat dan memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap kontribusi ekonomi daerah dalam perdagangan internasional. Pemerintah Kabupaten Manokwari minta Dinas Kesehatan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk peningkatan cakupan imunisasi anak melalui pertemuan koordinasi kelompok kerja Gerakan Bersatu Lengkap Imunisasi Anak atau POKJA Berlian pada Rabu 10 Juni 2026. Pertemuan tersebut menghadirkan tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi profesi, serta berbagai instansi terkait guna mengevaluasi capaian imunisasi dan memperkuat peran masing-masing pihak dalam mendukung program kesehatan anak di Kabupaten Manokwari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Marten Rantetapang, mengatakan POKJA Berlian dibentuk berdasarkan keputusan Bupati sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk membantu percepatan imunisasi anak. Menurutnya, keberhasilan program imunisasi tidak hanya bergantung pada tenaga kesehatan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, peran serta kader kesehatan, RT, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama, dan dinilai sangat penting dalam memberikan edukasi dan mengajak orang tua membawa anak ke posyandu maupun fasilitas kesehatan. Ia juga menjelaskan capaian imunisasi di Kabupaten Manokwari hingga saat ini masih belum mencapai target nasional sebesar 95% pada tahun 2025. Capaian tertinggi berada pada kisaran 88%, sementara sejumlah jenis imunisasi lainnya masih berada di bawah target. Kondisi tersebut masih berlanjut pada tahun 2026 hingga Mei. Capaian beberapa jenis imunisasi bahkan masih berada di bawah 25%. Rendahnya angka tersebut menjadi perhatian serius karena dapat berdampak pada perlindungan kesehatan anak terhadap berbagai penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi.
2: Kalau saya lihat dari sisi pengalaman yang kami analisa ini, kemungkinan besar keengganan orang tua tidak aktif untuk membawa anak-anak ke posyandu atau ke pustu atau ke puskesmas, atau juga mungkin ya ini kelemahan kita dalam memberikan terus pemahaman sosialisasi. Nah, itu juga yang kami sampaikan di forum ini tadi untuk POKJA ini mungkin lebih meningkatkan pendekatan-pendekatan ke masyarakat untuk mengingatkan begitu. Jadi tidak hanya dari tenaga kesehatan begitu, tapi peran ini ya kami berharap ada untuk apa para tokoh yang hadir ini untuk bisa juga memberikan apa sosialisasi, bahkan mengajak masyarakat untuk lebih proaktif datang ke apa ke layanan-layanan yang sudah disediakan itu.
0: Selain faktor rendahnya partisipasi masyarakat, Dinas Kesehatan juga mengakui adanya tantangan terkait ketersediaan vaksin dari pemerintah pusat. Namun demikian, berbagai langkah terus dilakukan termasuk berkoordinasi dengan daerah lain untuk memastikan pelayanan imunisasi tetap berjalan. Dan melalui POKJA Berlian, Dinas Kesehatan berharap seluruh unsur yang terlibat dapat lebih aktif melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat dengan kerjasama yang kuat antara pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tenaga kesehatan. Target cakupan imunisasi anak di Kabupaten Manokwari diharapkan dapat tercapai.
3: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari menyiapkan dukungan layanan kesehatan secara menyeluruh untuk menyukseskan pelaksanaan PIS Parawi Nasional ke-14 tahun 2026. yang akan digelar di Manokwari, Papua Barat. Kesiapan tersebut dilakukan melalui penglibatan sejumlah puskesmas dan tenaga kesehatan di berbagai titik kegiatan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Alexander Takdari, mengatakan pihaknya telah menyusun langkah-langkah pelayanan kesehatan guna memastikan seluruh peserta, panitia dan tamu yang hadir memperoleh akses layanan medis selama kegiatan berlangsung. Menurut Alexander, 6 puskesmas di wilayah Kabupaten Manokwari akan menjadi garda terdepan dalam mendukung pelayanan kesehatan selama PES Parawi Nasional 14. 6 puskesmas tersebut yakni Puskesmas Maripi, Wosi, Sanggeng, Amban, Mansinam, dan Pasir Putih. Seluruh fasilitas kesehatan tersebut akan menggerakkan tenaga medis sesuai kebutuhan untuk memberikan pelayanan secara cepat dan optimal. Alexander menegaskan, Dinas Kesehatan akan menurunkan personil dengan kapasitas maksimal, mengingat PES Parawi merupakan agenda nasional yang akan menghadirkan ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
4: Kita dari untuk kegiatan PES Parawi, tentu kita menyumbangkan semaksimal mungkin ya. Kita melibatkan hampir semua puskesmas ya, puskesmas yang ada di wilayah perkotaan. Itu dari Puskesmas Maripi, Puskesmas Gosi, Puskesmas Sanggeng, Puskesmas Amban, Puskesmas Mansinam, Puskesmas Pasir Putih. Kita tentu dengan personal dengan kekuatan penuh ya, karena ini merupakan event nasional. Bukan hanya dari kita di Kabupaten Manokwari, tentu ada rekan-rekan dari provinsi juga yang akan mengambil peran di dalam terutama di pelayanan kesehatan guna menunjang PES Parawi. Kita kekuatan penuh, kita menunjang sepenuhnya apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Mungkin demikian.
0: Selain dukungan dari pemerintah Kabupaten Manokwari, pelayanan kesehatan juga akan diperkuat oleh pemerintah Provinsi Papua Barat. Kolaborasi kedua pemerintah tersebut diharapkan mampu menjamin tersedianya layanan kesehatan yang memadai di seluruh lokasi kegiatan. Ia menambahkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari berkomitmen mendukung seluruh rangkaian persiapan yang dilakukan pemerintah daerah agar pelaksanaan PES Parawi Nasional 14 dapat berjalan aman, lancar, dan sukses. Menjelang kedatangan kontingen PES Parawi Nasional 14 tahun 2026, panitia pelaksana menggelar simulasi penjemputan peserta di Pelabuhan Manokwari pada Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh unsur yang terlibat dalam proses penjemputan peserta yang akan tiba melalui jalur laut. Simulasi diikuti oleh panitia PES Parawi, relawan Legion Officer LO, PT Pelni Pelindo, Polda Papua Barat, Satuan Lalu Lintas, RAPI Kabupaten Manokwari, serta perwakilan Ikatan Keluarga Maluku Utara yang akan menggunakan kapal laut sebagai moda transportasi menuju Manokwari. Ketua Harian Panitia Pelaksana PES Parawi Nasional 14, Dr. Yakob Selvinus Funataba, mengatakan kegiatan tersebut penting untuk memastikan seluruh mekanisme penjemputan dapat berjalan sesuai rencana ketika peserta mulai berdatangan. Dalam pelaksanaan simulasi, peserta mempraktikkan alur pelayanan mulai dari proses sandar kapal, penyambutan kontingen di area dermaga, pengaturan arus penumpang hingga proses menuju kendaraan yang telah disiapkan panitia. Yakob Funataba menjelaskan, koordinasi antar lembaga menjadi salah satu fokus utama karena ribuan peserta dari berbagai provinsi akan tiba dalam waktu yang hampir bersamaan. Karena itu, seluruh pihak diminta memahami peran masing-masing agar pelayanan dapat berjalan efektif dan tertib. Selain transportasi, panitia juga terus mematangkan kesiapan akomodasi peserta yang akan ditempatkan di hotel maupun sejumlah lokasi penginapan lainnya yang telah disiapkan di Manokwari.
5: Yang akan datang itu sekitar 6.500. Penginapannya itu tersebar di semua hotel, ada beberapa penginapan hotel. Misalnya keluarga pramuka di Harowi sana, jadi nanti kalau keluar dari Prabowo nanti langsung ke sana. Terus ada di Apai juga sana, Pak Pendeta Soleman Manupandu ke depan, sekolah Sikap Malam. Terus ada di Amban itu yang naik-naik gereja GB Benuai, kemudian Asrama Mansinam. Terus di PGGP, Jakarta Bupati, terus ada koperasi di situ. Ada paling iklan di Andai. Itu non-hotel. Semua itu hotel di Manokwari dipakai oleh kita. Tamu VIP, presiden misalnya datang, itu hotel Swiss Bell. santri kalau dia tidak dan hotel Astor. Kemudian kita juga pakai Mantinam Hotel.
0: Melalui simulasi tersebut, panitia berharap seluruh tahapan kedatangan kontingen saat pelaksanaan Pesta Rawi Nasional 14 dapat berlangsung lancar, aman, dan memberikan kenyamanan bagi peserta yang datang ke Papua Barat. Berbagai persiapan menjelang pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesta Rawi Nasional 14 di Manokwari, Papua Barat terus dimatangkan. Salah satu penampilan yang akan menjadi daya tarik pada seremoni pembukaan adalah pertunjukan orkestra khas Papua yang kini telah memasuki tahap akhir persiapan. Tim orkestra khas Papua akan tampil pada opening seremoni, terus menjalani latihan intensif. Sebanyak 50 personel yang terdiri dari para musisi dari berbagai daerah di Papua telah berlatih selama kurang lebih 4 bulan guna menyuguhkan penampilan terbaik pada ajang nasional tersebut. Pada pembukaan Pesta Rawi 14, orkestra khas Papua akan berkolaborasi dengan 4 pemain orkestra dari Jakarta untuk mengiringi sejumlah lagu, yakni Aku Papua, Papua Pulau Indah, Nusantaraku, dan Sinogo Injil. Sementara itu, lagu Haleluya Agung akan dibawakan secara khusus oleh paduan suara Akbar tanpa iringan orkestra. Koordinator orkestra khas Papua, Syor Sumaki, mengatakan hingga 2 minggu menjelang pelaksanaan pembukaan, tingkat kesiapan tim telah mencapai sekitar 90%, ditargetkan mencapai kondisi maksimal saat geladi bersih.
6: Ya, jadi dalam rangka persiapan Pesta Rawi ke-14 tahun 2026, di mana Papua Barat menjadi tuan rumah, salah satu yang nanti akan ditampilkan pada ceremoni opening itu adalah orkestra khas Papua. Kita sudah latihan kurang lebih ini memasuki bulan keempat ya, bulan keempat, dan dengan jumlah personil sebanyak 50 orang. Dalam rangka ini tinggal hitunglah 2 minggu terakhir ini, persiapan kita ini sudah sekitar 90%.
0: Penampilan dan keunikan khas orkestra khas Papua terletak pada perpaduan alat musik tradisional dan modern yang mempresentasikan kekayaan budaya Papua. Berbagai instrumen yang digunakan antara lain musik bambu, tifa, tambur, ukulele, gitar akustik, string bass asli Papua, keyboard, gitar bass elektrik, gitar melodi elektrik, tabura, serta alat musik tiup seperti suling dan triton. Kolaborasi berbagai instrumen tersebut akan menghadirkan harmoni musik yang khas dan menjadi salah satu suguhan budaya unggulan pada pembukaan Pesta Rawi Nasional 14. Dan diharapkan tidak hanya menghibur para peserta dan tamu undangan, tetapi juga menjadi ajang memperkenalkan kekayaan seni dan budaya Papua kepada masyarakat dari seluruh Indonesia yang hadir di Manokwari. Informasi ini sekaligus menutup rangkaian dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2. Dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: ganti pakaiannya, jangan lupa.
1: Taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, jangan lupa apa?
1: Bak air ditutup lagi.
0: Sudah wangi. Habis mandi, sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari apa?
1: Demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah. Karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia. Sebanyak 91.269 dan 641 lainnya meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita tidak

102,6 MHz dari Sorong masih dalam rangkaian inspirasi keindonesiaan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berbagai informasi dari KBRN akan kami hadirkan untuk Anda pendengar ya. Nah pendengar, semakin dekatnya Piala Dunia yang dinanti ya, hitungan mundur menuju pesta sepak bola Piala Dunia tinggal beberapa jam. FIFA sudah pasti akan menggelar 3 upacara pembukaan, opening ceremoninya terpisah masing-masing di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga perdana tuan rumah. FIFA sendiri menghadirkan sederet bintang dunia untuk memeriahkan rangkaian pembukaan turnamen nanti. Bisa dibayangkan kemeriahannya seperti apa? Di mana penampilan musik dipadu dengan unsur budaya khas masing-masing negara tuan rumah pendengar ya. Dan tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, di sini pukul 12 malam dini hari, pintu stadion mulai dibuka, kemudian upacara pembukaan dimulai. Kemudian pukul 1 dini harinya lewat 10 pemanasan tim dan kick off-nya Meksiko dan Afrika Selatan pukul 2 dini hari, di sini pukul 4 ya. Dan kemudian di tanggal 13-nya dini hari juga upacara pembukaan dimulai, kemudian kick off Kanada dan Bosnia juga atau Herzegovina. Sementara ada juga di pukul paginya upacara pembukaan dimulai. Jadi ada 3 kali ya pendengar. Dan habis itu ada kick off-nya Amerika dan Paraguay. FIFA sendiri menetapkan Meksiko sebagai tuan rumah yang menggelar pembukaan pertama di hari Jumat 12 Juni besok dini hari waktu Indonesia. Dan pembukaan tepat 90 menit sebelum pertandingan dimulai antara tuan rumah melawan Afrika Selatan. Jadi pembukaannya di Stadion Azteca. Jadi meskipun tidak bersamaan, tapi di hari yang sama ya. Jadi ada 3 tahapan. Dan pembukaan di Stadion Azteca Mexico City otomatis bakal menjadi pusat perhatian utama, di mana Dai Dai, Shakira dan Burna Boy dijadwalkan membawakan lagu resmi Piala Dunia 2026. Sementara J Balvin, Mana, Tayla, Belinda, Danny Ocean dan Los Angeles Azules juga akan tampil. Dan FIFA juga menyiapkan pertunjukan budaya Meksiko melalui musik dan tarian tradisional Mexico ya. Khas memang mereka beda begitu. Dan di Toronto penyanyi Michael Bublé juga akan menjadi penampil utama. Ada Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyes, Nora Fatehi juga dijadwalkan tampil. Ini lagu-lagu Piala Dunia bakal seru tahun kali ini. Sementara di Los Angeles dipimpin Katy Perry, feature Lisa, Anita, Rema, dan Tayla yang turut melengkapi panggung spektakuler. Dan Piala Dunia kali ini menjadi turnamen terbesar sepanjang sejarah FIFA, karena sebanyak 48 negara akan bersaing dalam 104 pertandingan hingga laga final di bulan Juli mendatang. Ya. Dan yang pasti siaran langsung Piala Dunia juga disaksikan melalui stasiun untuk Indonesia di TVRI. Dan beberapa langkah pengaturan mungkin diperlukan untuk bisa nonton ya. Jadi buat Anda kemarin banyak yang bertanya-tanya, yang pasti pastikan antena televisi terpasang dengan baik dan diarahkan ke pemancar TVRI terdekat. Terus nyalakan televisi dan perangkat set-top box-nya bagi pengguna TV analog. Dan kemudian bisa menghubungkan TV dan STB menggunakan kabel HDMI atau RCA sesuai jenis televisinya. Dan pilih menu input pada televisi sesuai perangkat yang digunakan. Dan atur nama kota serta kode pos domisili untuk membantu pencarian sinyal digital. Dan aktifkan fitur LCN atau Logical Channel Number agar urutan kanal tersusun dengan otomatis. Dan juga jalankan fitur auto scan hingga proses pemindaian selesai 100%. Nah, setelah proses selesai, kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport akan muncul dan siap digunakan untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026. Selain TVRI, Piala Dunia juga ditonton melalui beberapa platform over the top atau OTT, diantaranya Vola Play melalui aplikasi dan langganan, juga Maxstream TV melalui aplikasi dan juga langganan. Informasi selengkapnya, kalau masih belum jelas, Anda bisa ikuti baca di rri.co.id.

0: sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Shhh. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah?
1: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh karena sudah jadi habit.
0: Hah?

0: Kebakaran diduga dari arus pendek.
1: Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek.
2: Sementara kebakaran ini diakibatkan oleh konsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
3: Halo Planners Papua. Udah dengarkan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu, diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita.
4: Pesan ini disampaikan oleh PT PAN Persero, Unit Pelaksana Proyek Papua Barat.

Pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo meyakini kenaikan harga Pertamax tidak akan memicu lonjakan inflasi karena menurut dia efek domino dari kebijakannya ini terhadap harga barang dan jasa di masyarakat akan sangat terbatas. Dan karena karakteristiknya itu, struktur biaya produksi dan logistik nasional diproyeksikan tidak akan terganggu, sehingga laju inflasi sepanjang tahun 2026 ini diperkirakan akan tetap stabil dan berada dalam koridor asumsi APBN 2026 ya. Meskipun ada kekhawatiran kenaikannya membuat konsumen mengubah konsumsi ke harga BBM yang lebih murah, misalnya Pertalite yang juga BBM bersubsidi. Dan perpindahan konsumsi ini ke BBM bersubsidi dikhawatirkan makin membebani kuota BBM bersubsidi. Dan Pak Menteri Keuangan juga mengatakan sudah menyiapkan langkah-langkah mitigasi yang komprehensif ya. Analis pasar uang dari Mirae Asset Securities, Jessica Tasijawa sendiri mencermati dampak kenaikan harga BBM non-subsidi ke masyarakat ya. Ini supaya berpotensi semakin menekan daya beli dan konsumsi masyarakat serta meningkatkan risiko inflasi. Dan risikonya ini terjadi karena kenaikan biaya transportasi. Dan Selasa kemarin Pertamina juga menaikkan harga Pertamax sebesar Rp3.950 menjadi Rp16.250 per liternya. Dan harga Pertamax Green 95 sebesar naik Rp4.100 menjadi Rp17.000 per liternya. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: pikir dulu gak sebelum bertindak, hah?
1: Kau juga, bisanya cuma ngomel tiap hari.
0: Kamu juga pikir, ya? Saya sama anak-anak malu didatengin orang tiap hari, nagih hutang, pinjol, belum lagi koperasi abal-abal. Makanya kerjain betul. Kamu tuh gengsian, sok nongkrong sama teman-teman kamu. Anakmu butuh susu, belum sekolah mereka.
1: Heh, mau kemana kau?
0: Pergi sama anak-anak. Kamu urus sendiri pinjol-pinjol kamu.
1: Ah.
2: Waspada, pinjol juga bisa mengakibatkan kehancuran rumah tangga.
3: It's funny how it happens. Every time that we're alone.

Mendengar ini lagi viral-viralnya juga, di mana Kejaksaan Negeri Sorong mengembalikan uang negara sebesar 904.965.000 sekian rupiah ya. Di mana ini merupakan hasil pengusutan kasus korupsi pembangunan talent corner di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BLK di tahun anggaran 2022. Dan pengembalian uang diserahkan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Franky Son kepada Perwakilan Bank Negara Indonesia Cabang Sorong di hari Rabu kemarin, di mana uangnya berasal dari terpidana Suryono yang divonis 4 tahun penjara berdasar putusan Mahkamah Agung. Dan dari pihak Kajari juga mengatakan sebelumnya di Pengadilan Negeri Manokwari Suryono mendapat putusan bebas setempat ya. Akhirnya penuntut umum melakukan upaya kasasi dan putusan Mahkamah Agung RI juga menyatakan terdakwa Suryono bersalah, sehingga di tanggal 9 Oktober 2025 lalu putusan MA sendiri menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengembangan talent corner. Kajari juga menegaskan ini membuktikan penuntut

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Pendengar, Dinas Kebakaran Penyelamatan dan Satpol PP Provinsi Papua Barat Daya mengadakan pelatihan dan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Raja Ampat pagi tadi, di mana diikuti 30 peserta yang merupakan petugas damkar dan perwakilan masyarakat di Raja Ampat. Ketua Panitia Pelatihan Benyamin Baru menerangkan kalau pelatihan yang digelar selama satu hari full ini, sehari ini, diisi dengan pemaparan materi dan simulasi pemadaman api oleh petugas damkar dari Bandara Domine Edward Osok. Dan ini juga tidak hanya melibatkan petugas damkar, tapi juga masyarakat umum, karena penanggulangan kebakaran memerlukan kontribusi banyak pihak. Nah, penanggulangan kebakaran juga harus melibatkan semua sektor supaya efektif, termasuk pihak swasta dan masyarakat. Karena menurutnya pelatihan penanggulangan kebakaran bagi aparatur damkar khususnya merupakan upaya penting untuk menghadapi musibah kebakaran, ya. Dan dia juga meminta para peserta pelatihan juga bisa memahami cara pengendalian dan respon cepat dalam menghadapi kebakaran. Dan ini juga diharapkan bisa meningkatkan koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan dalam menghadapi kebakaran yang terjadi. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Pendengar, ini buat saya menarik. Ini ada apa namanya surat edaran dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Sorong ya, ini untuk para pengawas mulai sekolah jenjang SD, SMP, SMA, SMK, kepala satuan PAUD, TK, RA, pendidikan SD semuanya ya. Di mana ini juga dari surat kepala perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Papua Barat Daya tertanggal 12 Mei 2026 tentang permohonan fasilitasi penyampaian surat edaran sekolah bersama ayah atau sebaya. Ini kenapa ini? Ada apa? Begitu ya. Jadi program sebaya ini tujuannya untuk meningkatkan keterlibatan seorang ayah, bapak dalam pengasuhan dan pendidikan anak, juga memperkuat ketahanan keluarga serta membangun kedekatan emosional antara ayah dan anak melalui partisipasi aktif di lingkungan sekolah. Sehingga dihimbau kepada seluruh satuan pendidikan mendukung dan melaksanakan juga program sebaya melalui kegiatan ini. Ya, itu untuk mendorong keterlibatan ayah atau wali dalam momen penting pendidikan anak, mulai dari gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, juga menghimbau kepada ayah iya peserta didik agar hadir juga di kegiatan gerakan ayah mengambil raport atau gemar gitu ya. Jadi ada sekarang gamas, bukan gemas ya, gamas, gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, atau gemar ini kegiatan gerakan ayah mengambil raport ya setiap akhir semester. Terus juga pendokumentasian terhadap pelaksanaan kegiatan berupa data jumlah kehadiran ayah, dokumentasi kegiatan diunggah ya. Jadi ada ininya sendiri, websitenya sendiri, di baik gemar ataupun gamas sendiri. Dan dukungan juga fasilitasi dari seluruh satuan pendidikan sangat diharapkan guna mempercepat implementasi program sebaya secara luas dan terintegrasi, juga memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk penguatan peran ayah di keluarga dan juga masyarakat. Ini mudah-mudahan bisa kami hadirkan juga lah dalam obrolan kita di RRI Sorong ya, terkait juga kita mensosialisasikan gamas dan juga gemar ini untuk seluruh masyarakat. Penting memang, karena masih banyak para ayah-ayah, bapak-bapak ini yang menganggap sepele hal-hal seperti ini loh pendengar ya. Baik, tetap bersama saya, masih terus menemani Anda. Di pukul 17-nya nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk menyiarkan berjaringan nasional Beranda Asta Cita.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Mendengar timnas Indonesia U19 akan melawan timnas Australia U19 di semifinal Piala AFF ya, U19 Under-19, di mana Garuda Muda underdog dalam laganya ini. Indonesia dan Australia menjalani laga di Sumatera Utara ya pendengar, di Deli Serdang di hari ini, dan kick off-nya pukul 20 waktu Indonesia Barat. Laganya menjadi pemanasan Indonesia dan Australia sebelum duel di kualifikasi Piala Asia U20 2027, di mana keduanya bakal satu grup ya. Indonesia melaju sempurna di fase grup Piala AFF U19 2026. Tim asuhan Nova Arianto juga menang atas Myanmar 3-0, Timor Leste 3-0, Vietnam 2-1. Pertahanan Indonesia juga bagus dengan catatan 2 clean sheet dan sekali kebobolan, dan juga tampil produktif dengan membukukan sebanyak 8 gol. Indonesia juga punya 5 sumber gol di Piala AFF U19 2026. Arhan Kakak, Reno Salampesi, Dimas Adi mencetak 2 gol, dan sementara itu Evandra Forasta dan Irfan Siregar juga sudah mengemas 1 gol. Australia menelan kegagalan di semifinal terakhir Piala AFF Under-19 di tahun 2024 silam, yang Socceroos disingkirkan Thailand. Dan di fase grup Piala AFF 19-2026 ini, Australia juga sekali gagal menang. Mereka ditahan Kamboja 22 loh pendengar. Dan Australia juga mempunyai satu sosok pemain tajam dalam diri Medin Memeti. Pemain Melbourne City FC ini juga sudah mengemas sebanyak 5 gol. Ya, kita lihat saja ya. Indonesia, kita tetap berdoa bahwa mereka, anak-anak muda ini, bakal terus melaju. Nah, ngomong-ngomong bola juga pendengar, Piala Dunia kali ini kan sudah tinggal menghitung ya, 24 jam lah kurang lebih lah ya. Akan digelar di 3 negara, Amerika, Kanada, Meksiko, dan seluruh stadion sudah dipersiapkan menggelar pertandingan selama 1 bulan ke depan. Dan salah satu stadion yang menarik perhatian adalah SoFi Stadium yang punya nama resmi Los Angeles Stadium, di mana stadion berkapasitas 70 ribu penonton ini dinobatkan sebagai salah satu stadion termahal di dunia. Dari construction dive, pembangunan SoFi Stadium menelan biaya hingga 5, miliar dolar Amerika atau sekitar 98,7 triliun rupiah ya. Tidak heran kalau Guinness World Record mencatat SoFi Stadium sebagai most expensive sport stadium atau stadion olahraga paling mahal. Begitu. Kok bisa? Karena desainnya yang futuristik dan sangat-sangat modern. SoFi Stadium dirancang 5 arsitektur ternama asal Amerika, HKS Architects. Sebagai ininya informasinya, firma ini juga turut membangun beberapa stadion megah lainnya di negeri Paman Sam seperti AT&T Stadium dan juga US Bank Stadium ya. Dari situs resminya sendiri, HKS juga merancang SoFi Stadium dengan sangat modern. Dan salah satu ciri khasnya adalah konsep desain atap melengkung yang sekilas menyerupai ombak laut di Samudra Pasifik. Atapnya dibuat transparan menggunakan material etilen tetrafluoretilen, di mana ini diklaim lebih ringan dari kaca tapi kokoh dan bisa menangkis radiasi sinar UV sehingga penonton tidak kepanasan kalau pas siang hari atau pas lagi panas. SoFi Stadium juga mengusung konsep indoor outdoor stadium yang diklaim pertama di dunia, dan firma arsitek ini menggunakan sirkulasi udara alami sehingga mengandalkan angin laut untuk menyejukkan stadion alih-alih menggunakan AC sentral di area tribunnya. Dan konsep indoor-outdoornya juga diterapkan di atap raksasa transparan seluas 100 ribu meter persegi yang memayungi 3 area sekaligus, yaitu di tribun stadion, juga alun-alun seluas 2,5 hektar dan gedung pertunjukan YouTube Theater yang bisa berkapasitas 6.000 kursi. Dan tidak cuma mengutamakan desain modern, SoFi Stadium juga dirancang kokoh terhadap gempa bumi. Strukturnya juga dikelilingi parit seismik atau seismic moat sedalam 30 meter agar tidak goyang kencang pas gempa. Wuih, keren ya. Dan kayaknya kalau pas gempa lari ke situ aja, benar.
Ya. Dan banyak tantangan juga selama membangun SoFi Stadium ini karena letaknya juga hanya berjarak 7 km dari Bandara Internasional Los Angeles. Dan dibangunnya tepat di bawah jalur lintasan pesawat untuk landing dan take off-nya sehingga tidak boleh mendirikan bangunan tinggi menurut aturan Federal Aviation Administration. Dan jadi untuk mengatasinya, HKS Architect juga membangun SoFi Stadium di bawah tanah dengan kedalaman 30 meter supaya facet stadionnya yang besar tidak melanggar aturan FAA untuk mendirikan bangunan di dekat bandara. Jadi kalau dari luar, stadionnya seolah-olah tidak terlihat pendek dan kecil karena hanya sebagian atap yang terlihat. Tapi pas masuk, bisa terlihat fasad asli stadion yang besar dan sangat-sangat megah.

0: Kebakaran diduga dari arus pendek.
1: Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek.
2: Sementara kebakaran ini diakibatkan oleh konsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
3: Halo Planners Papua. Udah dengarkan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu, diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita.
4: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Proyek Papua Barat.
5: Regret is the soul killer. Everyone fears it. A dream unlived eats the man who feeds it nothing. It breaks him. The chase is the soul maker. A few choose it. A dream pursuit feeds the man who gives it everything. It creates him. Until the giant in the mirror finally appears. Until it's hard to be humble.

Pernah dengar istilah jam koma? Itu loh, kondisi saat kita merasa sangat lelah, nggak fokus, dan pengennya rebahan aja. Padahal kerjaan masih numpuk. Biasanya terjadi di siang menjelang sore atau setelah terlalu lama menatap layar digital. Dalam dunia digital, istilah ini dikenal juga sebagai digital fatigue. Kelelahan akibat terlalu lama online dan terpapar interaksi digital tanpa henti. Mulai dari scroll medsos tanpa henti, rapat daring bertubi-tubi, sampai notifikasi yang terus berdatangan, semua bisa bikin pikiran kita crash. Gak ada salahnya, mulai audit kebiasaan digital kita, dan alihkan waktu sejenak untuk istirahat atau aktivitas luring yang menyehatkan. Yuk, mulai lebih sadar digital dan utamakan kesehatan mental serta fisik kita.

0: Hajim! Hajim!
1: Hei, kalau bersin itu jangan asal bersin dong.
0: Emang kenapa sih?
1: Ah, masa nggak tahu sih? Bersin atau batuk itu juga ada etikanya. Apalagi nih, kita lagi di tempat umum kayak gini. Saat ingin bersin atau batuk, segera ambil tisu untuk menutup hidung sama mulut. Kalau tidak ada tisu, jangan tutup hidung dan mulut dengan telapak tangan. Namun, gunakan lengan atas kamu. Hal ini tuh dilakukan agar penularan virus tidak terjadi. Penyakit bisa dengan mudah menginfeksi melalui udara. Tanpa sadar, bersin dan batuklah yang bisa menyebarkan virus penyakit. Oleh karena itu, jangan asal bersin dan batuk.

0: tidak sesuai dengan usia anak.
1: Memangnya makan sayur bisa bikin apa?
0: Ih, banyaklah. Banyak vitamin, biar mata bisa cerah, bikin pintar, rambut berkilau, banyak pokoknya.
1: Muka bisa glowing, mah.
0: Bisa lah.

0: Pendengar di mana saja Anda berada, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 1 Jakarta.
1: Banjarmasin dengan tema peta sol sulap sampah jadi bahan bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema membaca kualitas udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri sampah jadi manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
4: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
2: Saya Yomil Mada menemani Anda dalam Beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
5: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
6: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7: Kan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
2: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak per harinya.
2: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
4: Saya Anissa Elina, SSTPM IP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa. Sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK, dan warga sekitar gitu. Dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga. Akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan Pak. Masih ada sampah, intinya masih ada sampah.
2: Peta sol memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
4: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat, Pak ya. Yeah. Sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya, Pak ya. Mm-hmm. Kaleng bulat berapa kali keluar api apa segala macam, yeah. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya, Pak ya. Yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Yeah. Karena konsepnya ini bikin yang paling simpel, mm-hmm. yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Mm-hmm. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa, yeah. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya Pak ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya Pak ya, sama terpilah, di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif, kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang, yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah, itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, nah itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa, apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya? Petasol.
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar, bahan sampah campurannya yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi, styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya, jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya, mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah berhasil menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Diuji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: dari RRI Yogyakarta. Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta, karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja, terutama kota Jogja, itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu. Sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah, yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU, ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus gitu. Tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH, itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti Air Quality Index yang di website itu, ya itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum iya. Seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi nggih potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak. Sehingga untuk kualitas udara itu nggih, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat gitu, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu. Iya.
0: Berarti kalau misalnya disebut, apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: berkontribusi terhadap
2: buruknya kualitas udara.
1: Oke. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor ya Mbak ya. Jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan sebagian mulai membakar sampah gitu nggih. Yang walaupun itu sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini gitu, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Nah kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya,
1: iya.
0: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH gitu ya, dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Tapi dua atau tiga tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa, trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah ini menunjukkan bahwa memang sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi, kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan nggih. Itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba-coba baca sekitar itu. Nah, artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya, kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa Pak kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
1: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya Mbak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya, karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah itu ternyata juga berkontribusi Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Ya. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
1: Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting Mbak ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan nih. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi kemudian aktivitas lain dan sebagainya, sehingga ya itu tadi ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi, dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya apa namanya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai, ya akhirnya apa, dibakar di halamannya masing-masing gitu, ya akibatnya berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap apa namanya penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu. Ya harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
0: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

sekali saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah.

0: Persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri.
1: Assalamualaikum.
2: Halo Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
2: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
1: Oke. Sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir di seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
2: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
1: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik jadi kompos.
2: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
1: Kita sistemnya penjemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemolasenya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga. Artinya yang kita sudah fermentasi kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
2: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencacah, atau kayak maggot BSF atau komposter atau seperti yang lainnya Bu?
1: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengepul.
2: Berarti berapa persen nih Bu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
1: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
2: Oke. Gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
1: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
0: Pengelolaan sampah sampah yang berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini.
2: Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap Eko Mandiri Pak?
3: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan nagari, di mana salah satu program nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan nagari sangat mendukung daripada program ini, karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di nagari dengan melalui BUMNAG, dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
0: Nah, pendengar, dukungan pemerintah nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut.
2: Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
4: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
0: Pendengar, pengelolaan sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
5: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
6: Oke, Eko Mandiri kita udah ke lapangan, udah juga sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan tanah datar dalam rangka tanah datar bersih, kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah, kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih. dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik itu. Dinda.
5: Iya. Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi negara lain?
6: Oh ya pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti negara-negara juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap negara di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar yaitu Tanah Datar Bersih.
5: Oke. Jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
6: Oke, tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023. Harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
0: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha Eko Mandiri milik Bumnak Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung beranda Astacita Berjaringan hari ini. Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Paninjauan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita Berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Beranda Astacita.
8: Selamat sore pendengar, senang sekali saya Halis Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional berjaringan di seluruh program 1 se-Indonesia, yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan, pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
9: Baik, terima kasih pendengar RRI di mana pun berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira. Ya, kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh. Logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
8: Ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
9: Oke, jadi enggak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita enggak tahu nih, pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu, ya. Bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah, misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan, masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik kebutuhan bahan pokok juga terbatas, sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini. Ya Alhamdulillah ada berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM. Ya, sampai dengan hari ini belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan, pemutihan. Sehingga kalau yang rumahnya hancur, rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
8: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan menjaga lingkungan, harus berampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya, benar ya?
9: Iya, benar.
8: Oke. Dan pendengar, setelah melalui setelah melalui berbagai ujian pendengar Siboga dan Tapanuli Tengah saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
9: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutan Abolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di Kota Sibolga. Sepanjang Sungai Edoras, kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Barangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan, ya saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran ini akan bermasalah. Berikutnya saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana, karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
8: Nah Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Siboga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Siboga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakanlah.
9: Oke, mari saya berharap, mari kita bersama-sama khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai itu juga dilarang. Aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
8: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasil Pasar Ibu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Asa Cita Nasional berjaringan berikutnya. Terima kasih.
7: Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta.
10: Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
11: Kebakaran diduga dari arus pendek.
12: Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik.
13: Sementara kebakaran ini diakibatkan oleh konsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
14: Halo Planners Papua. Udah dengarkan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu, diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita.
15: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Proyek Papua Barat.
16: Sorong sore ini.

Pendengar dimana saja Anda berada, dengan berakhirnya Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, berakhir juga saya menemani Anda di sore ini yang mendung tadi sempat gerimis ya. Oke, dan tetap bersama kami RRI Sorong dalam rangkaian Inspirasi Keindonesiaan. Salam sehat selalu pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan di

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Oke, pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang mendengarkan RRI Program 1 Sorong, pendengar. Dan tengah saya hadirkan lagu-lagu bernuansa islami. Dan saya informasikan untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat, untuk azan maghrib daerah Sorong dan sekitarnya, hari ini pukul 18 lewat 20 menit waktu Indonesia Timur.

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Ya, kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah dan doa-doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

0: Kebakaran diduga dari arus pendek.
1: Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek.
2: Sementara kebakaran ini diakibatkan oleh konsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
3: Halo Bananas Papua, udah dengarkan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu, diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita.
4: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Proyek Papua Barat.
5: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
6: Iya.
5: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
7: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
5: Inner beauty.
8: Itu sih kecantikan dari dalam.
5: Cakra.
9: Tenaga dalam.
5: Kalau nepotisme.
10: Kekuatan orang dalam.
11: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
12: Ana, mama cuma mau satu, kok bisa kuliah?
13: Saya juga mau, Ma, tapi biaya, mana harus keluar kota lagi.
12: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
13: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
12: Di mana?
13: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
12: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
13: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
12: Serius?
13: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
12: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA, UT, AC, ID. Atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831913.

0: Wah, kos pulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam?
1: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Nong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
0: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dr. Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
1: Be, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
0: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
1: Ada juga dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
0: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisangda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
1: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, eh. Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas.
0: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

0: dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.
1: Masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.
2: SMK Kesehatan.
3: Ku sedengar kah belum? Penerimaan peserta didik baru SMK Kesehatan Nusantara Kota Sorong tahun ajaran 2026-2027 tuh sudah dibuka.
4: Ah, serius? SMK Kesehatan Nusantara yang dong kenal sebagai salah satu sekolah kejuruan kesehatan terbaik di Papua Barat Daya itu kah?
3: Betul sekali. Di sana tuh ada 3 jurusan unggulan. Ada keperawatan, farmasi, sama analisis kesehatan.
4: Menarik sekali. Tapi depo keunggulan apa saja?
3: Bah, banyak kah? Standar lulusannya tuh sama dengan seluruh sekolah kejuruan kesehatan di Indonesia. Selain itu tuh, siswa juga mengikuti uji sertifikasi kompetensi yang langsung berada di bawah LSP dan BNSP.
4: Berarti kompetensi lulusannya benar-benar diakui.
3: Bah, tentu saja. Ditambah lagi nih, depo fasilitas laboratorium keperawatan, farmasi, dan analis yang lengkap, serta didukung guru-guru profesional berlisensi BNSP.
4: Pantas saja banyak orang tua dan siswa yang pilih SMK Kesehatan Nusantara Kota Sorong.
3: Betul, depo suasana belajar yang aman dan nyaman membuat siswa ini lebih siap menghadapi dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
4: Terus kalau mau daftar, kapan jadwal pendaftarannya?
3: Depo gelombang pertama tuh sudah dibuka dari tanggal 15 Mei sampai 5 Juni 2026. Nah, bagi yang belum sempat mendaftar, jangan khawatir. Gelombang kedua nih dibuka mulai tanggal 10 sampai 27 Juni 2026.
4: Jangan sampai ketinggalan kesempatan emas ini.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Hana di nomor 0813-4461-9843 atau Joel di nomor 0812-1176-1181. Ayo daftar sekarang di SMK Kesehatan Nusantara Kota Sorong. Wujudkan cita-cita menjadi tenaga kesehatan profesional bersama SMK Kesehatan Nusantara Kota Sorong.

Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat malam mendengar Radio Republik Indonesia. Sorong menyampaikan berita Sorong Malam edisi hari ini Kamis 11 Juni 2026 diantaranya. Pembagian makanan bergizi gratis di sejumlah sekolah yang ada di Raja Ampat di stop sementara. BPKRI serahkan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD Pemerintah Kota Sorong tahun anggaran 2025. Bersama saya Dwi Widya Stuti, inilah berita Sorong Malam selengkapnya. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD Kota Sorong tahun anggaran 2025. Laporan Husni Laing.
1: Penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah LHKPD Kota Sorong tahun anggaran 2025. Dalam sambutannya, Wali Kota Sorong Septinus Lobat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPKRI Perwakilan Papua Barat Daya beserta seluruh jajaran yang telah melaksanakan audit terhadap pengelolaan keuangan pemerintah Kota Sorong secara profesional, objektif, dan independen. Lebih lanjut, Wali Kota menyampaikan rasa syukur karena berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh, pemerintah Kota Sorong kembali berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh perangkat daerah dalam menjalankan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan. Meski demikian, pemerintah Kota Sorong tetap berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang diberikan oleh BPK guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Seluruh pimpinan OPD juga diharapkan dapat menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan demi perbaikan ke depan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dapur SPPG di Raja Ampat alami keterlambatan pencairan dana operasional. Pembagian makanan bergizi gratis di beberapa sekolah di stop sementara. Laporan Padli Ramdan.
2: Pemberian makan bergizi gratis MBG di sejumlah sekolah di distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, stop sementara. Hal ini terjadi karena ada beberapa dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang mengalami kehabisan dana operasional dan masih menunggu pencairan dari pusat. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Yapis Lukman El Hakim Hartati menerangkan, MBG di sekolahnya mulai stop sementara sejak Rabu 10 Juni hingga waktu yang belum dipastikan. Berdasarkan informasi dari pihak dapur, ada permasalahan keuangan yang perlu diselesaikan sehingga belum bisa memastikan kapan akan dimulai kembali pengiriman MBG ke sekolah. Hal yang sama juga terjadi di SD Negeri 02 Waisai. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri 02 Waisai, Chandra Arif, operasional MBG di sekolahnya dihentikan sementara mulai 10 Juni 2026. Pihak sekolah juga sudah menyampaikan kepada orang tua bahwa MBG stop sementara untuk jangka waktu yang belum bisa dipastikan. Chandra mengaku sudah mengonfirmasi kepada dapur SPPG 03 terkait penyebab MBG di stop. Pihak dapur menyebutkan bahwa

0: ada kendala pencairan dana operasional dari pusat dan hingga kini masih menunggu anggaran masuk. Dapur akan kembali beroperasi setelah dana operasional dari pusat cair.
1: Saya dikasih info oleh pihak dapur bahwa hari ini itu MBG tidak jalan. Dan kemudian saya bertanya kira-kira untuk besok dan seterusnya. Nah, untuk besok dan seterusnya hari ini akan diinfokan, Pak. Setelah saya dapat informasi dari pihak dapur, saya langsung teruskan ke grup sekolah dan juga di grup orang tua supaya orang tua pada saat nanti MBG-nya tidak jalan, orang tua sudah menyiapkan bekal buat nanti anak-anak ke sekolah.
0: Hal yang sama juga terjadi di dapur SPPG 01 yang sempat mengalami keterlambatan pencairan dana operasional sehingga kegiatan MBG dihentikan selama 2 hari. Pengelola SPPG 01, Rugaya Alhamid, mengatakan pihaknya mengalami kekosongan dana dalam virtual account sehingga aktivitas dapur terpaksa di stop sementara. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala BPBD Papua Barat Daya, Georgia Rangga, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya penanggulangan bencana banjir di Papua Barat Daya.
3: Kepala BPBD Papua Barat Daya, George Yerangga, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya penanggulangan bencana banjir di Papua Barat Daya. Hal tersebut disampaikannya saat menutup kegiatan penyusunan dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana atau RPKB dan rencana kontingensi banjir di Provinsi Papua Barat Daya.
4: George mengatakan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat dilaksanakan oleh satu instansi saja. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu memperkuat koordinasi, komunikasi, dan sinergi dalam setiap tahapan penanganan bencana. Menurut George, dokumen RPKB dan Rencon Banjir yang telah disusun harus menjadi acuan bersama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana.
5: Penanggulangan bencana adalah urusan bersama dan tidak dapat dilaksanakan oleh satu instansi saja. Jadi bukan hanya urusan BPBD saja. Terima kasih karena ada TNI Polri, ada Basarnas, ada BNKG, ada dari Pramuka, ada dari juga akademisi ya, teman-teman, dan bahkan dari perusahaan, dari Pertamina, serta Migas. Semua kita yang sudah mengambil bagian hari ini adalah representasi dari kepedulian kita semua. Jadi ini bukan merupakan tanggung jawab daripada satu instansi saja. Diperlukan komitmen lintas sektor untuk mendukung implementasi dokumen yang telah disusun. Nah, koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan harus terus diperkuat dalam setiap tahapan penanggulangan bencana.
3: Joros juga mengapresiasi kepada seluruh narasumber, fasilitator, tim penyusun, peserta, serta mitra kebencanaan yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen. Menurut Joros, komitmen bersama yang telah terbangun selama kegiatan menjadi modal penting dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Sorong bersama Arda Indonesia kebut dokumen kontingensi konflik sosial bersama dinas terkait.
6: Pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Sosial terus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi konflik sosial melalui penyusunan dokumen rencana kontingensi konflik sosial. Kegiatannya saat ini memasuki pertemuan keempat tersebut berdapat dukungan dan pendampingan dari Adra Indonesia.
7: Kepala Dinas Sosial Kota Sorong, Mulyani, menyampaikan aspirasi kepada Adra Indonesia yang telah memfasilitasi proses penyusunan dokumen tersebut. Menurutnya, kolaborasi antar pemerintah daerah dan organisasi kemanusiaan menjadi langkah penting dalam memperkuat kapasitas daerah menghadapi berbagai risiko sosial dan kemanusiaan. Mulyani menjelaskan selama ini pemerintah Kota Sorong hanya memiliki dokumen rencana kontingensi untuk penanganan bencana alam. Karena itu penyusunan dokumen khusus konflik sosial dinilai penting sebagai pedoman bagi seluruh pihak dalam menghadapi kemungkinan terjadi situasi darurat sosial di masa mendatang. Penyusunan dokumen rencana kontingensi konflik sosial dinilai sangat penting sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah. Dokumen tersebut nantinya akan menjadi dasar penyusunan standar prosedur, mekanisme koordinasi lintas sektor, serta strategi penanganan apabila konflik sosial terjadi.
8: Kalau kami ya memang sangat berterima kasih ya Adra mau memfasilitasi ini, karena memang untuk pemerintah Kota Sorong memang belum mempunyai dokumen untuk kontingensi konflik sosial. Yang ada itu baru kontingensi untuk penanganan bencana. Jadi memang kami Dinas Sosial merasa sangat terbantu adanya ADRA melakukan kegiatan seperti ini. Sebenarnya kalau dikatakan urgen, untuk sampai sekarang memang belum pernah sampai terdampak luas. Hanya mungkin selama ini hanya kayak di beberapa titik saja, dan itu juga belum memberikan dampak yang terlalu besar. Ya, jadi ini memang sangat penting supaya kedepannya kita juga sudah punya SOP-nya sendiri.
7: Selain penyusunan dokumen kontingensi, kegiatan tersebut juga diisi dengan refleksi dan pelatihan core humanitarian standard, CHA atau standar inti kemanusiaan, yang menekankan pentingnya respon kemanusiaan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, menjunjung tinggi martabat manusia, serta menerapkan pentingnya akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam setiap pengambil keputusan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Reni Madika melaporkan RRI Tersembuh Udara untuk Indonesia.
2: Petugas damkar dan warga di Raja Ampat ikuti pelatihan gabungan penanganan kebakaran, laporan Padli Ramdan.
0: Dinas Kebakaran, Penyelamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Barat Daya mengadakan pelatihan dan sosialisasi pencegahan penanggulangan kebakaran di Aula BP4D Kabupaten Raja Ampat Kamis 11 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti sebanyak 30 peserta yang merupakan petugas damkar dan perwakilan masyarakat di Raja Ampat. Ketua Panitia Pelatihan, Benyamin Baru, menerangkan bahwa pelatihan yang digelar selama satu hari ini akan diisi dengan pemaparan materi dan simulasi pemadaman api oleh petugas damkar dari Bandara Domine Edward Osok, Kota Sorong. Kegiatan pelatihan ini tidak hanya melibatkan petugas damkar, tapi juga masyarakat umum, karena penanggulangan kebakaran memerlukan kontribusi banyak pihak. Penanganan kebakaran juga harus melibatkan semua sektor supaya lebih efektif, termasuk pihak swasta dan masyarakat. Menurut Benyamin, pelatihan penanggulangan kebakaran bagi aparatur damkar merupakan upaya penting dalam menghadapi musibah kebakaran. Pelatihan ini juga bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran sehingga dapat meminimalisasi dampak yang ditimbulkan. Benyamin meminta para peserta pelatihan dapat memahami cara pengendalian dan respon cepat dalam menghadapi kebakaran. Melalui kegiatan ini juga dapat meningkatkan koordinasi antara instansi dan pemangku kepentingan dalam menghadapi kebakaran yang terjadi.
9: Penanggulangan bencana kebakaran merupakan suatu kegiatan yang bersifat preventif. Penyelamatan yang harus diselenggarakan secara koordinatif, komprehensif, serentak, cepat, tepat, dan akurat, yang melibatkan lintas sektor, seluruh sistem pengaturan organisasi rencana program yang terkait dengan hal-hal inilah yang disebut penanggulangan kebakaran. Agar terjadi efektif, penanggulangan kebakaran harus melibatkan semua sektor, termasuk sektor non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.
0: Wakil Bupati Raja Ampat Mansur Syahdan dalam sambutannya mengatakan wilayah Kabupaten Raja Ampat yang merupakan daerah kepulauan memiliki tantangan sendiri dalam menghadapi musibah kebakaran. Dalam pelatihan ini bisa dibahas dan dirumuskan strategi yang tepat saat menghadapi musibah kebakaran di wilayah-wilayah luar pusat pemerintahan Raja Ampat. Mansur mengingatkan pencegahan lebih penting dari penanggulangan saat musibah kebakaran terjadi. Pencegahan ini menjadi tanggung jawab bersama, melibatkan masyarakat untuk menekan angka kebakaran. Untuk itu perlu dibangun sistem pencegahan dan penanganan kebakaran yang lebih responsif. Wabub menambahkan, kebakaran merupakan salah satu bencana yang kerap menimbulkan kerugian besar, baik berupa korban jiwa, kerusakan harta benda, maupun dampak sosial ekonomi yang berkepanjangan. Kesadaran, kedisiplinan, dan kewaspadaan setiap individu dalam kehidupan sehari-hari menjadi kunci utama dalam menekan angka kejadian kebakaran.
10: Melalui sinergi antara pemerintah daerah, lembaga terkait, serta mitra lintas wilayah perbatasan, kita dapat membangun sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran lebih integratif dan responsif. Saya berharap forum ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat segera ditindaklanjuti oleh seluruh pemangku kepentingan.
0: Narasumber dalam pelatihan bagi petugas damkar ini adalah Kepala Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran Bandara Internasional Deo Sorong, Franky Rumasep. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 4 DPR Papua Barat Daya menyoroti tiga isu utama dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
4: Komisi 4 DPR Papua Barat Daya menyoroti tiga isu utama sektor pendidikan dalam rapat dengar pendapat bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Barat Daya Adolf Kambuaya beserta jajaran. PLT Ketua Komisi 4 DPR Papua Barat Daya David Sedik mengatakan tiga agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut meliputi realisasi dan serapan anggaran tahun 2026, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa, serta program afirmasi Adem dan Adik.
11: Masukan dari Pak Kadis maupun teman-teman DPR semuanya bahwa memang program dan anggaran tahun 2026 pada triwulan pertama belum terlaksana, artinya tidak semuanya lah. Ini baru dilaporkan 10% dari kegiatan-kegiatan umum, sementara hibah dan lainnya belum sama sekali. Jadi kita berharap rentang waktu yang terbatas ini harus dimaksimalkan supaya tahapan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ini bisa terlaksana sehingga di akhir tahun bisa terserap 100%. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan bantuan biaya pendidikan, tentu kami berterima kasih karena Pak Kadis telah memberi informasi yang akurat terkait dengan jumlah siswa penerima bantuan biaya, bantuan tugas agar baik dalam wilayah Sorong Raya, Papua Barat Daya maupun luar, termasuk bantuan luar negeri. Terima kasih, dan datanya nanti Pak Kadis akan sampaikan kepada kita.
4: Jumlah penerima bantuan tugas air sejak tahun 2023 hingga triwulan pertama tahun 2026 mencapai 2.730 mahasiswa. Komisi 4 juga turut membahas perkembangan program afirmasi pendidikan Adem dan Adik yang selama ini menjadi salah satu jalur peningkatan akses pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa Papua Barat Daya. David mengungkapkan Komisi 4 telah melakukan komunikasi langsung dengan pemerintah pusat terkait keberlanjutan dan penambahan kuota kedua program tersebut. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian berita Sorong Malam, atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ngopi memang nikmat, akan semakin lengkap ngobrol bersama sahabat. Selama Piala Dunia, hadir Ngopi Dunia, Ngobrol Piala Dunia. Setiap hari Selasa, pukul 10 waktu Indonesia Timur di Programa 1 RRI Sorong. Di 102,6 MHz, live YouTube dan juga TikTok.

0: Kebakaran diduga dari arus pendek.
1: Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek.
2: Sementara kebakaran ini diakibatkan oleh konsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
3: Halo Planners Papua. Udah dengarkan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita.
4: Pesan ini disampaikan oleh PT PAAN Persero, Unit Pelaksana Proyek Papua Barat.

Iya, pendengar ya, ini tentunya Piala Dunia yang dinantikan ya. Ini menonton pertandingan olahraga termasuk Piala Dunia termasuk tidak hanya menjadi hiburan bagi para penggemar. Sejumlah penelitian ini menunjukkan ya bahwa aktivitas ini juga dapat memberikan manfaat bagi kesehatan mental dan kesejahteraan psikologi seseorang. Iya, nah ini meski menjadi penggemar olahraga seringkali diwarnai emosi yang naik turun ya, mulai dari kegembiraan saat tim favorit kita menang hingga kekecewaan ketika tim kita kalah. Ini dampak keseluruhannya dinilai cenderung positif ya. Nah ini penelitian ya pendengar yang dilakukan menunjukkan bahwa orang yang menonton olahraga memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak menonton olahraga. Ya, kesejahteraan dalam konteks ini dikatakan ini merujuk pada kondisi psikologi seseorang atau seberapa baik seseorang itu merasakan kehidupannya secara keseluruhan gitu ya. Ya, jadi orang dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi ini dikatakan umumnya memiliki kesehatan fisik yang lebih baik dan harapan hidup yang lebih panjang dibanding mereka yang tidak, yang tingkat kesejahteraannya tuh lebih rendah. Dan ini juga pendengar dilansir dari Science Alerts ya, di mana dikatakan di mereka menggunakan data dari 7.209 orang dewasa berusia 16 hingga 85 tahun yang mengikuti survei taking part ya milik pemerintah Inggris, di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orang yang menghadiri pertandingan olahraga secara langsung setidaknya sekali dalam setahun itu cenderung lebih puas terhadap hidup mereka, merasa hidupnya lebih bermakna dan tidak terlalu merasa kesepian dibandingkan mereka yang tidak menonton pertandingan secara langsung. Jadi temuan ini sejalan dengan penelitian dari Scientific Reports ya tahun 2021 itu menunjukkan bahwa penonton olahraga memiliki gejala depresi yang lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak nonton olahraga. Ya itulah ya, mungkin ya dampak psikologis yang dirasakan. Bagaimana untuk Anda pendengar? Ya mungkin apa ya, karena emosinya naik turun sehingga ya apa ya, membuat gejala depresi ini nih berkurang gitu ya. Nah jadi ya jangan sampai lewatkan nonton Piala Dunia nanti ya tentunya ya. Oke, itulah ya pendengar, apakah Anda setuju dengan penelitian ini yang dilakukan?

0: in California.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Ada sebuah cerita, seorang pria bernama Budiman. Suatu hari dia menemani istri dan putrinya berbelanja untuk kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Usai membayar, tangan-tangan mereka syarat dengan tas plastik belanjaan. Dan baru saja mereka keluar dari toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Beri kami sedekah, Bu." Istri Budiman membuka dompet, lalu menyodorkan selembar uang kertas berjumlah 1.000 rupiah. Wanita pengemis itu menerimanya, dan tatkala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, ia lalu menunjukkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Kemudian dia memegang kepala anaknya, dan sekali lagi dia mengarahkan jari-jari yang terkuncup itu ke mulutnya. Seolah-olah dia ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa membeli makanan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman membalas isyarat dengan gerakan tangan seolah berkata, "Tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu." Ironisnya, meski tidak menambahkan sedekah, istri dan putrinya Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli cemilan. Sementara di kesempatan yang sama, Budiman berjalan ke arah ATM center guna mengecek saldo rekeningnya. Kebetulan hari itu tanggal gajian, karenanya dia ingin mengecek saldo rekening. Di depan ATM dia masukkan kartu ke dalam mesin, dia tekan langsung tombol informasi saldo. Sesaat kemudian muncul beberapa digit angka yang membuat Budiman menyunggingkan senyum kecil dari mulutnya. Uang gajiannya sudah masuk ke dalam rekening. Dia kemudian menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah sudah menyesaki dompetnya. Lalu ada satu lembar uang berwarna merah juga, namun kali ini bernilai 10 ribu yang dia tarik dari dompet. Uang itu dia lipat kecil untuk berbagi dengan wanita pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah. Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang dia terima, betapa girangnya. Dia berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat penuh kesungguhan. "Alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih Tuan. Semoga Allah memberikan rezeki berlipat untuk Tuan dan keluarga. Semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin untuk Tuan dan keluarga. Diberikan karunia keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Rumah tangga yang harmonis dan anak-anak soleh-soleha. Semoga Tuan dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat kelak nanti di syurga." Budiman tidak menyangka dia akan mendengar respon yang begitu mengharukan. Dia mengira bahwa pengemis tadi hanya akan berucap terima kasih saja. Namun apa yang diucapkan sungguh membuat dia terpukau dan membisu. Apalagi tatkala sekali lagi dia dengar wanita itu berkata kepada putri kecilnya, "Alhamdulillah, akhirnya kita bisa makan juga." Hati Budiman tergedor begitu kencang, karena rupanya wanita tadi sungguh berharap tambahan sedekah agar dia dan putrinya bisa makan. Sejurus kemudian mata Budiman membuntuti kepergian mereka berdua yang berlari menyeberang jalan masuk ke dalam warung untuk makan. Budiman masih terdiam dan terpana di tempat itu hingga istri dan putrinya kembali dan keduanya menyapa Budiman. Mata Budiman berkaca-kaca dan istrinya mengetahui, "Ada apa, Pak?" Dengan suara yang agak berat dan terbata dia menjelaskan, "Aku baru saja menambahkan sedekah kepada wanita tadi sebanyak 10 ribu rupiah." Awalnya istri Budiman hampir tak setuju ketika Budiman mengatakan bahwa dia memberi tambahan sedekah pada wanita pengemis itu. Namun Budiman berkata, "Bu, aku memberi sedekah kepadanya sebanyak itu. Saat menerimanya dia berucap hamdalah berkali-kali dan bersyukur kepada Allah. Dia juga mendoakan aku, mendoakan kamu, anak-anak dan keluarga kita. Panjang sekali dia berdoa. Dia padahal hanya menerima karunia dari Allah sebesar 10 ribu saja sudah sedemikian hebatnya bersyukur. Padahal aku sebelumnya melihat di ATM, aku cek saldo dan ternyata di sana ada jumlah yang mungkin ratusan bahkan ribuan kali lipat dari 10 ribu rupiah. Dan aku melihat itu hanya mengangguk-angguk dan tersenyum. Aku lupa bersyukur.

Gundala. Aku malu. Dia terima 10.000 begitu bersyukurnya kepada Allah dan berterima kasih kepadaku. Kalau memang demikian, siapakah yang pantas masuk surga? Apakah dia yang menerima 10.000 dengan syukur luar biasa? Atau aku yang menerima jumlah lebih banyak dari itu? Namun sedikit pun aku tak

0: lembur hari ini.
1: Gimana kerjaan hari ini, Pak? Lancar? Sudah makan? Masih ada lauk di kulkas, Ibu hangatkan ya?
0: Nah, nanti dulu, Bu. Bapak masih mikir.
1: Mikir apa lagi sih, Pak? Seharian kerja, malam sampai rumah masih dipakai mikir juga.
0: Lihat itu, Bu. Rumah tetangga kita, Pak Made makin besar. Ada mobil baru diparkir, padahal dulu kita sama-sama dari nol kan, Bu?
1: Rezeki orang kan beda-beda, Pak.
0: Beda bagaimana, Bu? Aku ini banting tulang siang malam. Ibu juga udah bantu jualan. Tapi hasilnya cuma cukup untuk makan. Sementara dia hidup seperti raja. Aku merasa gagal, Bu. Sudah kerja siang malam, tapi tidak bisa memberi lebih untuk kamu.
1: Jangan bilang begitulah, Pak. Kamu tidak pernah gagal.
0: Tapi kenyataannya apa? Kita masih hidup pas-pasan seperti ini?
1: Iya, pas-pasan kan bukan berarti gagal. Kita masih makan, masih bisa tertawa, masih bisa tidur tanpa rasa takut.
0: Iya, itu benar sih. Tapi, Bu, jujur saja ya. Capek itu bukan cuma di badan, tapi di pikiran ini loh.
1: Capek karena apa, Pak?
0: Ya, gimana? Merasa tertinggal gitu melihat orang lain maju lebih cepat, sedangkan kita jalan di tempat.
1: Ah, kita tidak di tempat kok, Pak. Kita tetap jalan, hanya jalannya lebih pelan.
0: Kadang aku takut, Bu. Sampai kapan ya kita seperti ini?
1: Selama kita tidak berhenti berusaha, pasti ada perubahan. Ya, mungkin kecil, tapi pasti. Udah. Nih, minum teh dulu, biar tenang ya, Pak.
0: Enak sekali tehnya, hangat.
1: Hidup ini seperti teh panas ini, Pak. Tidak selalu manis di awal. Tapi, kalau dinikmati pelan-pelan, ada nikmatnya.
0: Kamu ini selalu ada aja cara menenangkan aku, Bu. Tapi, Bu, sebenarnya ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku.
1: Apalagi sih, Pak?
0: Tentang investasi arisan itu yang ditawarkan Pak Made.
1: Loh, kamu masih memikirkannya?
0: Bukan memikirkannya saja, tapi kadang aku bertanya, bagaimana kalau aku ikutan?
1: Kalau kamu ikut?
0: Mungkin sekarang kita tidak lagi hidup pas-pasan. Mungkin rumah kita juga sudah bagus. Mungkin aku tidak perlu lembur setiap hari. Ikut arisan, modalnya kecil, untungnya besar. Gimana kalau kita ikut saja, Bu? Kita kumpulin semua tabungan kita. Perhiasan semua kita jual, terus kita ikut arisannya.
1: Bapak, serius?
0: Iya, Bu. Aku sudah pikirkan ini baik-baik. Aku juga punya harga diri, Bu. Aku malu tiap lihat orang lain maju sementara kita begini-begini aja.
1: Dan Bapak mau mengorbankan ibu sama anak-anak demi mengejar terlihat maju?
0: Tapi kalau ini berhasil, kita bisa keluar dari semua ini, Bu.
1: Iya, tapi kalau gagal?
0: Aku cuma ingin hidup lebih layak, tidak terus menghitung uang sampai akhir bulan.
1: Aku juga ingin itu, Pak. Tapi bukan dengan cara yang bisa menghancurkan kita.
0: Kalau aku ikut sedikit saja, tidak terlalu besar, mungkin masih aman, Bu. Aku lihat orang lain sudah mulai menuai hasilnya.
1: Dan kamu hanya melihat yang terlihat, bukan yang tersembunyi.
0: Kalau ini jalan yang salah, kenapa terlihat begitu meyakinkan ya, Bu?
1: Ya, karena penipuan memang dibuat untuk terlihat meyakinkan, Pak. Aku tidak melarang kamu ingin hidup lebih baik. Tapi jangan sampai kita kehilangan semuanya hanya karena ingin cepat.
0: Kalau aku ingin tetap ikut, kamu bagaimana?
1: Ya, aku akan menahannya sekuat yang aku bisa.
0: Yaudahlah, aku pikir lagi, Bu.
1: Nah, itu lebih baik, Pak, daripada tergesa-gesa. Udah, sekarang istirahat dulu, Pak.

0: Pak Madi, Pak Madi, keluar Pak, jangan kabur, Pak.
1: Pak Madi kabur.
0: Uang arisan kita dibawa semua, kita ditipu.
1: Ternyata selama ini dia penipu. Arisan itu cuma kedok.
0: Pak Madi kabur, rumahnya kosong, uang arisan dibawa semua.
1: Saya jual sawah untuk ikut arisan.
0: Dia janji untung besar, dia tipu kita semua.
1: Cari dia, jangan sampai lolos.
0: Kita harus lapor polisi.

0: Bu, ternyata selama ini Pak Made menipu. Arisan itu cuma kedok, semua kemewahan itu dari dia menipu, Bu.
1: Nah, makanya terlihat terlalu cepat ya, Pak.
0: Aku hampir saja ikut, hampir saja aku mengkhianati kerja keras kita sendiri, Bu.
1: Pak, kamu ingat gak Pak Made dulu bilang apa?
0: Iya, bilangnya modalnya kecil, terus untungnya besar.
1: Dan sekarang?
0: Semuanya hilang dan dia kabur, Bu.
1: Orang yang menjanjikan cepat kaya seringkali tidak pernah benar-benar kaya dari usaha itu, Pak, tapi dari orang yang percaya.
0: Iya sih, Bu, ya.
1: Aku tuh tidak melarang kamu bermimpi hidup lebih baik.
0: Tapi
1: jangan pakai jalan yang membuat kita kehilangan diri sendiri.
0: Kalau suatu saat lagi ada yang menawarkan hal seperti itu, tolong ingatkan aku dengan keras-keras ya, Bu.
1: Pasti, aku pasti akan lakukan itu.
0: Bu, mungkin kita tidak kaya, tapi kita tidak menipu siapapun. Dan itu yang membuat kita bisa tidur tenang.
1: Benar, Pak. Rezeki yang jujur mungkin lambat, tapi tidak menghancurkan. Biarlah pelan-pelan, asalkan bersih. Karena kilau yang instan belum tentu nyata.
0: Baiklah, Bu. Mulai besok, aku fokus kerja saja. Tidak lagi terganggu memikirkan cepat kaya. Tapi kalau ada kesempatan yang benar-benar jelas, yang bukan tipu-tipu, kita bicarakan bersama ya, Bu.
1: Deal.
2: Apa yang dialami Pak Wayan menjadi pengingat bahwa rasa lelah dan keinginan untuk segera berhasil bisa menjerumuskan pada pilihan yang keliru. Tidak semua yang tampak menguntungkan adalah benar, dan tidak semua yang lambat berarti gagal. Kesuksesan sejati tidak dibangun dari tipu daya, melainkan dari kerja keras, kejujuran, dan kesabaran. Karena pada akhirnya yang paling berharga bukanlah seberapa cepat kita sampai, tetapi bagaimana kita sampai tanpa menyakiti orang lain. Demikian drama radio Kilau Semu di Balik Pagar, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

Iya, pendengar, selamat malam. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama RRI program Satu Sorong malam hari ini. Ya, hujan ya. Iya, sudah beberapa hari ini cuaca cerah. Nah, ini malam hari ini hujan. Pendengar, untuk Anda juga yang lagi santai di rumah setelah seharian beraktivitas ya. Kayaknya kalau hujan gini mau keluar tuh jadi males. Ya udah di rumah aja menikmati waktu Anda. Dan juga mungkin untuk Anda juga yang lagi menikmati makan malam sambil memonitor siaran program Satu Sorong, selamat malam aja, selamat menikmati makan malam Anda. Dan juga untuk Anda yang lagi berkendara ya, di kala hujan hati-hati saja di jalan. Dimana kalau hujan badan jalan basah dan menjadi licin ya, jangan ngebut-ngebut pastinya, agar pastinya utamakan keselamatan. Dan program Satu masih terus menemani Anda bersama saya Dwi yang bertugas.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Ya, dan mendengar selanjutnya kita bergabung dengan program 1, program 3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta.
1: Sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan

0: Dengar inilah warta berita selengkapnya kami 11 Juni 2026 bersama saya Lukman Tara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Dan tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang baru tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres para pintu.
3: Yang paling banyak di mana yang ditutup?
2: Yang paling banyaknya Jakarta.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
4: Pesawat, Pak, naik, Pak.
5: Tadi pagi, TBA-nya gimana, Pak?
4: Tadi, Mas. TBA-nya sudah dibicarakan. Tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge. Ya.
6: Tapi aturan
7: nanti akan ada lagi, Pak, fuel surcharge disesuaikan, Pak.
4: Kenapa? Fuel surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
1: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anglet dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
8: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Dan mulai perintis, kemudian
9: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
8: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
10: Harapannya apa untuk para pemenang?
8: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
9: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu, Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bangawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
11: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan, maka dari itu

0: saya buat gerakan bersama anak-anak muda. Dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
1: Invirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Kak.
2: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
3: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
4: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
3: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
5: Untungnya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
3: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
7: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Hendi Sudati mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026 setelah operasional selesai. Menurut Hendi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Hendi.
8: Sudah capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka, untuk kita sempurnakan ke depan. Dan
7: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Dirjen Dendi mengatakan bahwa terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi, di antara ada serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan dan juga integritas penyelenggaraan haji. Dan langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medis Center Haji Pro 3 Rally Pramugara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatur Ryan yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ryan.
9: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di Tanah Suci.
10: Keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan dikatakan oleh kita kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
9: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu daerah RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
11: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti asrama haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun dibalik sukacita kepulangan para jemaah asal kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena 2 rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom berusia 72 tahun asal Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026 serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
12: Serangan jantung waktu jadi dirawat 10 hari yang kemarin Sabtu meninggal pagi selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Kemudian, sama? Ya berdua bapak.
11: Hingga saat ini total jemaah dari debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air, dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari debarkasi haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: So tonight, let us celebrate what we have achieved together.
2: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
3: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerjasama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor, tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
2: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
4: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
2: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
5: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
2: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla, serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN, Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: I thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
6: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim, baik Indonesia maupun Australia, sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrean memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mito Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan timnas senior, Mito Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Akan Kakak yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari timnas Australia. Sementara itu, jelang pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara, laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Inilah saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan, siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

Ya, pendengar baru saja Anda mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Programa 1 Sorong malam hari ini. Dan pendengar, menemani Anda selamat malam saja untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Programa 1. Dan selanjutnya saya hadirkan lagu-lagu daerah dari Maluku dalam Pesona Lagu Budaya Indonesia.

Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: Iya, selamat malam. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama RRI Program Satu Sorong. Berdengar malam hari ini saatnya menemani Anda di Ruang Rindu. Lagu-lagu era 80-an ya, lagu-lagu Indonesia era 80-an menemani Anda di Ruang Rindu 324-222 dan 0812-3868-8703. Saya terima pengontak pertama saya ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu juga. Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya.
1: Ulala.
0: Ulala.
1: Apa kabar?
0: Baik-baik saja. Bagaimana di sana?
1: Oke lah kalau begitu. Oh, di sini tuh luar biasa banyak panas, pica-pica dari pagi siang sampai malam ini.
0: Ini di sini sore sampai malam hujan. Jadi adem, cukup adem ya. Oke, ini saya bacakan dulu lagu-lagu ya.
1: Kita mengharap bahwa semua tuh akan baik-baik saja. Oke, lagu apa kan?
0: Ini ada John Tanamal dengan Untuk Kamu, ada Lisa Arianto dengan Kemuning, ada juga Adi dan Iyut Bing Slamet dengan Hatiku, Cintaku Seteguh Karang, ada Irma Kirana dengan Luka, ada Alex Kembar dan Herlin Widar Suara dengan Samudra Cinta, Meli Guslow dengan Dansa, ada Gitorolis dengan Di Ujung Pesta, Irianti Erning Praja dengan Senyumlah Sayang, dan Bunga Bunga Rindu dengan Dewi Puspa.
1: Dewi Puspa.
0: Oke,
1: baik. Lagu ini sama spesial pertama buat Kadu yang lagi bertugas. Semoga terhibur, sukses selalu, dan salam manis, salam sehat, dan semoga tetap bahagia.
0: Sama-sama.
1: Tidak lupa pulang hati-hati sampai di rumah dengan selamat.
0: Amin.
1: Lanjut, lagu ini saya salam buat Pak Fendi di Balikpapan, Pak Andi Yudhistira di Lampung, Pak Andi juga di Batam, buat Pak Leman, Pak Nasrum, Pak Rete, Ibu Rete, buat Ayu di Masohi, Pak Boy di Dom, juga buat Niva, buat Mama Do juga salam kompak, Bunda Ima, Bunda Natalia, juga buat Kakak Marcel, buat Pak Otis, Pak Jeffrey, Pak Ricky.

0: Pilih Ibu Hartini, Ibu Ana mewakili seluruhnya saja, tanpa kecuali salam manis, salam buat kakak Mirpap juga yang ada di seputaran buffet sana. Oh, salam manis buat dia.
1: Yep.
0: Buat kakak Cepi sekeluarga, buat kak Buntung, serta semuanya tanpa terkecuali. Oke, baik.
1: Okay.
0: Terima kasih. Selamat malam.
1: Iya, selamat
0: dadah,
1: malam. Oke, okay, bye-bye juga ya. Terima kasih dan saya coba. Oke, okay, saya coba terima lagi. Halo, selamat malam. Iya, halo.
2: Selamat malam, Pak.
1: Selamat malam juga. Iya, Pak. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Oh, dengan Pak Jerry.
1: Pak Jerry, oke. Okay. Pak Jerry sudah tahu list lagunya?
2: Ya, semoga saya tidak salah menyebutkan.
1: Apa nih?
2: Ya, salam juga untuk semua yang selalu di dalam ruang dunia tanpa ada kecuali. Sehat selalu semua, bahagia selalu, termasuk kakak yang sedang bertugas, tetap semangat, tetap semangat. Ya, saya request satu lagu lama yang tadi sudah disebut nomor yang pertama untuk kamu dong nama.
1: Oke, baik. Ya.
2: Jadi lagunya untuk semua, untuk kamu semua yang selalu ada di luar itu kembali.
1: Iya.
2: Terima kasih.
1: Iya. Oke, terima kasih. Waduh, suaranya agak putus-putus ya jaringan. Tapi tentunya salam kompak selalu ya buat Pak Jerry. Terima kasih. Dan 324-222 dan 0812-3868-8703 masih saya nantikan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
3: Daniel Dexwalu.
1: Iya, oke, okay, silakan Daniel.
3: Aku baru baca ulang lagi, maaf sama Rai.
1: Iya, dari Saryanto dengan Kemuning, ada Adi dan Iyut Bing Slamet dengan Hatiku Cintaku Seteguh Karang, Irma Kirana dengan Luka, halo. Ada Alex Kembar.
3: Halo, halo. Cinta Seteguh Karang, supaya kira aja goyang-goyang.
1: Oke, okay. Iya.
3: Jadi, di Regina sedang nobar enggak? Kemarin untuk kerunya ntar malam
1: tidak ada
3: kan untuk, oh nggak ada ya. Jadi kirim buat Pak Deki nanti di tim yang besok main pertama nih. Meksiko lawan Afrika Selatan untuk Pak Deki bersama Moi di Aspe dan kawan-kawan di Papua di sini. Kayaknya Afrika Selatan bisa, karena sini jaga perikutan mungkin Afrika Selatan, jadi mungkin Afrika Selatan dong lingkari Meksiko apa nih, pada akhirnya marah ya. Jadi buat kawan-kawan Kampung Baru sudah juga di pabrik. Badi sangat bertugas.
1: Okay.
3: Ini ya hujan nampak-nampak. Terima kasih.
1: Terima kasih atas gabungannya buat Daniel ya. Dan masih menemani Anda di Ruang Rindu. Selamat malam saja mendengar untuk Anda yang lagi santai malam hari ini atau mungkin yang sudah mau beranjak beristirahat ya. Selamat malam buat Ibu Hartini, ya Ibu Ana, selamat malam. Bidan Louis juga, selamat malam ya. Ibu Nur, tadi Pak Widi juga ya yang baru mau masuk tadi ya. Ya, dinantikan gabungannya kembali ya buat Pak Widi di Tokyo. Selamat malam dari Indonesia ya. Dan masih di Ruang Rindu 324-222 dan 0812-3868-8703. Malam hari ini saya hadirkan saja pendengar sambil menantikan gabungan Anda di Ruang Rindu.

0: Ya, selamat malam. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama di Ruang Rindu saat ini, pendengar 324222 dan 081238088703. Saya terima lagi. Halo, selamat malam. Halo, Ruang Rindu. Iya, halo, selamat malam Ruang Rindu. Silakan.
1: Selamat malam, Mbak Dwi.
0: Iya, selamat malam juga dengan Pak Willy. Silakan Pak Willy.
1: Sudah. Baik. Lagunya?
0: Iya, lagunya ada Adi dan Iut Bing Slamet dengan Hatiku Cintaku Seteguh Karang. Ada juga Lisa Arianto dengan Kemuning. Oh iya, ada Irma Kirana dengan Luka. Ada Alex Kembar dengan Samudra Cinta. Melki Guslau dengan Dansa. Ada Gito Rolis dengan Di Ujung Pesta. Irianti Erning Praja dengan Senyumlah Sayang. Itulah lagu-lagu yang ada di list. Silakan.
1: Adi Bing Slamet sudah.
0: Adi Bing Slamet. Oke. Okay. Siap.
1: Iya. Silakan. Saya kira untuk Mbak Eva yang monitor. Ibu Luis Bidang, Wartini, Ibu Ida di Bandara, Dinda di Bogor, Leona di Kupang, Ibu Natalia di Tolitoli, Ibu Els di Manado sama Fika, Ibu Ima di Muere, Pak Andi di tempat kerjanya yang baru. Saya lupa tempatnya itu. Ibu Ida di Palu. Nasrun di Palu. Marcel di NTT. Dan Boy di Dom. Semua di jalur ini. Semoga terhibur selalu.
0: Iya.
1: Untuk Badui pulang hati-hati, selamat malam. Iya. Sampai bertugas di penghujung acara.
0: Terima kasih. Iya, terima kasih. Selamat malam Pak Willy. Terima kasih atas gabungannya. 324222 dan 081238688703. Saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Boy kan?
0: Boy. Oke, okay. Silakan Boy, sudah tahu list lagunya?
2: Oh ya, tadi Samudra Cinta ada kan?
0: Iya, dari Alex Kembar.
2: Iya, itu aja kakak.
0: Oke, okay, siap.
2: Nah, lanjut ya.
0: Silakan.
2: Ya, untuk Bapak William baru lewat, selamat malam Bapak. Ada juga Bapak Deki, Bapak Jirau Risa, Alex tadi. Lanjut, Dibintuni, Puja. Ada Ibu Ana, ada Ibu Artini, Mama Do juga. Dan semua sudah di jalur ini kakak. Terima kasih kakak.
0: Iya, baik. Terima kasih atas gabungannya malam hari ini. Dan masih di Ruang Rindu pendengar malam hari ini, 324222 dan 081238688703 ya. Di Ruang Rindu lagu-lagu yang masih ada dari Lisa Arianto dengan Kemuning, ada Irma Kirana dengan Luka, ada Melly Guslow dengan Di Ujung Pesta. Ada dan Irianti Erning Praja dengan Senyumlah Sayang. Oke, sambil nantikan gabungan Anda, saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo juga, selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Mau lihat lagu.
0: Iya, oke. Silakan dengan siapa, di mana?
3: Nasrun di Sultan.
0: Pak Nasrun, oke. Pak Nasrun, silakan.
3: Lagunya Kemuning.
0: Kemuning, iya. Oke.
3: Iya. Sama-sama, buat adiknya saya bertugas, selalu yang semua keluarga rumah, ya kita masih hari suan kumpal, ada Ibu Hartini, dan Bunga Ima, boleh. Bunga Ete, Bapak Ete, Pak Untis juga, ada Bunda Ana, Ibu Tuhi, Pak Widi, Ibu Widan, Ibu Jaka, Ibu Ida, Jari Pak Deti, Ibu Wika, Pak Jumaidi, Eh, Pak Ramadan, semuanya lah tanpa kecuali. Selamat malam Kompak selalu. Terima kasih.
0: Iya, selamat malam. Terima kasih. Salam Kompak selalu buat Pak Nasrun di Sulteng ya. Oke, dan saya hadirkan saja kalau begitu pendengar. Lagu, tiga lagu yang sudah di request ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung masih di Ruang Rindu menemani Anda setelah yang berikut ini.

0: Iya, benar masih di Ruang Rindu. Menemani Anda 324-222 dan 0812-3868-6703. Saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oh, sayang sekali. Bisa dicoba lagi 324-222 dan 0812-3868-6807 03 ya, 8703. Dan lagu-lagu yang masih ada di list Ruang Rindu malam hari ini ada Irma Kirana dengan Luka, Melly Guslow dengan Dansa Reggae, ada Gitarolis dengan Di Ujung Pesta, dan Rianti Erning Praja dengan Senyumlah Sayang. Itulah ya pendengar lagu-lagu yang ada di list Ruang Rindu malam hari ini. Dan juga pendengar ya, ini nanti dini hari ya ada pembukaan Piala Dunia. Wow, ini udah bersiap-siap pastinya ya. Siapa nih untuk pendukung-pendukungnya, tim pendukungnya, dan pastikan istirahat yang cukup ya, sehingga Anda bisa bangun untuk nonton pembukaan. Dan nanti Programa 1 akan menyiarkan secara langsung untuk siaran bola Piala Dunia 2026 ini ya pendengar, selama Piala Dunia berlangsung ya. Baik, dan 324-222 dan 0812-3868-6807-03 pendengar, untuk Anda yang malam hari ini juga yang masih terjaga, yang sudah mau beranjak beristirahat juga ya, jangan lupa untuk menyetel alarmnya, apalagi yang mau nonton bola ya. Nah ini dia ya, yang menonton bola jangan lupa untuk menyetel alarm supaya tidak terlewatkan untuk menonton siaran bolanya. Walaupun mungkin ya bukan tim andalan Anda yang main ya, tapi ya tidak mau melewatkan setiap siaran atau pertandingan. Wah, yep, ini dia ya. Oke, sambil menantikan gabungan Anda masih di Ruang Rindu, saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam juga. Dengan ibu siapa di mana?
1: Mbak Ines, Kilo 14.
0: Ines di Kilo 14. Oke, silahkan Ines, udah tahu list lagunya?
1: Baru monitor kakak,
0: oh,
1: di
0: ya.
1: Mati lampu.
0: Oh gitu, di sana mati lampu. Sudah nyala? Ya. Masih mati, masih padam ya?
1: Sudah,
0: oh, oke. Okay. Oke, okay, ini ada Irma Kirana dengan Luka, Melly Guslow dengan Dansa Reggae, Gitarolis dengan Di Ujung Pesta, dan Irianti Erning Praja dengan Senyumlah Sayang.
1: Senyumlah Sayang.
0: Senyumlah Sayang. Oke. Okay.
1: Kakak, selamat malam buat kakak yang bertugas. Mm-hmm. Kakak siapa ya?
0: Dengan Dwi.
1: Oh, Kak Dwi. Yep. Dwi, salam kenal.
0: Sama-sama, salam kenal juga.
1: Yang baru masuk
0: tadi. Tadi.
1: Yang udah masuk siapa?
0: Tadi ada Pak Nasrun, ada Boy, Pak Willy, ada Daniel, ya, ada juga siapa tadi ya? Oke, tadi Puja.
1: Oh, ya, salam kenal buat salam buat yang baru masuk dan yang baru masuk. Pak Nasrun, Ibu Anna, Puja, Pak Judin ya, Pak Judin yang tadi siang saya dengar.
0: Iya.
1: Pak Willy, Pak Boy. Bunda X. Bunda X ya?
0: Iya.
1: Iya. Bunda X, Bu Farida, Bunda Ima, Ibu Artini, Pak Fendi, mana kakak Puja yang selalu di hati. Kan orang bilang apa? Tak kenal maka tak sayang.
0: Iya, betul.
1: Sayang kekeluargaan.
0: Iya, betul.
1: Iya. Terima kasih kakak, selamat malam.
0: Ya, selamat malam, terima kasih juga. Salam kompak selalu pastinya Ines ya. Dan 324-222 masih di Ruang Rindu menemani Anda mendengar malam hari ini ya. Suasana Malam hari ini juga sudah agak sepi ya. Sudah agak sepi jam 22 jelang jam 11 malam. Di sini sudah arus lalu lintas sudah agak sepi juga ya. Dan hati-hati saja di jalan, pendengar, untuk Anda yang mungkin sedang on the way saat ini ya. Kalau memang sudah mengantuk, segerakan pulang istirahat ya. Jangan mengemudi dalam keadaan mengantuk pastinya. Saya terima lagi. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Fendi.
0: Pak Fendi. Oke, silakan. Pak Fendi.
2: Lagu apa ini?
0: Oh iya, lagu-lagunya ini ada Irma Kirana dengan Luka, Melly Goeslaw dengan Dansa Reggae, dan Gitarolis dengan Melly Goeslaw. Oke. Okay.
2: Ya. Yeah. Pertama untuk Bu ya.
0: Mm-hmm.
2: Bu Orsini. Bu Ana.
0: Mm-hmm.
2: Dan Luis. Barek di Brute.
0: Mm-hmm.
2: Dan tadi, dan tadi lewat itu siapa ya?
0: Yang baru lewat Ines. Ines.
2: Oh. Salam kenal, anak kenal dari Win di Balikpapan. Bunda Elsi Manado, Bunda Natalia, Bunda Fika, Pak Devi, Pak Otis, Pak Eri. Oke,
0: okay, malam. Iya, oke. Okay. Selamat malam. Terima kasih Pak Fendi ya. Salam kompak selalu. Dan masih di Ruang Rindu, pendengar, malam hari ini menemani Anda. Saya hadirkan saja dulu sambil menantikan kebohongan Anda. Ini dia lagu dari Irianti, Erning Praja.

Ya, pendengar, dan sampai di sini sudah saya menemani Anda di Ruang Rindu. Terima kasih juga yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini dan yang memonitor siaran RRI Programa 1 Sorong. Terima kasih. Dan tetaplah bersama kami di RRI Programa 1, masih terus menemani Anda tentunya pendengar hingga pukul 12 malam nanti. Dan selain ini saya menemani Anda di lagu-lagu pengantar istirahat. Dan satu lagu terakhir ya di Ruang Rindu, saya hadirkan lagu dari Gitaro untuk Anda.

ada orang yang menjadi semakin baik ketika kita sering bersikap baik padanya. Kita sangat berterima kasih kepada orang yang seperti itu, karena hanya sedikit orang yang seperti itu. Berterima kasihlah dan jangan anggap sikap baiknya menjadi suatu kewajaran agar perasaannya tidak terluka. Semakin baik sikapmu padanya, dia akan terus menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih berterima kasih kepada Anda untuk waktu yang lama.

Inspirasi kehidupan. Di sebuah pesta perpisahan sederhana pengunduran diri seorang direktur, diadakan sebuah sesi acara penyampaian pesan, kesan, dan kritikan dari anak buah kepada mantan atasannya yang segera memasuki masa pensiun dari perusahaan. Karena waktu yang terbatas, kesempatan tersebut dipersilahkan dinyatakan dalam bentuk tulisan. Di antara pujian dan kesan yang diberikan, dipilih dan dibingkai untuk diabadikan, kemudian dibacakan di acara itu. Yakni sebuah catatan dengan gaya tulisan coretan dari seorang office boy yang telah bekerja cukup lama di perusahaan itu. Dia menulis semuanya dengan huruf kapital sebagai berikut. Yang terhormat Pak Direktur, terima kasih karena Bapak telah mengucapkan kata tolong setiap kali Bapak memberi tugas yang sebenarnya adalah tanggung jawab saya. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak telah mengucapkan maaf saat Bapak menegur, mengingatkan dan berusaha memberitahu setiap kesalahan yang telah diperbuat karena Bapak ingin saya mengubahnya menjadi kebaikan. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak selalu mengucapkan terima kasih kepada saya atas hal-hal kecil yang telah saya kerjakan untuk Bapak. Terima kasih Pak Direktur atas semua penghargaan kepada orang kecil seperti saya, sehingga saya bisa tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan kepala tegak, tanpa merasa direndahkan dan dikecilkan. Dan sampai kapanpun, Bapak adalah Pak Direktur buat saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan meridhoi jalan dimanapun Bapak Direktur berada. Amin. Setelah sejenak keheningan menyelimuti ruangan itu, serentak tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Diam-diam Pak Direktur mengusap genangan air mata di sudut mata tuanya, terharu mendengar ucapan dan ungkapan hati seorang office boy yang selama ini dengan setia melayani kebutuhan seluruh isi kantor. Pak Direktur tidak pernah menyangka sama sekali bahwa sikap dan ucapan yang selama ini dilakukan, yang menurutnya begitu sederhana dan biasa-biasa saja, ternyata mampu memberi arti bagi orang kecil seperti si office boy tersebut. Terpilihnya tulisan itu untuk diabadikan karena seluruh isi kantor setuju dan sepakat bahwa keteladanan dan kepemimpinan Pak Direktur akan mereka teruskan sebagai budaya di perusahaan itu. Tiga kata, terima kasih, maaf, dan tolong adalah kalimat pendek yang sangat sederhana, tetapi mempunyai dampak yang positif. Namun mengapa kata-kata itu terkadang sangat sulit kita ucapkan? Sebenarnya secara tidak langsung telah menunjukkan keberadaban dan kebesaran jiwa sosok manusia yang mengucapkannya, apalagi diucapkan oleh seorang pemimpin kepada bawahannya. Pemimpin bukan sekedar memerintah dan mengawasi, tetapi lebih pada sikap keteladanan lewat cara berpikir, ucapan, dan tindakan yang mampu membimbing, membina, dan mengembangkan yang dipimpinnya, sehingga tercipta sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Tentu kita semua perlu membiasakan mengucapkan tiga kata pendek itu dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita berhubungan. Dengan mampu menghargai orang lain, minimal kita telah menghargai diri kita sendiri.

Ya, pendengar sampai di sini sudah saya di BIM menemani Anda di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan kita jumpa lagi di esok hari. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami dengan mengalurnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari Jumat, hari Kamis, 11 Juni 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros, dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Holček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan mencetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidaklah cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akan

0: Selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.
1: Indonesia menyapa malam.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan. Dan juga ada lagu-lagu pilihan yang disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam. Dan jangan lupa juga untuk dini hari nanti kami akan hadirkan bagaimana pandangan mata dan juga pembukaan Piala Dunia 2026. Dan untuk pertandingan atau laga awal Piala Dunia 2026 ini ada Meksiko versus Afrika Selatan ya, akan memulai pertandingan ini di pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Indonesia Menyapa Malam.
0: Terdengar, saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 1999. Mungkin lagu ini memiliki kenangan tersendiri bagi Anda. Ada Melly Goeslaw featuring Ari Lasso dengan Jika.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kata tokoh dunia. Kita harus ingat bahwa sama seperti pandangan hidup yang positif dapat meningkatkan kesehatan yang baik, demikian juga tindakan kebaikan setiap hari. Hillary Clinton.

inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, Kementerian UMKM mendapatkan dukungan penuh dari Komisi 7 DPR RI atas usulan penambahan anggaran tahun 2027. Jika disetujui pemerintah, pagu anggaran Kementerian UMKM akan melonjak dari Rp459,13 miliar menjadi Rp1,98 triliun. Tambahan anggaran tersebut diproyeksikan untuk memperkuat berbagai program pemberdayaan UMKM, sekaligus mendukung target pemerintah menciptakan 10 juta penduduk berusaha dan bekerja hingga 2029. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA menyatakan judi online menjadi ancaman serius bagi anak. Fenomena ini dinilai sebagai bentuk eksploitasi digital. Menteri PPPA Arifah Fauzi mengatakan anak sangat rentan terpapar perjudian daring, mereka belum memahami risiko dan manipulasi digital secara utuh.

Dengar Tentara Nasional Indonesia atau TNI menggelar nonton bareng atau nobar kebangsaan Piala Dunia 2026. Kegiatan berlangsung serentak di berbagai daerah di Indonesia. Program tersebut dilaksanakan mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Masyarakat dapat mengikuti kegiatan di satuan jajaran TNI. Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan kegiatan melibatkan seluruh satuan. Pelaksanaan mencakup wilayah darat, laut, dan udara. Nobar kebangsaan digelar oleh Kodam, Koarmada, dan Kodaeral. Kegiatan juga melibatkan Korem, Kodim, Lanal, serta Lanut. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 12 Juni 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Kalimantan Tengah. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvergensi yang memanjang di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Banjarmasin. Potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya. Kemudian potensi berawan dan berawan tebal di Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, dan Semarang. Dan untuk potensi udara kabur di Banda Aceh dan Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palu, potensi hujan sedang di Mamuju, Gorontalo, dan Ternate, kemudian potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Manado, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke, serta potensi berawan terdapat di Kupang dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami.

0: Pak, dulu katanya di sini hutan ya?
1: Iya, Nak. Dulu berjauh, tapi sekarang tinggal cerita.
0: Kalau hutannya habis, binatang yang ada di dalamnya tinggal di mana?
1: Entahlah. Hewan-hewan itu termasuk kita, tentu tinggal di antara banjir, longsor, dan udara yang semakin panas.
0: Sebenarnya, siapa yang harusnya jaga hutan kita?
1: Kita semua yang harus menjaganya, Nak. Kita sebagai masyarakat dan pemerintah juga yang membuat kebijakan.
2: Menebang hutan sembarangan bukan hanya merusak alam, tapi juga merampas masa depan. Ironisnya, saat masyarakat diminta menjaga hutan, lalu mengapa izin penebangan hutan diterbitkan? Atas nama pembangunan, hutan dikorbankan tanpa batas. Hutan bukan warisan penguasa, tapi titipan untuk generasi selanjutnya. Hentikan deforestasi, jaga hutan sebelum yang tersisa hanya penyesalan.
3: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia menyapa malam. Jangan kemana-mana, nanti akan ada pandangan mata untuk pembukaan Piala Dunia 2026 dan tentunya ada siaran atau pandangan mata juga terkait dengan pertandingan Meksiko versus Afrika Selatan. Ada rekan saya, Hadani Sabil, dan juga nanti akan ada dimeriahkan ada Bung Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

Sebagai lembaga penyiaran publik, kerjasama dan kolaborasi menguatkan siaran kami, menghadirkan konten yang beragam, serta

0: kesenian. Berbagai program unggulan disiarkan melalui radio, radio visual RRI Net, dan aplikasi RRI Digital.
1: Marcelino menggiring cepat ke daerah pertahanan dari Yordania, berikan lagi pada Rizky Ridho kerjasama dengan Yutan Sulaiman, lepaskan tendangan, masuk gol!

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kanal Kenangan RRI
2: bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan

Gak usah nanya deh.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bentar, Mi. Kita pertanian dan keluar dari ya.
1: Apain sih, Pi? Gue aja.
2: Lepas ke tengah.
3: Luar biasa. Sampai dari hitam
4: Sulaiman. Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2.
5: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan fokusnya ke banyak.
1: Ini belum menang.
4: Yes!
1: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Iya loh, kusen lah. Just me dong.
2: Wah, Mar, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sambo-sambo.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho. Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di aplikasi.
4: Eh, elok-elok buang, banyak panipu.
3: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.

0: Cara menikmati RRI, kamu yang mana?
1: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM meluncurkan program Bursa Wirausaha Unggulan untuk menangani sejumlah permasalahan akses permodalan yang dihadapi pelaku usaha UMKM. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian UMKM menghadirkan Bursa Wirausaha Unggulan di Gedung Smesko, Jakarta. Kegiatan ini membuka akses pembiayaan dari berbagai sumber, mulai dari perbankan, kredit usaha rakyat atau KUR, hingga perusahaan teknologi finansial atau fintech. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, program tersebut dirancang sebagai ekosistem pembinaan usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk membantu pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas bisnisnya.
2: Ini program baru namanya Bursa Wirausaha. Dan kita lakukan program ini tidak di tengah momentum Hari Kewirausahaan Nasional. Apa maksud dari Bursa Wirausaha ini? Ini sebetulnya tujuannya kita ingin melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, menciptakan wirausaha-wirausaha muda secara komprehensif. Artinya apa, dari perencanaan awal dari hulu sampai ke hilirnya kita support.
1: Sementara Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai penguatan akses pembiayaan menjadi kunci UMKM naik kelas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang.
3: Pelaku UMKM di tanah air kita. Yang kedua, pemerintah akan terus berkomitmen untuk mendorong UMKM tumbuh dan naik kelas. Tumbuh, munculnya para wirausaha baru, naik kelas para UMKM, misalnya mau es krim dari kelapa naik kelas.
1: Bursa Wirausaha

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana PT Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Budi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Budi menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Dan tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang ini. Kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang sudah tutup. Ada 490 lagi on progres kita tutup. Sisanya itu 1148 itu nanti sudah kita mulai untuk progres
3: paling itu. Yang paling banyak di mana yang ditutup?
2: Yang paling banyaknya Jakarta.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
4: Tiket pesawat, Pak, naik, Pak.
5: Tadi, Pak. TBA-nya gimana, Pak?
4: Tadi, Mas. TBA-nya sudah dibicarakan. Sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk Fuel Sucak.
6: Ya. Tapi aturan
7: nanti akan ada lagi, Pak, Fuel Sucak disesuaikan, Pak.
4: Kenapa? Fuel Sucak kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
1: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih, Pak.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro3 Piala Dunia

0: inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persitao. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mokoena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi pesepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
2: Ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
3: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
2: Oh, jadi gitu ya. Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
4: Catatan peristiwa.
5: Tanggal 12 Juni 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montigny. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, untuk kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
3: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro3 RRI, saya Tembo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
2: Itu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
3: Waduh, yasem.
2: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
3: Ya, anggota zona CONCACAF ini sudah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga sudah nyetak 60 gol dan kebobolan 101.
2: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
3: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
2: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
3: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
2: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, Wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
3: Bagaimana bedah tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
1: Pro3
4: 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Seperti biasa, Indonesia menyapa dini hari, hadir hingga pukul 5 pagi nanti. Kali ini edisi spesial nih, kita tidak membuka segmen kopi karena kita menyambut pembukaan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Ya, saya sangat senang dan bangga ya bisa menjadi pembuka dari Piala Dunia yang kali ini diamanahkan kepada LPPR RI sebagai broadcaster untuk audio, di mana kita juga akan menyiarkan ya secara langsung dan nantinya laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 langsung dari Stadion Azteca di Mexico City yang nantinya akan dilaporkan selengkapnya oleh Luna Elia dan Tomo Hakim. Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia yang berbeda dibanding edisi sebelumnya karena pesertanya ini paling banyak sepanjang sejarah. Ada 48 negara yang berpartisipasi dengan tuan rumahnya ada 3 sekaligus. Sebelumnya pada edisi 2002 itu juga tuan rumahnya ada lebih dari satu, yaitu Korea Selatan dan juga Jepang ya. Namun kali ini nampaknya FIFA ingin ajang Piala Dunia ini lebih inklusif ya, lebih mengena kepada negara-negara kecil ya. Ini ada penambahan kuota di benua Asia, Afrika dan juga Amerika Utara sehingga partisipasi dari benua-benua yang biasanya sulit untuk lolos di Piala Dunia ini semakin besar dan tentunya membuat turnamen ini semakin menarik karena lebih kompetitif.

Pembukaan Piala Dunia ini juga berlangsung sebanyak 3 kali, pendengar, karena ada 3 negara ya. Dan untuk pembukaan pertama ini dilangsungkan di Estadio Azteca di Mexico City. Langsung nantinya disambung dengan pertandingan pembuka antara tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, yang nanti juga akan kami siarkan langsung laporan pandangan matanya pertandingan Meksiko dan Afrika Selatan. Dan Stadion Azteca ini juga berkapasitas 86.000 penonton ya, setelah direnovasi besar-besaran khusus untuk menyelenggarakan Piala Dunia 2026.

Tentunya LPP RRI akan menyelenggarakan, akan menyiarkan langsung pertandingan-pertandingannya yang tentu saja tidak boleh Anda lewatkan ya. Karena untuk pertama kalinya diikuti 48 negara setelah sebelumnya biasanya hanya 32 peserta dengan terdapat 12 grup masing-masing berisi 4 tim. Juara dan runner-up grup ditambah 8 peringkat ketiga terbaik nantinya lolos ke babak gugur, di mana babak gugur ini akan diawali dengan babak 32 besar. Dan total pertandingan ini ada sekitar 104 laga. Laga sendiri semuanya berlangsung dari tanggal 11 Juni atau 12 Juni kalau waktu Indonesia ya, hingga 19 Juli 2026. Mungkin nanti akan jatuh di 20 Juli dini hari.

Pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan berlangsung di Estadio Azteca Meksiko, sedangkan partai grand final nanti pada 19 Juli waktu Amerika Serikat akan digelar di MetLife Stadium di Amerika Serikat, di mana edisi ke-23 Piala Dunia FIFA ini tentu saja meloloskan secara otomatis juara bertahan sebelumnya yang berhasil dimenangkan oleh Argentina.

penambahan menjadi 48 peserta ini tentu saja pertimbangannya adalah FIFA menginginkan agar sepak bola dunia lebih banyak negara yang tampil di panggung besar, khususnya dari mereka yang dari benua-benua yang biasanya perwakilannya hanya sedikit gitu ya. Biasanya Asia hanya menempatkan 4 wakil, namun kali ini ada 8 plus 1 wakil dan semuanya lolos nih. Jadinya ada 9 wakil termasuk Irak yang kemarin berhasil lolos dari playoff Piala Dunia. Namun sayangnya Indonesia yang diharapkan dengan generasi emasnya seharusnya bisa lolos, namun kita harus bersabar 4 tahun lagi karena kemarin juga kita kalah saing dengan Irak ya, yang akhirnya lolos ke Piala Dunia melalui jalur playoff interkontinental.

Di antara tuan rumah atau tempat stadion tempat dilangsungkannya pertandingan-pertandingan Piala Dunia ini di tiga negara ya, di mana ada New York City, Los Angeles, Dallas, Houston, Miami, Seattle, Atlanta, Boston, Philadelphia, Kansas City, dan San Francisco. Sementara di Kanada ada Toronto dan juga Vancouver. Dan di Meksiko ada

Apakah kalian tahu kenapa buaya takut jika kepalanya dipukul dengan tongkat? Jadi, kepala buaya mempunyai banyak reseptor sensorik. Lalu, ketika buaya mendapatkan pukulan pada kepalanya, hal ini dapat mengganggu sistem sensorik mereka, sehingga buaya menjauh sebagai respon alami terhadap ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Nah, kalau suatu saat kalian terancam dengan keberadaan seekor buaya, mungkin langkah ini bisa kalian lakukan. Tetapi, jika dia tidak mengganggu atau agresif, maka jangan sakiti dia.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan.
2: Nah, udah tahu kok kan?

0: bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
1: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
0: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
2: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
3: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
1: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: berenang.
1: Lepaskan tengah. Masuk.
2: Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja
1: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid sudah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi platform, multi konten.

Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: tricolor ya. Ya. Celananya putih, kaosnya hijau dan sepatunya merah.
1: Sesuai dengan lambang negaranya.
0: Sesuai ya. Dengan lambang negaranya. Makin penasaran ini seperti apa ini nanti performa dari tuan rumah Meksiko.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana sejadap siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44-2, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini, hari Jumat di tanggal 12 Juni tahun 2026, melalui pemancar MW909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka!

0: ơi, bà Rudolph ơi, cảnh đi ơ.
1: Nawan ơi.
2: Ayo nawan ke.
0: SMA 4 ngadain lagi festival budaya.
1: Ah, pasti gitu-gitu kene.
0: Ah, cek saha. Pokoknya mah beda.
2: Oh gitu.
0: Pokoknya mah ulah kaliwat, bisi kayak gini.
3: Pos 1 RRI Sorong. Pendengar dan pemirsa RRI Sorong, dimanapun Anda berada, tentunya di pagi hari ini kita akan bergabung dengan program 3 RRI Jakarta. Kita akan mengikuti siaran Piala Dunia 2026. Pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Sorong, stay tune aja di program 1 RRI Sorong di 102,6 MHz.
4: Malam ini 00.
5: Oh, 00. Baik, iya, Pak Atok Bang Widodo. Terima kasih atas komentarnya.
4: Iya.
5: Ya, bagaimana nih Bung Estu? Ada yang bilang sama kuat, tapi tadi Bung Estu taunya dari ChatGPT menang Meksiko. Bung Estu sendiri bagaimana nih analisanya?
6: Menduk. Kebetulan main enggak? Main fantasi enggak? Ada
5: fantasi football. Kebetulan enggak saya.
6: Jadi gimana tuh? Jadi tadi siang itu saya kebetulan main fantasi, terus saya ada di itu di yang buat main itu ada beberapa permainan juga, seperti misalnya round pertama atau pertandingan pertama, pekan matchday pertama itu kamu milih tim mana?
5: Bisa disimulasi sendiri ya?
6: Simulasi sendiri.
5: Yeah.
6: Jadi saya tadi kebetulan ini saya cek dulu pilihan saya ya, pilihan saya itu untuk pertandingan ini itu saya menang 2-0 Meksiko.
5: Oh, Meksiko 2-0.
6: Itu prediksi saya tadi gitu. Walaupun agak cepat aja ya tadi prediksinya gitu. Cuma memang sangat sangat menarik sih kalau dilihat dari awal-awal di pekan pertama seperti ini, memang main-main ini seru aja sih gitu. Termasuk saya juga menempatkan Raul Engel itu di kiper saya di
5: kiper utama ya.
6: Kiper utamanya.
5: Tapi melihat kedalaman skuad ini, ranking FIFA jauh, 14 yeah. dengan 60. Kemudian juga pemain-pemainnya ini kalau Afrika Selatan masih kebanyakan main di liga lokal. Sedangkan di Meksiko sudah banyak yang melanglang buana ini, termasuk Raul Jimenez tadi yang veteran. Nah ini kira-kira nanti jalannya pertandingan apakah betul-betul akan dikuasai possession ball-nya Meksiko atau Afrika Selatan bisa nyuri peluang lewat kecepatannya, Bung Estu.
6: Kalau dari catatan ini ya, head to head-nya ya, dua tim ini sebenarnya memang jarang ketemu ya dari pertama ketemu kedua tim itu 93, lalu tahun 2000, kemudian baru 2005 di Gold Cup, lalu ada 2010 kemarin baru sekarang. Dari semua pertemuan itu ada 5 pertemuan itu Meksiko baru kalah sekali, sisanya Meksiko yang menang. Menariknya, seri sekali di 2010, sisanya lebih banyak Meksiko yang menang. South Africa itu menang cuma sekali, waktu itu di turnamen Nike Cup di Dallas di Amerika itu tahun 2000, bulan 6 juga, itu menang 4 waktu itu. Menangnya South Africa itu di California di Gold Cup 2005,
5: Gold
6: 2-1.
5: Cup.
6: Okay. Sebelumnya di 2000 mereka kalah 4-2, menang Meksiko 4-2 di Nike Cup, 9-3 di friendly match di LA juga 4-0. Jadi belum pernah bermain di Meksiko, tapi lebih banyak di Amerika.
5: Artinya dilihat dari sisi apapun, bahkan dari historis head to head kedua tim, ini Meksiko menguasai. Kalau kita lihat ini di klasemen grup A Piala Dunia kali ini, Meksiko segrup dengan Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko ya. Menurut Bung Estu ini apakah Meksiko dan Afrika Selatan punya kans untuk lolos ke babak 32 besar atau tidak nih?
6: Kalau saya disuruh milih ya, memprediksi salah satu unggulan memang Meksiko di luar dia rankingnya terbaik.
5: Ya.
6: Karena kalau kita lihat dari track record 3 tahun terakhir ya, Meksiko ini juara Gold Cup 2025. Sedangkan South Africa, Afrika Selatan itu mereka di Afrika, Piala Afrika 2025 kemarin baru 16 besar doang, kalah sama Kamerun gitu.
5: Iya.
6: Dalam waktu yang tidak jauh mereka belum sebagus Meksiko ketika di level regional turnamen gitu.
5: Iya. Tapi Meksiko ini juga sering menjadi kuda hitam ya di beberapa edisi Piala Dunia sebelumnya. Bahkan seringkali lolos ke babak knockout 16 besar dan seterusnya. Namun ini ada kutukan Meksiko ini kalau sudah lolos dari grup, kemudian seringkali gagal di 16 besarnya, atau dalam bahasa lokal mereka quinto partido. Ini sebenarnya apa yang menyebabkan Meksiko ini kadang bagus di babak grup, tapi kemudian di knockout-nya seperti menurun nih performanya, Bung?
6: Iya, memang kalau kita lihat Meksiko selalu punya track record seperti itu. Mm-hmm. Tetapi kita pernah melupakan bahwa Meksiko sendiri punya banyak pemain-pemain yang meskipun mereka tidak pernah naik semifinal lah atau perempat final, susah di level 16 besar, tapi mereka sebenarnya banyak menghasilkan pemain-pemain yang bisa dikatakan menjadi pembeda di setiap turnamen itu sih menurut saya. Karena memang sejak jadi mereka pernah jadi jadi tuan rumah juga kurang pencapaian mereka. Dan kita tahu Meksiko juga dari CONCACAF secara kompetitif regionalnya memang kalah beda dengan CONMEBOL maupun di UEFA. Jadi itu salah satunya menurut saya yang membuat mereka agak kesulitan ketika di Piala Dunia, dan track record mereka tidak terlalu jauh ketika di Piala Dunia. Itu salah satunya itu.
5: Ya, ini Bung Estu sambil kita coba putarkan ya ambience dari Stadion Azteca. Kedua pemain sudah berbaris gitu ya, dan sepertinya akan segera menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Tadi Bung Estu sudah menyebut soal kedalaman skuad dari Meksiko. Bagaimana dengan Afrika Selatan? Apakah mereka juga mengalami regenerasi yang menyulitkan untuk kedepannya ini?
6: Yang pasti Afrika Selatan ini salah satu tim yang average usianya itu jadi dia cuma di bawah Kanada. Usia average mereka itu 26,35, sebenarnya nggak beda jauh, tapi kan 28 hampir 28. Meksiko ini di bawah 26,35, dan mereka itu pemain usia 30 tahun, di atas 30 tahun itu cuma 5. Artinya banyak pemain di bawah itu, bahkan usia, walaupun tidak ada usia di bawah 20 ya, kalau ada 17 di Bertok, tidak ada pemain paling mudanya 22 tahun, Anele Ngonca, apakah dia salah satu bek kanan Ngonca ini? Terus dari 26 yang disiapkan, memang 23 yang pemain utamanya bawah Ghana dan Kanada untuk usianya. Jadi nomor 3 termuda
5: over. 3 termuda, ya. Oh, luar biasa.
6: Jadi ini di apa namanya di
5: mana ini gitu. Tapi di level Piala Dunia seperti ini, apakah usia muda itu kemudian dan usia tua itu berpengaruh besar, Bung Estu?
6: Menurut saya sih ya, balik lagi ya, ini mereka melalui kualifikasi dengan tidak mudah ya pasti. Dan mereka datang ke sini dengan hal yang pasti sulit lah ya, dengan lawan-lawan mereka. Menurut saya ini pilihan pemain yang terbaik yang memang dimiliki oleh banyak negara, apa negara-negara itu, dan ya usia segala macam itu kan sudah masuk Piala Dunia sih, itu sih udah the best di negaranya.
5: Ya, dan kita juga melihat kedua negara tadi akan bersaing juga dengan Korea Selatan dan Republik Ceko, dan sistemnya di Piala Dunia kali ini dua teratas dan juga peringkat 8 peringkat 3 terbaik ya, Bung Estu akan lolos ke babak 32 besar. Nah, menurut Bung Estu ini dari grup A, siapa yang akan lolos nih Bung Estu nih?
6: Kalau saya suruh milih yang pasti Meksiko ya, yang antara Republik Ceko atau Korea Selatan gitu. Cuma kalau apakah ada yang masuk dalam 8 peringkat 3 terbaik, ini belum bisa memprediksi sampai mungkin match di kedua. Yeah. Yang pertama masih susah kan. Tapi kalau ngomongin peringkat pertama dan runner up, mungkin kemungkinan besar Meksiko yang paling yang di atas gitu. Kalau di peringkat kedua diperebutkan antara Ceko atau Korea Selatan. Jadi dari track record sebelum pertandingan resmi atau turnamen ini kan mereka melakukan uji coba ya, dan hasilnya memang ketiga tim ini cukup baik dibandingkan Afrika Selatan.
5: Iya. Yeah. Dan ini di tim Afrika Selatan mungkin yang main di klub Liga Inggris pemain terbaiknya ini Lyle Foster ya, penyerang ini.
6: Ya.
5: Yeah. Nah, apakah Bung S itu melihat dari susunan penyerang Afrika Selatan bisa minimal mencetak gol atau membuat kesulitan pertahanan Meksiko?
6: Sebenarnya ada satu pemain bertahan mereka yang cukup baik ya sebenarnya dari South Africa ini. Cuma pemain ini memang belum maksimal di beberapa pertandingan terakhir. Nah, ini menurut saya yang harus dinotis oleh pelatih mereka, dan pelatih ini cukup lama sebenarnya, Hugo Broos ini, pelatih Belgia ini yang menangani tim ini. Pemain itu yang pemain bertahan itu dia cukup berpengalaman, dan namanya adalah Nkosi Sibisi, ini 30 tahun dari Orlando Pirates. Tapi apakah dia dimainkan? Karena Afrika Selatan ini nyaris agak buta ya secara pengetahuan gitu. Yeah. Harus ngulik dibandingkan Meksiko. Tadi saya nyari bahan agak
5: kesulitan dapat datanya.
6: Iya, agak kesulitan, bukan terlalu kesulitan, tapi memang dalam beberapa tahun terakhir di Piala Afrika pun mereka tidak seperti tim-tim dari Afrika Utara maupun tim-tim seperti Nigeria, Kamerun gitu ya, sempat booming. Afrika Selatan bahkan ketika jadi tuan rumah 2010 pun diragukan gitu.
5: Iya. Dan ini si BC sepertinya turun nih, Bung Estu nih, masuk starting line up. Dan ini tadi kita juga lihat ya, di stadion pemain sudah selesai mengumandangkan lagu kebangsaan masing-masing, dan kini telah bersiap untuk kick off beberapa saat lagi. Tadi kita lihat juga ada yang unik di Piala Dunia kali ini, di mana lagu kebangsaan dinyanyikan biasanya agak di pinggir lapangan. Ini mereka berkumpul di tengah, Bung Estu. Di tengah saling berhadapan-hadapan dan kemudian saling menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Nah, ini ada aturan tersendiri ya di Piala Dunia kali ini. Nah, ini Bung Estu melihatnya Piala Dunia kali ini seperti apa ini? Perbedaan tadi jumlah peserta dan juga banyaknya aturan baru seperti usulan jeda 30 menit. Nah, sebetulnya apa yang diinginkan FIFA dari perubahan-perubahan yang ada?
6: Iya, sepak bola selalu berkembang dan sepak bola menjadi hiburan ya, hiburan yang paling bisa diklaim sebagai hiburan yang paling luas di dunia dari sport ya. Jadi setiap gelaran Piala Dunia selalu ada inovasi, ada inovasi. Dan itu percaya bagian dari inovasi itu sendiri. Dan ini sudah ada pemain-pemain dari Meksiko yang menurut saya mereka cukup percaya diri lah ketika lawan South Africa ini.
5: Baik Bung Estu, ini kita sambil melihat ya tayangan di mana ini susunan pemain Meksiko. Betul, Raul Jimenez dimainkan sebagai striker utama dan juga Raul Rangel ya sebagai penjaga gawang. Nah, di Afrika Selatan ada CBC Bung Estu, pemain favorit Anda tadi dari Afrika Selatan. Dan juga Lyle Foster, pemain Burnley ini dari Liga Inggris nih, juga bisa jadi penyerang andalan untuk mengejutkan pertahanan Meksiko ini. Ya, ini tampilan para pemain juga ditampilkan di Stadion Azteca. Dan kita lihat ini full penontonnya ini, Bung Estu.
6: Iya.
5: Ada 83.000 ya. Dan sepertinya sudah ada coin toss dan kick off akan sebentar lagi dimulai. Untuk itu, ya. Ya, sebentar lagi kick off akan segera dimulai. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa laporan pandangan mata akan disampaikan oleh Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Untuk itu saya serahkan kepada Bung Indra untuk laporan pandangan matanya. Pendengar, selamat mendengarkan.
7: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Afrika Selatan.

0: Mexico City.
1: Ya. Selamat malam Indra.
0: Ya, selamat malam Tomo, ini dini hari ya.
1: Iya, dini hari. Pukul 2 waktu Indonesia Barat di Meksiko pukul berapa Indra? Pukul-pukulan.
0: Pukul-pukulan.
1: Malam Bung Estu.
2: Malam.
1: Oke, kita bertiga kali ini akan menemani pendengar ya Bung Estu ya, dari seluruh tanah air ya. Pertandingan antara Afrika Meksiko dan juga Afrika Selatan di grup A sudah dimulai pendengar. Saat ini Meksiko sedang menguasai bola. Ada Israel Reyes kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Balik ke belakang lagi ada Cesar Montes, sang kapten kesebelasan, ini masih menguasai bola. Meksiko masih mencoba membangun serangan, melebar dia ke Johan Vazquez, nomor punggung 5. Kembali lagi kepada Cesar Montes, masih di belakang permainan Meksiko sendiri di sektor kanan, mencoba membangun serangan kali ini Meksiko. Setelah tadi ada Jesus Gallardo, kembali kepada Cesar Montes, dan kali ini melebar lagi kepada Johan Vazquez. Dan masih Meksiko berseragam hijau serta celana putih dan kaos kaki merah. Masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan kali ini. Di sebelah kiri Meksiko dan di sebelah kanan adalah Afrika Selatan yang berseragam serba kuning. Masih mencoba membangun serangan ya Indra ya.
0: Ya, sebuah serangan mencoba dibangun Meksiko, mau masuki daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Berpunggung tiga bagaimana Cesar Montes tadi memainkan bola kini di sektor sebelah kiri lini pertahanannya Meksiko. Sementara nampaknya Afrika Selatan masih lebih menunggu bagaimana permainan dari Meksiko.
2: Ya, ada yang menarik sebenarnya di dari Meksiko nanti, ada Johan Vazquez ini salah satu back yang cukup produktif dua pertandingan terakhir cetak gol, dan mengingatkan kita pada Rafael Vazquez sebenarnya yang sekarang jadi asistennya Javier Aguirre ya di Meksiko. Jadi ini akan menarik, waktu 1-1 di 2010 itu backnya yang cetak gol, apakah bisa terulang lagi back yang cetak gol di Meksiko? Nah, itu menarik nih.
1: Kita tunggu saja pertandingan selanjutnya yang akan berlangsung ini, hasilnya seperti apa. Kalau Anda sendiri bagaimana Bung Estu melihat?
2: Saya main di prediksinya FIFA 2-0.
1: Ah, oke. Okay.
2: Tapi ChatGPT tadi prediksinya 60-70 buat Meksiko. Tapi bukan skor ya kalau ChatGPT.
0: Gimana peluang mungkin ya.
2: Iya. Sebenarnya saya nunggu Gilberto Mora sih di pemain yang termuda ya, yang memang tapi rataan main dia di tim nasional baru 35 sampai 60 menit sih, jadi pengganti gitu.
1: Ya, lemparan ke dalam kali ini dilakukan oleh Meksiko, pemain nomor punggung 15 Israel Reyes ini terjatuh satu pemain Meksiko kali ini, berbenturan dengan pemain Afrika Selatan nomor punggung 25 yaitu Roberto Alvarado. Tadi berbenturan dengan pemain Afrika Selatan nomor punggung 6 yaitu Aubrey Modiba. Modiba panjangannya adalah mau dibawa kemana? Bukan kali ya. Bukan begitu juga ya. Tendangan bebas untuk Meksiko kali ini dihadapi oleh dua pemain Meksiko yaitu Brian Gutierrez dan juga Roberto Alvarado. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan tampak sang penjaga gawangnya juga kapten kesebelasan ini Ranwan Williams mengarahkan rekan-rekannya untuk menutup ruang gerak para pemain-pemain Meksiko dan juga peluang di set piece kali ini. Siapa yang akan mengambil ini Indra? Ada dua pemain Indra.
0: Iya, ada nomor punggung 15 tadi ya. Israel Reyes tadi nampun membentur salah satu pemain dari Afrika Selatan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko kini. Masih di sisi kiri pertahanan dari Afrika atau sisi kanan lini serang dari Meksiko sendiri. Reyes siap-siap akan melakukan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Pada siapa akan diberikan? Sudah memegang kulit bundar, sudah dilakukan ke depan dia tadi. Bagian lagi terhadap nomor 25 yaitu Alvarado. Angkat

0: pertama ini. Masuki menit ke-5, kedudukan masih 0-0 antara Meksiko dan juga Afrika Selatan. Reyes masih menguasai bola, sodorkan lagi, alirkan, mencoba ke sektor sebelah kiri. Ini serang dari Meksiko, Jesus Gallardo tadi, namun patah lagi di tengah jalan. Bagaimana pemain Afrika Selatan mencoba menggiring bola nomor punggung 23 di sana. Alirkan ke sektor sebelah kanan, namun jauh, tidak menemui lawan. Nomor punggung 15 dari Afrika Selatan, Ikram Reynes. Lemparan ke dalam saja bagi Meksiko di sektor sebelah kiri nampaknya. Sudah dilakukan. Masih dengan tenang memainkan bola. Cesar Montes nampaknya.
1: Kapten kesebelasan ya.
0: Kapten kesebelasan. Atau juga nomor punggung 5.
1: Vasquez.
0: Johan Vasquez.
2: Iya, Johan Vasquez jadi andalan memang di sisi pertahanan. Tapi kita juga menunggu bagaimana seorang Raul Jimenez, pemain yang cukup banyak makan asam garam di lini depan, yang pasti dari 6 menit berjalan hampir 7 menit ini penguasaan bola jauh di atas 64 berbanding 36 dengan 3 shoot on, 1 shoot on goal dari 3 shoot. Dan Afrika walaupun sempat menyerang tapi belum melakukan shoot sama sekali. Sepertinya ini jadi corner kick pertama atau kedua.
0: Ya, upaya tadi dari Jesus Gallardo nampaknya ya. Di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Afrika Selatan. Owen Williams masai bola. Pendek saja tadi ke sektor sebelah kanan. Namun tadi mendapat tekanan dari pemain Meksiko. Balik lagi. Hasilkan tendangan gawang bagi Meksiko. Bagi Afrika Selatan, maksud kami. Williams tadi angkat langsung jauh ke depan. Pemain Afrika Selatan mencoba kirimkan bola ke depan. Namun kembali mudah dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Jesus Gallardo tadi mundur ke belakang. Bagaimana juga Montes diken kepada Reyes di sektor sebelah kanan. Masih Reyes melihat kawan yang berdiri di depan, langsung alirkan ke sektor sebelah kiri. Coba diulangi oleh Gallardo tadi, namun jatuh lagi di kaki pemain Afrika Selatan. Membentur tadi bagaimana Gallardo, ingin menghasilkan lemparan ke dalam kembali bagi Afrika Selatan. Masih di sektor sebelah kanan pertahanannya.
2: Iya, kalau melihat dari sejarah pertemuan kedua tim, memang Meksiko lebih banyak menang dibandingkan Afrika Selatan. 5 pertemuan sekali seri, 3 kali dimenangkan oleh Meksiko dan hanya sekali dimenangkan oleh South Africa. Berbahaya.
1: Iya, berbahaya serangan kali ini Meksiko.
2: Ditendangkan lagi Meksiko. Yeah.
0: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya nampaknya Julian ya?
1: Ya, Julian Quiñones.
0: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan. Lincar sektor sebelah kiri tadi. Tangannya tidak mampu diantisipasi oleh Rowan Williams.
2: Iya, ini pemain dari Liga Arab Saudi dan Al-Qadsiyah.
1: Iya.
2: Julian Quiñones ini dengan cap 22 dan walaupun sering dimainkan tapi baru 2 gol dia ditetapkan. Masih kalah jauh dengan dia dibandingkan Raul Jimenez, usianya 29 tahun. Dan yang pasti ini peran besar dari pemain nomor punggung 6 Eric Lira merebut bola dan memaksimalkan memberikan umpan kepada Quiñones untuk melepas ke tendangan. Dan ini adalah shooting keempat di menit ke sebelum 10 menit ya,
1: yeah.
2: Dan menjadi gol. Ini merupakan efektivitas, kelihatan sekali bahwa Meksiko memanfaatkan ruang tembak, memanfaatkan keberanian mereka keluar dan agresivitas mereka memang jauh berbeda dibandingkan dengan Afrika Selatan yang langsung tertekan.
1: Ya, pelanggaran sepertinya kali ini di lapangan, di keuntungan untuk Afrika Selatan. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan, mencoba membangun serangan kali ini di sektor sebelah kanan ada Teboho Mokoena. Dan berhasil direbut oleh pemain Meksiko, yaitu Jesus Gallardo. ya, terjatuh tadi. Jesus telah berbenturan dengan pemain Korea Selatan, Bekezeli Mbokazi.
2: Afrika Selatan.
1: Afrika Selatan ya, oke, baik. Ya, masih ada di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan ini, keunggulan bagi Meksiko. Seperti tendangan bebas akan dilakukan oleh Meksiko setelah salah satu pemainnya tadi berbenturan ya dengan pemain dari Afrika Selatan. Masih mencoba untuk mencari rekan yang berdiri bebas. Pemain-pemain Meksiko ini melebar mereka, mencari ruang untuk mengisi posisi-posisi kosong, mencari peluang. Sudah dilakukan pendek saja. Kembali lagi kepada Jesus Gallardo kali ini. Masih Jesus Gallardo, pendek bola diberikan. Kali ini ke tengah dia kepada Cesar Moyes. Kembali lagi kepada Johan Vázquez, ke belakang dia Raul Rangel ini. Sang penjaga gawang yang mengenakan kostum berwarna pink menyala. Melebarkan dia kepada Montes ya. Montes kembali kepada Vázquez. Vázquez masih mencari rekannya. Melebar dia. Jesus Vázquez masih membawa bola, mencari rekannya, memberikan aba-aba. Ke tengah lagi dia, Cesar Montes. Kali ini melambung ke depan, yang dituju adalah Alvaro Fidalgo, namun dibayang-bayang oleh tiga pemain dari Afrika Selatan. Keluar bola, coba dikejar tadi oleh Jimenez, ternyata

0: berakhir sudah pertandingan antara Meksiko menghadapi Afrika Selatan dan keunggulan 2-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah, gol dari Jimenez dan Quinones di babak yang pertama tadi. Namun tentu dua tim juga mengalami kerugian, tiga pemainnya juga mendapatkan kartu merah baik dari Afrika Selatan juga dari Meksiko.
1: Hujan kartu ya, hujan kartu merah ya.
2: Pasti ini salah satu kalau ditulis beberapa media, langsung ditulis beberapa media bahwa ini salah satu opening match Piala Dunia yang chaotic ya. Kartu merah, dan ini memang sebenarnya pelanggaran-pelanggaran tidak terlalu keras ya, tapi memang sangat kelihatan sekali membahayakan lawan gitu. Jadi ini menjadi opening match yang sangat chaotic dengan 3 red card ini, menurut saya, menurut beberapa media cukup menggambar bahwa betapa ramainya pertandingan pembukaan ini, walaupun memang ada hal yang negatif ya dengan banyaknya kartu merah seperti ini.
1: Ya, dengan demikian berakhir sudah pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 di seluruh penjuru tanah air untuk pertandingan pembuka Grup A Piala Dunia 2026 dalam pesta bola dunia RRI antara Meksiko, tuan rumah Meksiko, menghadapi Afrika Selatan. Jangan lewatkan, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kami juga akan menghadirkan pertandingan di Grup A lainnya, yaitu antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti bersama Senpi Hilham Syah dan juga Rizky Febian ya, Indra ya. Bukan ya. Erik Hamzah ternyata. Yang biasa memperhatikan IG ada Beda Timbuk Erik. Nah, itu dia nanti orang yang akan hadir di ruang dengar Anda. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, saya Tomo Hakim Sastro Taruno. Kemudian ada Indra Virgiantara dan juga Bung Estu pamit mundur. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa di lain kesempatan. Kami kembalikan kepada Sabil yang akan mengawal Anda hingga

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Korea Selatan versus Ceko.
1: Annyeonghaseyo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.
2: Anda ingin lihat yang horor-horor? Ikuti aba-aba saya. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat keinginan. Kayaknya sih banyakkan keinginan kan? Kerasa enggak bulu kuduk Anda merinding? Cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu, Bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later. Biar keuangan kamu enggak jadi film horror.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

02 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, gibah bola, debat bola manusia versus AI.

Semangat pagi bersama dengan program 1 RRI Sorong, dan kami akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan pertandingan Piala Dunia 2026 yang resmi dibuka di kemarin hari Jumat 11 Juni 2026 dengan pertandingan perdana ya. Pertandingan perdana Meksiko dari grup A, Meksiko melawan Afrika Selatan, dan dimenangkan oleh Meksiko selaku tuan rumah yang tidak mengecewakan para penggemarnya, bahkan juga seluruh warga Meksiko yang hadir menyaksikan pertandingan perdana secara langsung dengan skor akhir 2-0 untuk untuk Meksiko. Dan jangan lewatkan juga, nanti akan ada pertandingan selanjutnya di jam 11 siang. Kami akan ada untuk menyiarkan secara langsung bagi Anda pendengar di jam 11 siang nanti, akan ada berhadapan antara Korea Selatan dan juga Cekoslovakia ya, di jam 11 siang nanti. Jadi selama pertandingan-pertandingan itu di Piala Dunia 2026, Anda bisa mendengarkan RRI Sorong ya, karena kami akan terus menyiarkan secara langsung pelaksanaan pertandingan Piala Dunia 2026. Wah, selamat buat pendukung Meksiko ya, yang tidak mengecewakan penggemarnya, bahkan juga menjadi tuan rumah ya, bahkan bisa mengalahkan

Ngopi memang nikmat, akan semakin lengkap ngobrol bersama sahabat. Selama Piala Dunia, hadir Ngopi Dunia, Ngobrol Piala Dunia. Setiap hari Selasa, pukul 10 waktu Indonesia Timur di Programa 1 RRI Sorong. Di 102,6 MHz, live YouTube dan juga TikTok.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Euforia kebahagiaan pastinya akan semakin terlihat ya. Sorong akan semakin lebih berwarna dengan Piala Dunia 2026 ini. Dimana sepak bola ini bisa mempersatukan ya, mempersatukan segala kalangan. Mulai dari kalangan akar rumput, dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Mulai dari latar belakang yang berbeda-beda. Semuanya bisa jadi satu, dipersatukan lewat sepak bola. Walaupun pilihannya juga berbeda-beda. Ingat ya, dan nanti akan ada cerita-cerita seru. Saya akan menanti bagaimana banyaknya status di sosial media terkait juga dengan perbedaan pendapat dukungan dari masing-masing negara favorit gitu ya. Dalam satu rumah saja bisa berbeda-beda ya. Dalam satu rumah saja bisa istilahnya saling bercanda, saling baterek, siap-siap dapat bu, saling bully dan lain sebagainya. Tapi itu hanya untuk happy-happy, senang, kita euforia sama-sama. Jangan baper, jangan dibawa ke perasaan, oke? Yang penting kita junjung tinggi yang namanya sportivitas ya. Kita support pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini ya. Dan juga nanti dari TVRI bahkan juga Kominfo ya akan menyiarkan secara langsung juga, dan masyarakat juga bisa menyaksikan secara gratis ya di beberapa lokasi yang sudah ditetapkan. Sementara ini nanti akan ada di halaman kantor Wali Kota Sorong, disaksikan dengan videotron yang cukup besar, kemudian juga yang ada di alun-alun IMAS masyarakat. Jadi kalau misalnya tong nonton bola itu baru sendiri-sendiri itu macam rasa terenak, tapi kalau nonton bola rame-rame dengan keluarga, wah, andalan apa, siap-siap begadang, karena kan akan ada pertandingannya itu, ada yang nanti dimulai di jam 2 dini hari, kayak tadi dia pada saat pertandingan pembuka ya antara Meksiko tuan rumah dan juga Afrika Selatan itu dimulai dari jam 4 pagi ya. Kemudian ada juga nanti disiarkan di jam 6 pagi, ada yang disiarkan nanti tepat jam 9 pagi, ada nanti di jam 11 siang. Jadi Anda bisa mendengarkan lewat program 1 RRI Sorong selama kurang lebih hampir sebulan lamanya pelaksanaan Piala Dunia 2026 ini. Dan juga bisa mendengarkan secara live di program 3 Jakarta.

0: Pendengar, sesaat lagi Anda dapat mengikuti informasi terkini langsung dari program A3 Jakarta lewat Warta Berita tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur.
1: Nasional.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi berbagai informasi, diantaranya KPK menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan suap terkait audit Badan Pemeriksa Keuangan. Kementerian Kesehatan mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Korea Aerospace Industry menyebut penyerahan purwarupa jet KF-21 ke Indonesia menunggu mekanisme transfer saat ini. Inilah warta berita selengkapnya hari Jumat 12 Juni 2026. Saya Risti Rustarto bersama Anda. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Menteri Hukum Supratman Andi Atgas menegaskan pos bantuan hukum atau pos banku merupakan instrumen penting dalam memperluas akses keadilan dan layanan hukum bagi masyarakat. Sekaligus juga mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui jalur non-litigasi. Dalam peresmian 6.110 pos Bankum di Sumatera Utara, pemerintah berharap masyarakat bisa semakin mudah memperoleh layanan hukum yang cepat, terjangkau, dan berkualitas.

Kita ke informasi luar negeri. Korea Aerospace Industry atau KAI menyatakan penyerahan satu perwarupa jet tempur KF-21 Borame kepada Indonesia. Tinggal menunggu penyelesaian mekanisme transfer dan finalisasi kontrak yang telah disepakati oleh kedua pemerintah. Selain perwarupa tersebut, KAI juga berharap dapat melanjutkan kerjasama dengan menyerahkan 16 unit dari KF-21 kepada Indonesia. Kita ke informasi olahraga. Persita Tangerang resmi berpisah dengan gelandang asal Korea Selatan, Bae Sin-yong, setelah 5 musim membela tim dan menyatatkan 148 penampilan, 6 gol dan 10 assist saat ini.

0: Selanjutnya kita akan ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan suap terkait audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Penetapan tersebut menjadi pengembangan operasi tangkap tangan yang sebelumnya dilakukan oleh KPK di Jakarta, Sumatera Selatan. Kami hadirkan informasi lengkap dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Dua peristiwa yang berbeda. Ini memang ada peristiwa tertangkap tangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan suap dalam proses audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2025. Penyidik menduga terdapat upaya untuk memengaruhi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK terhadap sejumlah temuan dalam laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik telah menetapkan 5 tersangka. Mereka terdiri dari 3 pihak pemberi suap dan 2 pihak penerima suap.
1: Dua peristiwa yang berbeda, artinya memang ada peristiwa tertangkap tangan terkait Pemkab urusan BBJ di Kabupaten Muara Enim, dan yang kedua adalah peristiwa tertangkap tangan terkait kegiatan yang berkaitan dengan pemeriksaan laporan keuangan di Kabupaten Muara Enim. Hanya memang ada irisannya yang kemudian kemarin waktunya pun kebetulan bersamaan, sehingga beberapa pihak-pihak juga ada yang terlibat di peristiwa yang kedua ini.
2: Tiga tersangka pemberi suap yakni Bupati Muara Enim Edison, Kori Erin Hardi, dan Vika. Sedangkan dua tersangka penerima suap adalah Titin Rita Lestari selaku ASN BPK dan Agus Dewanggar

0: sebelumnya yang berkaitan dengan dugaan penyuapan yang dilakukan oleh pihak swasta kepada oknum-oknum di Pemkab Muara Enim, ya, berkaitan dengan pengadaan-pengadaan yang ada di lingkup Kabupaten Muara Enim, bahwa kemudian dari uang yang diberikan oleh pihak swasta tersebut kepada pihak Pemkab Muara Enim, sebagian diduga diberikan kepada pihak-pihak di sisi PPK.
1: KPK menyebut salah satu temuan yang turut didalami penyidik berkaitan dengan pengadaan barang di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim. Seluruh tersangka telah ditahan untuk 20 hari pertama hingga 29 Juni mendatang guna kepentingan penyidikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim legal corporate Isar Gas Harbin mengaku mengetahui adanya pembayaran advance payment dari PT Perusahaan Gas Negara kepada PT Isar Gas Group dalam persidangan perkara dugaan korupsi jual-beli gas PGN dengan terdakwa mantan Diret PGN dan Komisaris Isar Gas Group. Kita bergabung ke rekan saya Muhammad Isnan Suhanda.
3: Pada saat itu rencananya akuisisi tidak terjadi di 2 November 2017. Iya. Tapi ada pemberian advance payment. Saudara tahu itu?
4: Tahu.
3: Tahu. Advance payment itu berapa nilainya?
5: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan direktur utama PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi yang merupakan anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi dari grup Isar Gas. Dalam kesaksiannya, saksi Herbin dari Legal Corporate Isar Gas Group mengaku pembayaran advance payment sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat diantaranya akan diperhitungkan dalam akuisisi Isar Gas Group oleh PGN.
3: 15 juta US dollar itu untuk apa jadi?
4: Enggak salah ya. Oke. Jadi pada saat memang terjadi akuisisi itu menjadi pengurang nilai itu menjadi pengurang dari nilai akuisisi yang
3: BAP. Akuisisi itu nilainya 70 sampai 100 juta US dollar.
4: Iya.
3: Dari mana saudara punya angka itu?
4: Isar Gas pernah dievaluasi, Pak.
5: Sementara itu, saksi Muhammad Raizuli mengatakan ada konsultan fee yang dibayarkan PT Isar Gas Group kepada Hendy Prio Santoso selaku direktur utama PGN periode 2008-2017.
6: Pak Iswan itu tahunya memang Pak Sofian mengantarkan uang tersebut ke Pak Arso.
7: Pak Arso.
6: Bang itu awalnya adalah sebagai konsultan, Bu, konsultan fee.
7: Itu dari keterangan Pak Arso,
6: Pak Arso dan Pak Iswan sama tuh. Mereka sama-sama menerangkan bahwa itu adalah sebagai konsultan fee-nya Pak Hendy. Nah, jadi dititipkanlah konsultan fee tersebut kepada Pak Sofian untuk memberikan kepada Pak Arso, juga Pak Arso memberikan kepada Pak Hendy.
5: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Hendy Prio Santoso menerima uang konsultan fee sebesar 509.400 dolar Singapura atau sekitar 5,09 miliar hingga 500.000 dolar Amerika Serikat terkait kasus dugaan korupsi jual-beli gas PT PGN. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lain, kali ini Kementerian Kesehatan Kemenkes yang mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2. Informasinya dihadirkan oleh rekan saya Aditya Prabowo.
8: Yang berkaitan dengan survei ini, ya. Yang pertama, pemerintah Bapak Presiden tuh ingin agar pertumbuhan ekonomi kita itu 8%.
9: Baik pendengar, Kementerian Kesehatan mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik Nasional. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai pendataan yang akurat penting untuk mendukung target pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dan menciptakan sekitar 2 juta lapang kerja baru pada setiap tahunnya. Menurut Menkes Budi, sektor kesehatan memiliki potensi besar menjadi penggerak ekonomi nasional.
8: Pemerintah, Kementerian Kesehatan itu ada dua tugas yang berkaitan dengan survei ini. Ya. Yang pertama, pemerintah, Bapak Presiden itu ingin agar pertumbuhan ekonomi kita itu 8%. Dan yang kedua, beliau juga ingin agar penyerapan tenaga kerja baru yang mungkin sekitar

0: berapa sekarang, 2 jutaan kali ya setahun, itu bisa terjadi. Sehingga semua adik-adik kita yang baru selesai sekolah itu bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak.
1: Oleh karena itu, pemerintah mendorong pengembangan industri kesehatan termasuk rumah sakit, klinik, dan puskesmas sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, sensus ekonomi 2026 merupakan amanat undang-undang yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali.
2: Untuk mensukseskan sensus ekonomi 2026 ini, BPS tidak bisa berjalan sendiri. Karena kesuksesan itu pasti bisa kita raih kalau kita berkolaborasi. Nah, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, dukungan dari Kementerian Kesehatan untuk sensus ekonomi 2026 telah banyak diberikan kepada BPS.
1: BPS telah menerima lebih dari 89.000 data pelaku usaha kesehatan dari Kementerian Kesehatan untuk mendukung pendataan yang baru. Dari Jakarta, Aditya Prapopertika RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Sekolah Rakyat atau SR di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan menyiapkan 270 kuota siswa baru melalui penjangkauan langsung calon peserta didik. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Ayunia Nindiati.
4: Persiapan penerimaan peserta didik sekolah rakyat terintegrasi 61 Kabupaten Bone untuk tahun ajaran 2026-2027 terus dilakukan di Kabupaten Bone melalui sistem penjangkauan langsung ke calon siswa yang memenuhi kriteria penerima program. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone Rizky Juniarti mengatakan, berbeda dengan sekolah reguler yang membuka pendaftaran umum, Sekolah Rakyat menggunakan metode penjangkauan untuk memastikan calon siswa berasal dari keluarga yang layak menerima layanan pendidikan tersebut. Menurutnya, pemerintah pusat bersama tim daerah saat ini terus melakukan koordinasi terkait penyambutan siswa baru, kesiapan fasilitas, kurikulum, hingga rencana perpindahan dari sekolah rintisan ke sekolah permanen.
5: Secara teknis tentunya sangat berbeda. Jadi untuk SPMB, seleksi penerimaan siswa baru untuk sekolah reguler itu mereka membuka pendaftaran secara luas, tetapi untuk sekolah rakyat itu kita menamakannya penjangkauan. Jadi nanti ada tim yang memang dipercayakan dari Kementerian Sosial untuk langsung menjangkau data-data yang sudah diberikan untuk memastikan bahwa anak-anak ini memang layak sesuai dengan kriteria dan berminat untuk masuk ke sekolah rakyat.
4: Sementara itu, Ketua Tim PKH Kabupaten Bone Sudasman menjelaskan, penjangkauan dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah oleh pendamping PKH berdasarkan data keluarga miskin dan miskin ekstrim yang telah masuk dalam daftar prioritas pemerintah. Selain data yang sudah tercatat, calon siswa di luar daftar juga dapat dijangkau apabila memenuhi kriteria dan dilengkapi surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa atau kelurahan setempat.
6: Kami door-to-door, home visit, teman-teman bergelut di lapangan untuk menjangkau data yang masuk di prelist yang berasal dari DTSN yang masuk di desil 1 dan desil atau desil 2. Tetapi ketika di lapangan ditemukan ada yang dianggap bahwa data ini layak untuk masuk di desil 1 atau desil 2 itu tetapi tidak masuk di data prelist, itu bisa saja teman-teman melakukan penjangkauan ya dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari desa dan kelurahan.
4: Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bone Nur Hudaya menambahkan, seluruh calon siswa yang dijangkau tetap melalui proses verifikasi untuk memastikan program sekolah rakyat benar-benar menyasar keluarga yang membutuhkan.
7: Kita melakukan penjangkauan bersama ketua tim PKH, kemudian kami melibatkan juga BPS selaku yang menentukan desil 1 dan desil 2-nya. Kami berharap bahwa apa yang menjadi program pemerintah ini bisa bermanfaat, bisa memutus rantai kemiskinan, karena target yang harus kami capai itu adalah 70 siswa. Mudah-mudahan bisa capai target sesuai optimis dari teman-teman PKH juga dari kami Dinas Sosial sendiri.
4: Sekadar diketahui, Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone menyiapkan kuota 270 siswa pada tahun ajaran 2026-2027 yang terdiri atas 90 siswa jenjang SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA sebagai bagian dari program nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.

0: Sementara pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan program Sekolah Maung atau Manusia Unggul sebagai model sekolah penggerak yang mencetak generasi cerdas berkarakter Pancasila, sehat, dan berdaya saing global. Ada Ade Sri, rekan saya yang menyampaikan info lengkapnya.
1: Program Sekolah Maung atau Manusia Unggul yang diluncurkan pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu upaya dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Program ini dirancang untuk membentuk generasi yang cerdas, berkarakter Pancasila, sehat, serta memiliki kesiapan menghadapi tantangan pendidikan dan dunia kerja. Kepala SMA N1 Bogor, Atip Suherman, mengatakan sekolahnya telah memiliki berbagai fondasi yang mendukung pelaksanaan program Sekolah Maung. Menurutnya, pengalaman sebagai sekolah model serta penerapan kurikulum nasional dan internasional menjadi modal dalam mengembangkan peserta didik yang unggul.
2: Jadi, ketika kita ditunjuk menjadi sekolah manusia unggul, kita sudah punya dasar sebenarnya yang membuat kita pede. Karena sebelumnya, kita juga dipercaya oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai satu-satunya sekolah model di Kota Bogor. Untuk kelas 10 yang sekarang, generasi Sekolah Maung ini, kurikulumnya double, kurikulum nasional dan kurikulum Cambridge. Kami akan mengundang orang tua kelas 10 untuk menyampaikan program kami untuk mencetak anak-anak unggul. Dari program itulah nanti orang tua akan memahami bahwa jamnya bertambah.
1: Sementara itu, Kepala SMA N1 Citerep Asep Kurniawan menjelaskan, peningkatan mutu pendidikan juga dapat dilakukan melalui penguatan kualitas tenaga pendidik dan pendamping peserta didik secara berkelanjutan. Menurutnya, setiap siswa memiliki potensi yang perlu diarahkan sejak dini agar dapat berkembang secara optimal.
3: Alhamdulillah kalau peningkatan mutu, kami mulai dari gurunya. Sama guru, walaupun kalau gurunya bagus, sekalipun bukan sekolah Maung, itu berbagai macam workshop, berbagai macam in-house training, dan berbagai macam pelatihan-pelatihan. Di kurikulum sekarang kan sejak kelas 10, anak sudah harus tahu ya mau jadi apa. Sejak hari itulah, sudah kami bimbing. Karena kami punya keyakinan semua orang punya potensi yang sama. Tinggal bagaimana kita ketahuinya, bagaimana mengarahkannya.
1: Melalui program Sekolah Maung maupun berbagai inovasi yang diterapkan di sekolah reguler, kualitas pendidikan di Jawa Barat diharapkan terus meningkat sehingga mampu melahirkan generasi yang kompeten, berkarakter, dan siap bersaing di tingkat global. Dari Bogor, Ade Sri Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kita ke informasi dari Joy Allen dan Izzat yang keluar sebagai salah satu kategori putra-putri di ajang pencarian bakat menyanyi bertajuk Festival Kita Indonesia 2026. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
1: Seperti ini tuh sangat menjadi salah satu solusi ya buat apalagi buat anak-anak muda kayak kita gitu, buat bisa melestarikan lagi menyanyi.
0: Joy Allen dan Izzat keluar sebagai juara satu kategori putra dan putri pada ajang pencarian bakat menyanyi bertajuk Festival Gita Indonesia 2026. Keduanya berhasil meraih juara satu setelah melewati babak Grand Final yang diselenggarakan Auditorium RRI Jakarta. Pada babak Grand Final, 10 orang peserta terbaik dari berbagai daerah unjuk kemampuan bernyanyi di hadapan juri dan penonton hingga keluarlah Joy Allen dan Izzat. Juara pertama Festival Gita Indonesia kategori putri, Joy Allen menjelaskan usai keluar sebagai juara, ia memilih terus melanjutkan karirnya untuk bermusik, serta berharap bisa membawa harum nama Indonesia melalui musik.
1: Kalau aku, ya abis ini pasti bakal berkarya lebih lagi, makin berprestasi lagi buat, mungkin bisa buat Indonesia juga. Terus buat teman-teman semua, buat para generasi muda, semangat terus, tetap lestarikan budaya-budaya Indonesia dan cinta Indonesia.
0: Sementara itu, juara pertama Festival Gita Indonesia kategori putra, Izzat berharap bisa merilis lagu-lagu baru usai keluar sebagai juara pada Festival Gita Indonesia 2026. Dan semakin dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia, terutama bagi pecinta musik.
2: Masih seperti Joy juga, semoga setelah ini Izzat bisa merilis lagu-lagu baru juga, bisa makin dikenal banyak orang, dan semoga dengannya ada lomba ini teman-teman semuanya bisa lebih melestarikan lagi lagu-lagu nasionalis.
0: Sementara itu, Direktur Utama atau Dirut Lembaga Penyiaran Publik RRI, I. Hendrasmo menjelaskan Festival Gita Indonesia 2026 merupakan kegiatan budaya dan kebangsaan yang menjadi wujud komitmen RRI dalam merawat persatuan Indonesia melalui kegiatan musik, seni, dan kreativitas generasi muda.
3: RRI berkomitmen untuk menghadirkan program-program yang tujuannya adalah memperkuat nilai Pancasila, kebinekaan, dan semangat persatuan.
0: Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro berharap para finalis Festival Gita Indonesia 2026 bisa menyebarkan semangat patriotik baik kepada generasi muda maupun masyarakat secara umum.
4: Jadi kita berharap betul-betul lewat melodi, lewat nada, lewat syair, lewat musik yang dimainkan oleh teman-teman itu, tumbuh jiwa patriotisme, tumbuh semangat kebangsaan.
0: Dari Auditorium RRI Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita dan membuka Indonesia Menyapa pagi hari ini. Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprograma3. Saya Rizky Rustarto, kita lanjutkan kebersamaan pagi hari ini.

Rangkaian informasi terkini dari Pro 3 Jakarta baru saja Anda ikuti bersama. Dan rangkaian informasi terkini lainnya hingga jelang pukul 8 pagi kami hadirkan untuk Anda. Dan kami juga informasikan untuk Anda, jangan lewatkan ya Halo RRI di jam 8 pagi sampai dengan selesai di pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Sampaikan saran, kritik dan juga keluhan Anda terkait layanan publik dan juga isu-isu sosial lainnya hanya di 0812 3868 8703 dan di 0951 324 222.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Wow, euforia semangat ya pelaksanaan Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa. Dan tadi sukses dengan pembukaannya di mana Dai-Dai bergema di Azteca, di mana duet Shakira Burna ya. Ini panaskan pesta Piala Dunia 2026. Wow, jutaan penonton memadati Stadion Azteca Mexico City. Duet Shakira dan juga Burna menjadi sorotan utama upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca, Mexico City, dini hari tadi. Keduanya membawakan lagu resmi turnamen berjudul Dai Dai sebelum laga pembuka Meksiko melawan Afrika Selatan. Penampilan duet mereka menjadi salah satu momen yang paling panas dan ditunggu dalam seremoni pembukaan. Dan memang hampir sebagian besar ya seremoni pembukaan itu adalah yang paling ditunggu adalah official song-nya atau theme song dari Piala Dunia 2026. Ribuan penonton di Stadion Azteca menyambut keduanya dengan sorak-sorak yang sangat meriah sekali ketika dia tampil. Dan Shakira ini kayaknya memang sudah identik dengan Piala Dunia gitu ya. Jadi kalau bukan dia yang menyanyikan theme song-nya atau official song-nya, itu kayak rasa ada yang kurang. Ia tampil mengenakan busana bernuansa kuning dan juga putih yang terinspirasi dari warna tim nasional Kolombia. Penyanyi yang pernah membawakan lagu Waka Waka pada Piala Dunia itu tampil energik sepanjang pertunjukan. Burna Boy juga turut memanaskan suasana lewat aksi panggungnya. Keduanya tampil bersama puluhan penari di sekitar replika trofi Piala Dunia berwarna emas yang ditempatkan di tengah lapangan. Selain Shakira dan Burna Boy, sejumlah musisi juga turut memeriahkan acara pembukaan. Lila Downs membuka pertunjukan dengan penampilan yang mengangkat budaya Aztec. Kemudian penyanyi pop Meksiko Belinda membawakan lagu Poor Ella dari album resmi Piala Dunia 2026. Dan grup rock legendaris Meksiko Mana turut menghibur penonton dengan lagu hit mereka Oye Mi Amor. Sementara rapper Kolombia J Balvin dan Ryan Castro menjaga energi penonton tetap tinggi melalui medley lagu populernya mereka. Membuka acara dengan membawakan lagu Que Color, kemudian juga Una Alves, dan menutup dengan I Like It. Menjelang kick off duta Piala Dunia 2026 FIFA, artis Hollywood Salma Hayek secara resmi membuka turnamen. Acara dilanjutkan dengan parade bendera 48 negara peserta dan penampilan Andrea Bocelli. Setelah rangkaian hiburan berakhir, langit Mexico City dihiasi pertunjukan kembang api. Dan momen tersebut menandai dimulainya Piala Dunia 2026 yang digelar di 3 negara, Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Upacara di Stadion Azteca menjadi yang pertama dari 3 seremoni pembukaan yang disiapkan FIFA. Sementara Kanada dan Amerika juga akan menggelar acara serupa, menampilkan sejumlah musisi ternama masing-masing negara tuan rumah.

0: Hari ini saya informasinya lewat kan ya, nanti akan ada siaran langsung Piala Dunia 2026 lagi nanti di jam 11 siang dan akan disiarkan langsung oleh program 1 RRI Sorong ya. Dan juga pertandingan antara Meksiko dan Afrika Selatan tadi ya, ini hujan kartu kuning ini. Waduh, hujan kartu ini mewarnai kemenangan Meksiko. Timnas Meksiko meraih 2 kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan pada laga pembuka grup A Piala Dunia 2026. Hasil tersebut menjadi awal positif bagi L3 di hadapan pendukung sendiri di stasiun STK. Dan juga Afrika Selatan lebih banyak bertahan untuk meredam tekanan yang terus dilancarkan para pemain Meksiko. Sejumlah peluang berhasil diciptakan ya melalui kombinasi serangan cepat dan juga di bagian lini depan ya. Waduh, tapi hujan kartu ya, ada kartu kuning juga mewarnai ini perjalanan pertandingan tadi. Tapi yang pasti mudah-mudahan ya perjalanan pertandingannya tadi juga menjadi semangat ya bagi L3 dan juga seluruh penggemarnya, apalagi dia sebagai tuan rumah begitu ya. Oke, jangan kemana-mana, saya akan balik lagi nanti di jam 8 pagi lewat Halo RRI.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong.
1: Selamat pagi, pendengar.

0: Bersama dengan kami di Halo RRI pagi hari ini. Ataupun juga mungkin ada keluhan-keluhan ya, terkait juga dengan Kamtipmas, dengan kesehatan, kemudian juga dengan pendidikan misalnya, ataupun juga layanan publik lainnya ya, keamanan, boleh ya. Silahkan di 0812-3868-8703 kami hadirkan untuk Anda ya. Ini menjadi ruang bagi Anda untuk bisa ruang bagi Anda untuk bisa mendapatkan informasi, ataupun juga ini ruang kami bisa mendapatkan informasi dan juga bisa menghadirkan narasumber nantinya yang akan membahas terkait dengan keluhan ataupun juga saran, kritik serta masukan yang Anda sampaikan ya, ataupun juga mengenai penjualan ataupun juga mengenai harga barang seperti apa. Boleh ada bersama-sama dengan kami di hari ini ya. Yang menjadi sorotan adalah salah satunya informasi dari Raja Ampat ya, dari reporter kami di Raja Ampat yang menyampaikan bahwa dana SPPG itu terlambat sehingga MBG di beberapa sekolah di Raja Ampat terpaksa di stop sementara. Dalam artian mungkin karena dana operasionalnya terlambat ya, sehingga menyebabkan pelayanan makan bergizi gratis di Waisai Raja Ampat itu di stop sementara karena mengalami kehabisan dana operasional. Hal ini terjadi karena ada dapur satuan, karena ada beberapa dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi yang mengalami kehabisan dana operasional dan masih menunggu pencairan dari pusat ya. Dan itu salah satunya yang disampaikan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Yapis ya, Lukman El Hakim Hartati menerangkan bahwa MBG di sekolahnya mulai di stop sementara sejak hari Rabu 10 Juni hingga waktu yang belum dipastikan berdasarkan informasi dari pihak dapur. Ada permasalahan keuangan yang perlu diselesaikan sehingga belum bisa memastikan kapan akan dimulai kembali pengiriman MBG di sekolah. Hal yang sama juga terjadi di SD Negeri 2 Waisai. Menurut Kepala SD Negeri 2 Waisai, Chandra Arif, operasional MBG di sekolahnya dihentikan sementara mulai 10 Juni juga. Dan pihak sekolah juga sudah menyampaikan kepada orang tua bahwa MBG di stop sementara untuk jangka waktu yang belum dipastikan ya. Dan sudah dikonfirmasi juga kepada dapur SPPG terkait penyebab MBG di stop sementara. Dan pihak dapur menyebutkan bahwa ada kendala pencairan dana operasional dari pusat dan hingga saat ini masih menunggu anggaran masuk. Dapur akan kembali beroperasi setelah dana operasional dari pusat cair. Ini persoalan serius ternyata ya. Apakah juga, dan belum lagi ya yang istilahnya dari para petinggi di Badan Gizi Nasional sendiri pun ya, yang akhirnya terduga gitu ya, dan sudah ditetapkan sebagai tersangka mulai dari Kepala Badan Gizi Nasional dan juga para wakilnya begitu ya. Ada apa sebetulnya ini kah menjadi istilahnya di Badan Gizi Nasional atau pengelolaan MBG ini menjadi lahan basah dan dipikirkan buat sebagian orang untuk bisa meraup keuntungan dan lain sebagainya, pastinya nanti akan dibuktikan pada saat persidangan begitu ya. Nah, jadi ini menjadi catatan penting juga dari sebagian ya makan bergizi gratis yang ada di seluruh Indonesia, mungkin perlu dievaluasi secara besar-besaran pastinya ya. Terus bagaimana langkah yang diambil oleh pemerintah daerah terkait dengan hal ini? Berarti apakah dikembalikan kepada orang tua untuk bisa menyediakan makan bergizi ataupun bekal anak-anak dan lain sebagainya gitu. Oke, selamat pagi Pak Timo.
1: Ya.
0: Iya, silakan Pak.
1: Selamat pagi.
0: Pagi Bapak, iya.
1: Salam hormat.
0: Iya, siap Bapak. Silakan Pak Tim. Iya,
1: non ini mudah-mudahan yang saya ngomong ini akan berkembang di publikasi ya.
0: Iya.
1: Pokoknya ini penting ini. Masih seputar masalah pendidikan.
0: Seputar masalah pendidikan, silakan Pak.
1: Iya, ini saya tidak hanya bicara sekedar informasi.
0: Iya.
1: Tapi harapan kedepan itu sangat luas untuk para guru di sekolah.
0: Iya.
1: tapi juga

0: penting bagi penegak hukum dalam menindak setiap perilaku korupsi di dunia pendidikan.
1: Iya. Yeah.
0: Iya, beberapa hari lalu saya baru dapat info ya dari jaringan tertentu bahwa saat ini 12 orang guru diperiksa sebagai saksi.
1: Iya. Yeah.
0: Mereka ya katakanlah sebagai sampel korban ya. Ini terkait dengan potongan melalui Dinas Pendidikan Kota Sorong. Ada aktornya di situ ya. Yang jelas itu PNS.
1: Iya.
0: 12 orang guru ini diperiksa. Itu baru
1: diperiksa oleh siapa, Pak?
0: Kecil. 12 orang.
1: Iya, diperiksa sama siapa, Pak? Ke pihak penyidik, kepolisian iya, atau?
0: Kejaksaan Negeri Sorong.
1: Oh, kejaksaan. Oke. Okay.
0: Memang ada beberapa lembaga selain kejaksaan ya, ada kepolisian, juga ada inspektorat daerah, lalu ada tim saber, tapi ini yang ditemukan oleh Kejaksaan Negeri Sorong. Ini gejala kasus ini, saya berharap Kejaksaan Negeri Sorong itu serius. Karena ini baru bagian kecil saja. Kalau menyangkut guru-guru punya hak, yaitu TPG ya.
1: Iya.
0: Itu kalau mau lancar, memang harus kasih oli. Dan peminta oli itu ada di Dinas Pendidikan Kota Sorong.
1: Oke. Okay.
0: Jadi dari kasus inilah kita belajar bahwa ada banyak hal yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Sorong terkait dengan hak-hak guru. Ini kasusnya itu sebenarnya berawal di tahun 2024-2025. Sekarang baru mulai muncul gejala-gejalanya itu. Ya, informasi yang saya dapat ini kan ya via jaringan resmi ya.
1: Nah, iya.
0: Kita off the record.
1: Ini kasus ini menyangkut apa, Pak? Tujuan utamanya itu menyangkut apa?
0: Potongan ya disebut iuran, tapi itu sumber pemotongan itu dari
1: Dinas Pendidikan.
0: Dana sertifikasi guru.
1: Oke.
0: Okay. Yang sekarang disebut TPG. Tunjangan profesi guru itu kan biasanya secara administratif itu juga diatur, dikondisikan oleh mereka di Dinas Pendidikan Kota Sorong. Dan tentu ada pegawai tertentu yang mengatur soal itu. Masalahnya kalau mau lancar dan segala macam itu supaya cepat, memang ada oli-oli tertentu yang kasih licin-licin begitu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi maksud saya
1: pungli berarti nih, Pak.
0: Orang guru
1: berarti kategori
0: ini,
1: terindikasi pungli berarti.
0: Iya, itu sudah kategori pengutang yang tidak resmi ya.
1: Iya.
0: Selain pajak. Jadi 12 orang guru ini sebenarnya bukan mereka sendiri yang korban. Kalau data saya itu saya baru dapat 171. Berarti lebih banyak saya ketimbang 12 orang ini ya. Cuma saya belum terlalu berkeor karena ini lagi dalam
1: tahap penyidikan.
0: Pengkajian.
1: Iya.
0: Cuma yang jelas kesimpulannya bahwa bukan cuma 12 orang guru sebagai korban. Banyak. Kecuali kalau memang ditindaklanjuti dengan penyelidikan sampai pada proses penyidikan. Itu kalau mau serius oleh lembaga berwenang. Salah satunya kan Kejaksaan Negeri. Oleh karena itu, harapan saya pada kesempatan ini jadi pelajaran berharga untuk penegak hukum atau lembaga terkait lain yang berwenang dalam hal ini itu makin gencar melakukan misinya. Supaya jangan cuma oknum guru tertentu yang diklaim sebagai korban tertentu, padahal ada banyak. Itu yang pertama, Non.
1: Iya, Pak.
0: Yang kedua, ini terkait dana hibah Kota Sorong. Ya, saya tidak sebut berapa banyak, yang jelas saya punya catatan bahwa ada dana hibah dari Kota Sorong itu cukup besar. Untuk 274 sekolah, entah semua kenapa tidak itu saya tidak tahu. Cuma yang jelas bahwa ada beberapa sekolah-sekolah negeri yang saya jumpai itu masih tanda-tanda. Tanda-tanda perbuatan yang tidak benar. Itu jelas oknum kepala sekolah ya. mereka yang
1: 24 sekolah itu terdiri dari mana, Pak? 24 sekolah itu tingkat pendidikannya dari SD, SMP atau SMA, Pak?
0: Iya. Untuk dana hibah ini. Yang saya maksud ini SD, SMP, SMA, SMK.
1: Oh, tapi ada.
0: Saya lebih fokus ke temuan saya di
1: 24
0: pendidikan
1: sekolah
0: dasar menengah ya. Tapi itu beberapa data saja. Cuma salah satunya itu saya lihat dia dapat 300 juta masih tertutup. Manajemennya itu tertutup sekali sampai sekarang. Mm-hmm. Lalu saya mendapatkan satu info dari sekian 300 juta untuk sekolah tersebut, ini baru satu sekolah, saya kasih signal saja, tidak langsung jelas. Yaitu 300 juta itu anggaran tahun lalu. Sampai hari ini kita ngomong ini manajemennya sangat tertutup. Ternyata ada indikasi itu mau dialihkan ke fungsi lain, pembelian rumah.
1: Hah? Pembelian rumah
0: jadi,
1: untuk siapa, Pak?
0: Ya, ini saya simpan kartu dulu. Yang jelas saya kasih signal bahwa ada perilaku pengalihan fungsi dari anggaran tersebut. 300 juta itu guru-guru sangat mengeluh. Fungsinya untuk apa? Padahal kalau kita baca peraturan wali kota itu kan ada 10 komponen. Tapi tidak jelas semua itu.
1: Iya.
0: Karena tidak jelas, maka saya lebih condong pihak yang berwenang perlu mengaudit sekolah-sekolah tertentu. Karena pasti ada, jangan kita hanya melirik ke Dinas Pendidikan Kota Sorong, ke pegawai tertentu di situ. Tapi di sekolah juga kita harus tahu bahwa ada kepala sekolah yang bandel juga. Salah satu contoh saya bilang ini, saya masih off the record ya.
1: Iya.
0: Bahwa 300 juta itu, ini sekolah negeri.
1: Iya.
0: Tapi difungsikan, tanda-tandanya sedang mengarah ke
1: pembelian rumah.
0: Upaya pembelian rumah dari dana 300 juta itu.
1: Wow.
0: Jadi maksud saya ini menjadi topik menarik yang perlu dibuka tanda-tandanya ke depan. Andai kata maksud saya pihak RRI berkenang ya, yang macam-macam begini tuh buka kartu aja.
1: Iya.
0: Dipublisir supaya jadi pelajaran baik itu kepada oknum-oknum pelaku tidak bagus itu, tapi juga penegak hukum juga mengerti bahwa mereka sedang dikontrol juga, sedang diintai, sedang diperhatikan bagaimana jejak kerja mereka. Bahwa di dunia pendidikan itu jangan dipikir itu kantor malaikat. Masih ada siluman-siluman yang bekerja di situ, baik di Dinas Pendidikan Kota Sorong maupun di sekolah-sekolah.
1: Iya.
0: Tidak semua guru ya, pasti ini oknum kepala sekolah tertentu yang bandel sampai saat ini. Jadi ini mungkin perlu dipublisir supaya semua pihak terkait dengan kasus model begini itu bisa tahu bagaimana dia bekerja ke depan. Non, mungkin ini sementara dulu.
1: Baik, ini
0: terima kasih.
1: Informasi yang sangat penting. Baik, terima kasih Pak Timo untuk perhatian dan juga waktunya terhadap dunia pendidikan yang ada di Kota Sorong. Apa yang disampaikan Pak Timo ini, pendengar, ini sangat penting dan ini bisa langsung ditelusuri. Apalagi ini informasinya ketika nanti ditelusuri ada tindakan-tindakan pelanggaran, ini menjadi catatan penting ya bagi kita semua, terlebih lagi bagi dunia pendidikan Kota Sorong ya, Papua Barat Daya, dan terlebih lagi di Kota Sorong. Jika ada indikasi ketidaktransparan penggunaan dana, terlebih lagi dana hibah ya, yang dihibahkan oleh pemerintah kota, apalagi ada pengalihan fungsi penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya, tetapi dialihkan kepada fungsi lain, pembelian rumah untuk apa begitu ya. Ini patut untuk ditelusuri. Terima kasih informasi pentingnya bagi kita semua, Pak Timo. Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Selamat pagi, Pak Dolfi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya. Dari Tim Inabuan. Oke, dengan siapa, di mana?
2: Dengan Pak Yafet di Ebrak.
1: Pak Yafet di mana, Pak?
2: Di Temi.
1: Temi Nabuan. Oke, Pak Yafet, silahkan.
2: Masih begini.
1: Bagaimana, Pak?
2: Di Temi Nabuan. Kenapa jalan
1: Apa SPBD tidak berfungsi, Pak?
2: RRI SPT Minabuan.
1: RRI SPT Minabuan tidak berfungsi. Oke.
2: Ya, bagaimana?
1: Dalam artian seperti apa nih, Pak? RRI SPT Minabuan tidak berfungsi, siarannya kah? Atau kantornya? Atau seperti apa, Pak? Bisa masukkan ke kami.
2: Tidak berfungsi siarannya. Kami mau dengar siaran berita-berita daerah. Bisa lagi.
1: Oke. Baik.
2: Kesalahan teknis kah, bagaimana kah untuk petugas yang ada di Kepengabuan?
1: Oke, baik. Ini sudah berapa lama, Pak?
2: 1 bulan ini.
1: Oke. Sudah 1 bulan tidak bisa ya? Tidak berfungsi siarannya ya?
2: Betul, mas, dari Pak Yapen. Di Temi sini.
1: Oh, dari Pak Michael Yapen, ada di Temi. Itu sudah tidak berfungsi ya?
2: Iya.
1: Terima kasih Pak Yafet yang ada di Temi Nabuan. Terima kasih banyak Pak. Oke, baik. Ini mungkin nanti akan segera ditindaklanjuti dan akan kami teruskan kepada pimpinan kami yang ada di sini supaya bisa ditindaklanjuti kenapa RRI SPT Minabuan ini tidak berfungsi kurang lebih sudah 1 bulan lebih. Kami mau dengar siaran tapi tidak bisa begitu ya. Pak Yafet yang ada di Temi Nabuan, terima kasih banyak untuk waktunya di pagi hari ini. Silahkan di belakang Pak Yafet dah. Silahkan di 0812-3868-8703 dan di 0951-324-222. Terkait dengan masukan-masukan Anda, saran ataupun juga kritik Anda kepada kami ya. Terima kasih untuk informasinya dan juga bagi Anda yang mau menyoroti terkait dengan berbagai hal dari segi keamanan, kemudian juga dari segi kesehatan ataupun juga sosial, budaya, pelayanan publik, apapun itu boleh di 0812-3868-8703. Pagi hari ini kami masih memberikan kesempatan kepada Anda untuk boleh menyampaikannya kepada kami sehingga bisa kami fasilitasi. Siapa tahu juga nanti akan ada kami menghadirkan narasumber di sini untuk bisa membahas banyak sekali keluhan-keluhan mana yang urgent dan butuh sekali untuk segera ditangani ya. Selamat pagi Pak Rete.
3: Halo.
1: Selamat pagi. Di tengah kesibukan yang ada masih bisa bergabung. Halo. Pagi hari ini ya. Iya, silakan Pak Rete.
3: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Silakan, Pak.
3: Ini dengan Pak Rete ini.
1: Iya, silakan Pak Rete.
3: Oke. Kanon ini bagaimana? Situasi hari ini, halo RRI ini kan?
1: Halo RRI, iya ini. Betul. Situasinya nih lagi banyak yang senang karena Meksiko menang 2-0.
3: Oh iya, ini masih suasana pildumnya.
1: Betul.
3: Jadi, semua aman. Iya. Tapi tetap kita di sini pasukannya semua
1: Argentina.
3: Tetap Argentina, Belanda dan lain-lain semua lengkap.
1: Andalan ya. Siap.
3: Oke. Okay.
1: Silakan Pak Rete. Iya.
3: Begini. Saya soroti menyangkut dengan masalah ketertiban yang ada untuk parkirannya, untuk parkiran liar atau yang ada di badan-badan jalannya. Pertama-tama ini saya masukkan saja, itu saya kalau daerah Kilo,
1: iya,
3: itu kan kita bisa melihat di apa ini apa nih mallnya Paragonnya.
1: Iya.
3: Nah, itu kan sebagian besar orang itu banyak parkir di luar. Nah, parkirannya hampir menutupi badan-badan jalan. Nah, ini kan kalau misalnya Pemkota, Dinas Pendapatan Daerah, kalau kita melihat dari segi pemasukan untuk PAD-nya, retribusinya, merugikan untuk pemerintah. Jadi kalau boleh itu parkirannya semua masuk ke dalam jam menutupi kan orang-orang bisa beli mobil tapi tidak bisa masa parkirannya cuma 5.000 6.000 enggak bisa. Itu kan jadi saya mau kalau boleh mungkin Satpol PP sepanjang badan jalan Paragon itu jangan parkiran di luar sehingga pemasukan untuk retribusinya masuk ke kas daerah begitu. Itu maksudnya seperti itu.
1: Iya, karena sehingga, yang di luar itu parkirannya di
3: agak tikungan ya, agak tikungan jadi menyempit.
1: Dan yang di luar itu juga parkirannya dikelola sama jadi, pihak
3: ini
1: luar ya.
3: Ini masukan yang saya sampaikan begini. Bukan berarti kita tidak ini tapi ya kalau saya lihat dari segi itu ya berarti ya kerugian bagi pemerintah kota dalam artinya begitu retribusinya. Betul. Nah, kemudian menyangkut lagi dengan perda atau himbauan dan lain-lain misalnya di seputaran Bandara Deo ya. Bandara Deo dan lain-lain yang pemerintah provinsi maupun kota mungkin sudah menghimbau dilarang berjualan ya. Dilarang berjualan artinya seperti terutama di depan Bandara Deo itu. Jadi nanti mereka jualan itu nanti kalau setiap hari Jumat atau Sabtu saya melihatnya begitu sehingga pemandangannya kan artinya kita memang cari hidup semua cari hidup tapi tolonglah artinya dipertegas lagi dari pemerintah provinsi atau kota ya terutama untuk mentertibkan sehingga jangankan kita lihat kemarin kan waktu ada edaran himbauan itu sampai Satpol PP di situ. Jadi saya mau Satpol PP itu dia itu
1: ada pos di situ lah.
3: SIP gitu ada sistem SIP.
1: Betul.
3: Jadi nah begitu sistem SIP jadi misalnya dari berapa SIP itu sepanjang berapa orang dengan patrolinya jalan pantau terus sampai hari Minggu pun ada SIP-nya gitu sehingga orang nah nanti mungkin malam mungkin di atas jam 4 baru bisa begitu sehingga kita punya pantauan-pantauan orang yang dari luar ya turis lokal maupun mancanegara bisa melihatkan bahwa Kota Sorong memang teratur gitu. Kemudian lagi menyangkut dengan sampah ini kan kita bahas dari era ini halo era ini sudah berapa banyak kali ya
1: mengalami
3: kondisi betul. Dan ya mungkinlah seperti itu mungkin studi bandingnya kurang kayak apa kita tidak tahu ya. Tetapi saya maunya sepanjang jalan trotoar mungkinnya kita mempermudah untuk akses masyarakat gitu dalam artinya tempat-tempat sampah itu jangan mungkin pakai drum atau apa jangan yang kalau bentuknya kayak plastik tapi dibikin yang kuat sehingga orang itu jalan langsung ada makan minum atau apa langsung dia buang gitu kayak saya beberapa kota di daerah bukan di DKI tapi di daerah-daerah timur sini itu sepanjang ada trotoar itu ada mungkin jaraknya ada berapa meter gitu itu ada tempat-tempat sampah jadi orang merokok atau apa dia buang langsung di situ dia minum air atau makan gula-gula atau apa saja itu dia langsung jalan-jalan langsung titip di dalam itu jadi sehingga rapi begitu jalannya gitu. Kemudian
1: ini
3: lagi
1: di, kalau untuk tempat sampah itu di sebagian bagian kilo tuh sudah ada Pak.
3: Ini ya penataan kota ini.
1: Iya.
3: Seperti misalnya babat rumput dan lain-lain ya. Ini rumput-rumput ini kan coba dikasih waktu tepat misalnya satu bulan itu langsung dipotong gitu. Jangan sampai lihat itu kalau rumput sampai lama begitu, schedule-nya tidak jelas gitu.
1: Betul.
3: Maksudnya harus di ini kan yang menangani misalnya dinas kebersihan atau apa penataan kota begitu. Sehingga kita ini mau kotanya rapi, bagus, sehingga semua nyaman, begitu. Kemudian lagi masalah BBM dan lain-lainnya pemerintah bersama dengan aparat kepolisian dan lain-lain ya mempertegaslah sehingga BBM yang betul-betul apalagi BBM kan sudah naik BBM supaya tersentuh masyarakat kita saja punya mobil yang jasa angkut saja mau dapat BBM itu kan kita mau daftar ke online itu agak susah sampai kita ke kantor Pertamina agak susah maksudnya inilah Pertamina juga harus saling membantu gitu. Ini kan bukan mobil pribadi tapi mobil angkutan gitu misalnya seperti. Jadi maksudnya ya ini dengan adanya Halo RRI kita kita dorong ke RRI supaya pihak-pihak terkait bisa berkoordinasi dan mungkin masyarakat bisa memberikan masukan sehingga jadi satu pelajaran atau masukan juga begitu. Mungkin yeah. saja Kak Noni.
1: Baik.
3: Salam hormat, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Rete. Salam buat semuanya yang lagi sibuk-sibuk nih pastinya melayani dan juga melayani para raja yang datang menikmati hidangan yang ada di warung Bu Rete. Buat Bu Rete dan juga kru-krunya semuanya, selamat pagi ya, tetap semangat. Oke, halo RRI, selamat pagi.
4: Selamat pagi RRI.
1: Pagi Pak Syur.
4: Begini kita menanggapi masalah MBG di Waisayan tadi di
1: betul
4: sebutkan. Ya, saya pikir lebih baik tidak usah terlalu fokus di itu karena kita sudah tahu pada saat ini MBG ini
1: masalah
4: seperti apa.
1: Betul.
4: Jadi ya diimbau kepada masyarakat, saya pikir dulu kita tidak MBG juga sampai hari ini, saya sendiri juga sia-sia sampai saat ini. Justru yang makan sehat itu malah 50-60 langsung pakai tongkat jalan.
1: Iya.
4: Tapi kita, jadi saya pikir saudara-saudara, ada yang mungkin dengarkan, tetap saja makan makanan yang hari ini kita, dulu moyang kita, sampai orang tua kita, sampai sekarang anak cucu kita ini, makan saja itu dulu sambil menunggu. Iya. Karena kita sudah tahu kondisi hari ini itu keuangan kita di negara ini seperti apa. Apalagi ditambah dengan krisis iya. global yang hari ini belum reda. Sehingga kita semua sama-sama menahan diri, tidak usah terpengaruh dengan ayam goreng kah, ayam rebus kah, itu ayam-ayam potong juga tidak bagus kalau hari-hari makan terus itu yang bikin orang lutut-lutut sakit cepat itu.
1: Iya.
4: Itu yang potong itu sampai alergi lihat itu, kita tidak suka iya. itu, lebih baik makan ikan saja daripada makan ayam. Jadi dikasih informasi kepada saudara-saudara kita di sana, orang tua murid, bahwa begini. Jadi makan saja makan yang biasa-biasa saja yeah. seperti yang tadi saya sudah katakan itu, karena makan-makan begini juga belum tentu juga orang itu dia sehat pintar. Saya kasih contoh saja, kita pun saudara-saudara di pegunungan sana-sana ada dokter, ada pilot, ada ini itu pintar, kita itu pintar, kita orang Papua ini pintar. Cuma itu harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bersekolah. Itu di pegunungan sana itu luar biasa. Suami istri jadi pilot itu bukan makan MBG. Makan keladi bakar, petatas bakar, sagu apa, sinolet. Tapi kok bisa otaknya bagus begitu, pintar sekali. Anak-anak Papua ada jadi pilot di Amerika sana. Bagian Amerika bagian, ya negara-negara bagian di sana. Yang orang lihat begini pikirnya orang Afrika negro, padahal itu anak-anak Papua.
1: Betul.
4: Dari Sorong sini tim Nabuan juga ada di sana.
1: Iya.
4: Adik kakak lagi pilot. Nah, itu kita sangat banggakan itu di makanan-makanan kita, iya. bukan yang bagian
1: makanan-makanan kampung ini. Juga tidak kalah ya, justru lebih ya, sehat ya. Begitu. Iya.
4: Bagian ini kan kita sudah tahu tujuannya apa, kita sudah tahu itu, tapi ya kita ikuti karena program pemerintah, kita ikuti saja, tapi tergantung dari kita orang tua saja.
1: Yeah.
4: Maka apa kita berikan kepada kita punya anak-anak ini. Kami di kampung itu, saya sendiri lahir tidak ada listrik, tidak ada bidan, tidak ada dokter, pusat dipotong dengan bambu.
1: Yeah.
4: Tapi sehat sampai hari ini.
1: Puji bicara Tuhan.
4: Pagi ini.
1: Yeah.
4: Sehat, ya puji Tuhan. Tuhan mungkin masih berkati. Yang namanya ya, sakit kecil-kecil. Yeah. Tapi kalau yang lain-lain tidak ada itu. Sampai saya sudah umur 68 tahun ini, sehat, masih main olahraga, tenis, bisa 2-3 kali main. Cuma makan sagu, dia kasih bakar, papira dingin, dia kelapa kering, sisi. Sinole. Itu, tapi sehat.
1: Betul.
4: Jadi ini programnya. Memang kita, Indonesia ini baru, sementara baru berjalan terbirit-birit MBG. Tapi kita pun negara tetangga di ujung sebelah itu, Papua Nugini itu, mereka sudah 10 tahun menjalankannya dengan tidak ada hambatan satu sedikit pun.
1: Yeah.
4: Itu luar biasa, sangat luar biasa. mereka punya duit itu banyak sampai di mana. Ya, mending kita di Indonesia ini kaya, paling kaya raya, tapi uangnya di mana.
1: Iya.
4: Nah, itu saja. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Terima kasih Pak Syors ya. Ini sudah menyoroti terkait juga dengan adik-adik kita yang ada di Waisai, terutama para pelajar di beberapa sekolah yang harus MBG-nya di stop sementara karena dapur SPPG-nya ya ini tidak mendapat subsidi atau masih menunggu ya, dalam artian masih menunggu biaya operasional dari pusat begitu ya. Jadi istilahnya makanan-makanan kampung juga tidak masalah, terdapat MBG juga sebenarnya tidak masalah karena dari dulu sampai sekarang tanpa MBG pun juga anak-anak masih bisa hidup, masih bisa makan. Justru kalau makanan-makanan kampung yang dikelola dengan baik, terutama oleh para orang tua, ya ini salut ya, the best buat mama-mama kita ya. Mereka diberikan hikmat sama Tuhan, diberikan kecerdasan yang luar biasa, mereka bisa mengelola segala macam bentuk makanan ya, makanan-makanan sehat yang bisa disajikan kepada anak-anak. Itu terbukti hingga sekarang seperti kata Pak Syors ya, banyak anak-anak yang berhasil ya, bukan karena berdasarkan MBG yang diterima, tetapi juga karena cinta dan kasih sayang seorang ibu, seorang mama, orang tua kita dari zaman dulu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Istilahnya orang bilang biar mama dan bapak terang makan, yang penting anak-anak dong makan itu ya. Jadi itulah sebagai bentuk tanggung jawab orang tua kepada kita ya. Oke. Saya masih menunggu informasi ataupun juga saran, masukan serta kritik yang Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI. Jangan kemana-mana.
5: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Baik, kembali lagi di Halo RRI. Silahkan yang ingin bergabung bersama dengan kami pagi hari ini. Terima kasih buat Pak Timo, Pak Yafet yang ada di Temina Buan, Pak Rete, Pak Shores ya. Jadi bisa yang lainnya yang mau ingin disampaikan boleh terhubung kembali bersama dengan kami pagi hari ini ya. Khusus untuk Anda pendengar yang sementara ini baru saja bergabung, yang lagi mobil di jalan, ataupun juga yang baru selesai berolahraga, yang baru selesai belanja, yang baru selesai bersih-bersih, atau yang sementara lagi kerja bakti, Jumat bersih ya semuanya. Walaupun juga ada mungkin di antara Anda yang WFH, work from home, atau bekerja dari rumah, tetap semangat juga di hari ini. Oke, Pak Timo kembali lagi, silahkan Pak.
2: Noni.
1: Iya Pak.
2: Izin saya coba sentil sedikit mengenai MBG ini.
1: Oh iya, silakan Pak, MBG.
2: Memang selama ini saya dengar-dengar, cuma saya tidak fokus bicara barang itu karena di dinas pendidikan punya kan banyak hal yang substansi toh.
1: Iya.
2: Cuma saya mau kasih tahu, saya kenapa tidak terlalu tertarik bicara barang ini.
1: Iya.
2: Masalahnya begini, saya ini kan salah satu murid yang pernah tinggal di asrama di Jayapura.
1: Iya.
2: Sekolah itu bantuan UNESCO dulu. Saya termasuk dipilih untuk sekolah di sekolah tersebut. Sekolah itu ada di Abepura.
1: Iya.
2: Sekarang sudah jadi bagian dari UNCEM punya itu.
1: Ah ya, jadi bagian kampus ya Pak ya?
2: Iya, jadi saya pernah jadi murid di sekolah itu karena dipilih dari beberapa daerah waktu itu.
1: Oke.
2: Persyaratannya itu salah satu bisa bahasa Inggris. Makanya saya sekolah di situ.
1: Iya.
2: Saya mau kasih tahu, ketun tinggal di asrama itu tidak seperti yang sekarang dong atur MBG ini.
1: Iya.
2: Makanya kenapa saya tidak suka bicara, karena ini menyangkut manajemen. Sistemnya seperti apa, lalu isi hati manusia yang ngurus itu seperti apa.
1: Iya.
2: Kami waktu itu bukan soal makan enak, tapi makan bergizi. Karena ini kita orang mau jadi penerus daripada tua-tua di zaman itu kan. Jadi memang kita diurus betul. Pagi itu makan apa, siang dan seterusnya itu bagaimana. Lalu diatur bagaimana kita belajar waktu itu. Jadi pengawas asrama itu sudah tahu bagaimana dia mengatur manajemen. Anak-anak sekolah di zaman itu tinggal di asrama diatur seperti apa, karena bukan sekedar tinggal di asrama tapi mental juga dibentuk, karakter ini bagaimana dan belajarnya bagaimana. Justru itu memang tidak mutlak bahwa kalau makan enak pasti pintar, itu tidak mutlak karena itu tergantung gen juga. Oleh karena itu biar kita makan enak juga, kalau memang gennya itu orang bodoh ya tetap bodoh. Tapi tidak apa-apa, tidak ada yang sulit kalau diasah. Oleh karena itu, ini tergantung pada sistem. Karena saya pernah ikut satu pertemuan, saya bilang, ini kalau sudah terkait dengan anggaran, syukur-syukur kalau manusia yang ngatur itu hatinya baik. Kalau hatinya bunga-bunga, ya itu yang terjadi di Raja Ampat sana. Jadi maksud saya sebenarnya harus roba pola dulu. Kira-kira cara mengatur manajemennya itu bagaimana supaya makanan tidak basi dan segala macam itu tergantung bagaimana niat baik dan sistem manajemennya mengatur itu. Jadi jangan sekedar kita mata melotot bahwa ada subsidi APBN lalu semua rame-rame ke situ, itu bukan soal pelayanan. Bagaimana dapat fee dan sebagainya. Justru itulah terjadi hal-hal seperti yang kita dengar, ada makanan basi segala macam tetap bengek. Jadi ini mungkin gambaran umum saja. Kalau dong mau ajak pembicara nanti saya kasih konsep juga, karena ini ada hubungan dengan sistem pendidikan ke depan.
1: Baik.
2: Demikian, non, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Timo untuk perhatiannya. Ya, jadi kalau maksudnya baik, sistemnya juga pasti baik, manajemennya juga pasti baik begitu ya. Semuanya juga pasti akan teratur dengan baik tanpa harus menunggu subsidi begitu. Ya ini tergantung manajemen, tergantung pengaturan juga sebetulnya seperti apa ya yang disampaikan oleh Pak Timo. Selamat pagi. Halo, halo RRI, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi.
1: RRI. Oh iya, Daniel, silahkan.
3: Bukan ini dengan Desi.
1: Ah, oke.
3: Okay. Halo, Ibu, begini.
1: Mm-mm.
3: Hari Senin kemarin itu, ini saya sebut nama, Ibu Nomi. Apakah aparat sudah masuk situ, grebe kurang-kurang di situ? Maksudnya begini, Ibu Nomi.
1: Tentang ini, apa ini?
3: Itu karena... Ini tentang ada perjudian di SMP 2 situ nombor tungguguk satu untuk ada ibu rumah tangga, anak-anak muda yang main gabung sama-sama situ.
1: Perjudian judi, di SMP 2?
3: Ya, mata jalan SMP 2 masuk itu. Di... Anaknya juga lapor, bilang saya begitu jadi.
1: Mm-hmm.
3: Saya bilang ibu nomi itu ke apa ini, kampung baru, polsek kampung baru ke bapak kalau polsek langsung bapak maksudai. Karena itu, dia tidak tahu kalau ibu rumah tangga ini biasa begitu, dia main judi kalau... uang belanja habis lah, terjadilah perbuatan mesum yang tidak tahu begitu. Toh ini laporan banyak begitu Ibu Nomi, jadi harap supaya orang yang bertanggung jawab bisa pikir beberapa guguk itu yang di mata jalan SMP 2. Begitu saya Ibu Nomi, terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih. Ada guguk depan mata jalan SMP Negeri 2 ya, itu juga biasanya ada perjudian di situ ya, jadi ada sampai ada ibu-ibu rumah tangga juga yang bergabung di situ. Bu, ini masalah ya. Karena kalau sampai duit belanja yang dikasih sama suami misalnya terus kemudian dipakai untuk berjudi ya, masalah ini terjadi ya. Terus kemudian kaget begini ada tindakan kekerasan dan lain sebagainya. Karena mungkin hal-hal seperti ini begitu ya. Ini mungkin untuk Polsek Sorong Barat ya, ini mungkin bisa segera langsung ditindaklanjuti, ditangani. Ini laporan dari masyarakat perjudian di mata jalan SMP Negeri 2, ada gubuk yang ada di situ yang jadi tempat berkumpul untuk bermain judi. Wow, judi. Pak Jerry, selamat pagi orang Jogja. Selamat pagi, Pak.
4: Pak Jerry, selamat pagi orang Jogja.
1: Halo Pak Jerry.
5: Halo, selamat pagi.
1: Iya, silahkan Pak Jer. Halo Pak Jer, silahkan.
4: Iya, silahkan Pak Jer.
1: Halo. Wah, Pak Jer nanti bisa kembali lagi. Kayaknya lagi mungkin agak sedikit delay atau tidak bisa monitor saya dengan baik nih Pak Jer ya. Boleh nanti kembali lagi Pak Jer di 08123868703 dan di 0951324222. Kayaknya mungkin agak sedikit trouble ya soal jaringan antara Sorong Jogja atau Jogja Sorong ya. Jadi mungkin penerimaan siaran kami agak sedikit delay di Pak Jerry sehingga tidak bisa memonitor siaran kami dengan baik ya. Mungkin buat Pak Jer bisa kembali lagi nih silahkan di 0951324222 dan di 08123868703. Wey, perjudian ini menarik sekali, marak terjadi ya. Ini juga nanti menyangkut dengan tindak keamanan, tingkat keamanan bagi masyarakat yang ada di sekitar juga. Jadi was-was ya. Kalau misalnya ini kadang-kadang juga memicu tingkat kejahatan. Kenapa? Kalau seandainya kalah misalnya, itu baku melawan antar sesama pemain ya, bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, mengganggu keamanan dan juga ketertiban masyarakat pastinya gitu kan. Nah, terus kemudian juga ya, untuk persoalan-persoalan lainnya ya, terkait dengan MBG, kemudian juga terkait dengan masalah parkiran juga yang tadi disampaikan sama Pak Rete, kemudian juga masalah parkir liar yang ada di depan Paragon ya, itu kebanyakan juga kalau lagi ada musim seperti misalnya ya weekend ya, Jumat, Sabtu, Minggu itu biasanya rame, ataupun juga kalau di sana ada event ya, itu kadang-kadang rame sekali ya, sehingga memang orang kebanyakan parkirnya itu memenuhi badan jalan dan juga sempat mengakibatkan kemacetan. Nah, terus kemudian juga tolong diawasi untuk retribusi parkirnya, karena yang di luar itu pasti parkirnya parkir liar, tidak masuk di dalam gitu. Dan ini juga kecolongan dari untuk retribusi yang masuk kepada untuk PAD kepada pemerintah Kota Sorong. Ini mungkin bisa ditindaklanjuti juga ya. Terus tempat-tempat sampah, masalah tempat sampah. Kalau yang ada di seputaran jalan protokol yang di kota ini kayaknya belum terlalu kelihatan tempat sampah yang disediakan, setelah mungkin hanya ada di seputaran Taman Deo dan juga di seputaran Sorong City gitu ya. Tapi kalau kita jalan-jalan ke arah Kilo ya, itu di sepanjang perjalanan itu kalau misalnya dari jembatan turun jembatan Kilo 10 Perumnas itu ya, itu depan Perumnas Batalion sepanjang jalan sampai di kilometer 13 ya, itu di pinggir jalan terutama kalau di sebelah kiri itu kan ada lampu-lampu kayak lampu-lampu penerang jalan, lampu-lampu hias ya, lampu hias jalan. Itu di belakangnya itu ada tempat-tempat sampah yang sudah ditaruh gitu dan juga sudah dipisahkan sesuai dengan jenisnya. Ya, ada tempat-tempat sampah yang ditaruh. Jadi sekitar 5 meter gitu ada gitu tempat sampahnya. Berapa meter ada tempat sampahnya. Yang belum di seputaran kota sini sampai mungkin ke arah Kilo 9, Kilo 10 itu belum ada tempat sampah yang disediakan di sepanjang trotoar. Jadi ini mohon mungkin bisa ditindaklanjuti selain bukan hanya ada di Kilo yang sudah ada ya. Kalau kita jalan ke arah Aimas, ke arah Kilo sana itu sudah ada di samping kiri kanan, tapi yang di bagian sini belum ada. Nah, ini menjadi perhatian. Nah, kenapa di Kilo sudah, di sini belum? Ya, padahal juga aktivitas masyarakat juga kebanyakan ada di bagian kota juga kalau misalnya hari-hari kerja gitu. Ya, tolong untuk diperhatikan juga. Kemudian untuk pembabatan rumput juga tolong dijadwalkan itu lagi. Di sini ini jangankan pembabatan rumput. Pohon-pohon yang ada di sebagai pembatas jalan di tengah itu bisa berbahaya mengganggu pandangan dari para pengguna jalan, terutama pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4. Karena kalau misalnya ada yang menyeberang, dia sudah berdiri di pembatas jalan di tengah tertutup dengan pohon-pohon yang semakin rimbun, semakin tinggi, semakin besar, tanpa disemai, tanpa dipotong atau dirapikan ya. Itu kadang-kadang kalau dong berdiri di pinggir situ tiba-tiba menyeberang kaget ya. Sampai kadang beberapa kali itu orang harus rem mendadak, bahkan juga bisa terjadi kecelakaan gitu hanya gara-gara nyempil ya, orang yang mau menyeberang ke sebelah misalnya dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, kemudian berdirinya di pembatas jalan. Karena pembatas jalan daunnya sudah rimbun, tidak dipangkas, tidak dirapikan, ya, yang sudah tinggi-tinggi itu tidak dipotong, akhirnya menghalangi pandangan para pengguna jalan. Apalagi kalau malam, yang tiba-tiba menyeberang, orang kaget gitu. Nah, kalau kecelakaan bagaimana? Kalau ada yang kena tabrak bagaimana? Tolong mungkin bisa dari Dinas Lingkungan Hidup ataupun juga Tata Kota bisa dipastikan gitu ya, bahwa selain pembabatan rumput, tapi juga pohon-pohon yang ada sebagai di pembatas jalan itu disemai, dirapikan, dipotong begitu sehingga tidak mengganggu jarak pandang dari para pengguna jalan begitu kira-kira ya. Saya masih ingin berlama-lama, tapi apa dikata sudah sampai di penghujung acara kita karena sudah pukul 8:56. Terima kasih buat yang sudah bergabung pagi hari ini ya, buat Pak Timo, kemudian Pak Yafet di Teminabuan, ada Pak Syurs, ada Pak Rete semuanya ya. Selamat pagi, ada Daniel juga, selamat pagi. Sukses untuk Anda di hari ini. Semangat pagi untuk kita semuanya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai.